termotivasi untuk mengikuti proses belajar dengan sungguh-sungguh, mematuhi tata tertib sekolah, serta menjaga sikap disiplin dan saling menghormati di lingkungan pendidikan. Kasih Humas Polres Lampung Utara mengatakan bahwa program Police Goes to School merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri dalam memberikan pembinaan kepada generasi muda sejak dini. Beranjak mit informasi Saibari, Festival Ronte Pacikana 2026 masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara 2026 yang akan digelar selama 3 hari mulai dari tanggal 17 hingga 19 Juli mendatang dengan melibatkan 16 peserta serta 1 peserta eksibisi. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Pacitan mengatakan masuknya Festival Ronte dalam Karisma Event Nusantara menjadi pengakuan atas potensi budaya daerah sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata. Festival tahun ini diikuti 12 perwakilan kecamatan serta 4 perwakilan jenjang pendidikan yakni SMP, SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Selain itu, sekolah rakyat menengah atas juga akan tampil sebagai peserta. Festival Ronte tahun ini menghadirkan konsep baru berupa panggung berjalan yang untuk pertama kalinya menjadi salah satu komponen penilaian. Sebelumnya penilaian hanya dilakukan pada 3 panggung tetap, sedangkan tahun ini menjadi 2 panggung tetap dan 1 panggung berjalan. Ia berharap penyelenggaraan Festival Ronte 2026 tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga memperkuat daya tarik wisata Kabupaten Pacitan. Demikian Wakca jam 7, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Iya, menak mau akhirnya kan jasa nyanyi di bapun jalanan kuti Pak Gun Jema Amalia di helau ni pagi kani kali sinji Amalia ngancam menak mau akhirnya di helau ni pagi kani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara Kicau Mania menak mau akhirnya jadi lagu di awal kebersamaan kita di pagi hari ini. Tetap bersama Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah, datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia, karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama Amalia Minamuahi dan juga masih di program 4 TRRI Bandar Lampung dalam Helauni Pagi Hani ya, dengan rangkaian lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara di edisi Hani Sinji Hani Jumat tanggal 17 Juli 2026. Informasi luwat Minamuahi di pagi Hani Sinji, Wakil Gubernur Lampung menegaskan bahwa percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC ini enggak cuma bergantung sama layanan kesehatan, tapi juga membutuhkan dukungan gitu ya dari lintas sektor, termasuk penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Nah, Mina Muahi, pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan 217 unit bantuan stimulan perumahan swadaya untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah yang menderita TBC pada tahun anggaran 2026 ini. Dan menurutnya, lingkungan tempat tinggal yang sehat ini merupakan salah satu faktor penting ya dalam mendukung keberhasilan pengobatan sekaligus mencegah penularan penyakit. Selain intervensi melalui perbaikan rumah, Wakil Gubernur juga meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan penemuan kasus, pembentukan desa siaga TBC, serta pelaksanaan terapi pencegahan tuberkulosis. Sementara itu, Mina Muahi, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini menyampaikan optimisme mampu meningkatkan capaian penemuan kasus pada semester kedua tahun 2026 melalui strategi pencarian kasus secara aktif, penguatan pelacakan kontak, serta berbagai inovasi program di lapangan. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang mengatakan optimisme tersebut berdasarkan pada pengalaman daerah dalam meningkatkan capaian program CKG atau cek kesehatan gratis yang sebelumnya hanya mencapai 5,9%, kemudian meningkat menjadi 23% pada awal Juli dan mencapai 27% per 15 Juli 2026 sehingga berhasil masuk ke zona hijau. Wakil Gubernur Lampung menilai semangat kolaborasi ini tentunya menjadi modal penting ya dalam mendukung target eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030. Ia mengajak seluruh pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan,

0: Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahumi Ruai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya Kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkembang.

0: naga api monne api api lasinya gemulan ji.
1: Nah anaya kebenohan bukino maksudku nya agak neben pejaman hiku sehingga mi pasang sabo tolong yo.
0: Agak api lah niku mi pasang inggal kali pasang mameke kodoh utang mama kebayar.
1: Ya Allah, aduh talagi weh, toko nyendek-nyendek nasab. Ya benar aku bayar hutangnya maniku selah. Kan ada janji dikatakan bulan hadap. Ini kan makung kok kukuk lem bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gaok, tapi dipa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm, lah nyak nanya benja maniku. Perasa aku niku kan ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi Met, maaf api-api lah kepak mana helm lah. Kita kuat terabas-terabas gaok, api-api.
0: Ya nyana mo kang layan nenek moyang kamat keni teras rabas ah.
1: Alah siapa sih mak ngeni ni? Kita kuat lah kata liuk layan umum ni masyarakat. Siapa mo ni semak ngeni ni? Aduh tak lagi terabas kaya warna muda helm juga.
0: Allah lawi sini ku mak ngelia polisi kini pi kang layan ah.
1: Aduh tak lagi masa kita kuat mak dacok ngakal ko polisi. Aduh tak lagi pokok ni nyak nebek takkan cepat ke helm-helm.
0: Eh mak baninya sih kaca yang ngeni duit cuma niku jakin niku nebeknya memakai helm mak baninya.
1: Allah siudo niku. Bisa kau doa alasan punihan daripada helm. Nah, sekarang ni kena siut, tetangga siut, dekat siut.

0: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku sekolah dulu ya.
4: Iya, nak. Hati-hati di jalan ya, nak.
3: Mama, salim.
4: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
5: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
6: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.

0: you know kan guys, now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
1: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi.
3: Alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono lo.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam walu.
2: Pina Muaki, pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan kegiatan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 pada Minggu dini hari sebagai ajang kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Bengkulu bersama pemerintah Kota Bengkulu, Polda Bengkulu, Korem 041 Garuda Emas, dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Nobar final Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi sarana masyarakat menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan antara pemerintah, unsur Forkopi, Pemda, dan masyarakat. Panitia juga menyediakan berbagai hadiah door prize bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan nobar untuk menambah semarak suasana. Beranjak mit informasi saya bagi pemerintah Kota Madiun Jawa Timur membentuk relawan pendekar hijau yang berjumlah 170 orang untuk mengawal pelaksanaan gerakan pilah sampah dari rumah yang dicanangkan Pemda setempat sebagai upaya penanganan sampah berkelanjutan. PLT Wali Kota Madiun mengatakan pendekar hijau memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat di tingkat lingkungan. Adapun sebanyak 170 pendekar hijau tersebut merupakan relawan yang berasal dari seluruh kelurahan di Kota Madiun. Nantinya, para relawan tersebut akan berkolaborasi dengan Ketua RT untuk memberikan edukasi ke masyarakat mengenai pemilahan sampah organik, anorganik, dan residu, menghidupkan kembali program Kampung Iklim atau Proklim, serta mengaktifkan bank sampah di lingkungan masing-masing. Selain memberikan edukasi, pendekar hijau juga akan mendampingi Ketua RT dalam memantau perkembangan pengelolaan sampah di wilayahnya. Pemerintah Kota Madiun juga tengah menyiapkan sistem dashboard yang terintegrasi dengan laporan dari RT, bank sampah hingga petugas dinas lingkungan hidup, sehingga pelaksanaan gerakan pilah sampah dari rumah dapat dipantau secara berkala. Ia berharap dengan gerakan pilah sampah dari rumah, penanganan sampah di Kota Madiun dapat maksimal dan berkelanjutan bagi lingkungan sekaligus memberikan manfaat ke warga. Demikian Wakca Jam Walu, Muloh Putung Gadi Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Rompat FM, suara budaya Lampung. Masih Amalia temani Mina Muahi di Helauni pagi Khani untuk edisi Khani Sinja, Khani Kemis, Khani Jumahat maksudnya yuk, di tanggal 17 Juli 2026. Mina Muahi BPBD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini mencatat 7 desa di Kecamatan Cibinong ini mengalami kekeringan sehingga dilakukan penanganan cepat melalui pendistribusian air bersih yang bekerja sama dengan Perumdam dan juga PMI Cianjur. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur mengatakan 7 desa di Kecamatan Cibinong yang mengalami kesulitan air bersih mulai dari desa Margaluyu, Hamerang, Batu Lawang, Pananggapan, Ciburial, Pananggapan dan juga Panyindangan karena sumber mata air dan sumur warganya ini mulai mengering gitu ya. Pendistribusian air bersih dengan 4 truk tangki ini dilakukan bersama PMI, Perumdam Cianjur dan Dinas PUTR Cianjur untuk meringankan beban warga yang terdampak kemarau karena dilaporkan warga terpaksa menggunakan air sungai dan juga saluran air yang disaring. Nah, Mina Muahi, ketika kebutuhan air bersih mengalami krisis di sejumlah wilayah karena sumber yang terpaksa digunakan mengering, pihaknya berkoordinasi dengan berbagai instansi termasuk Perumdam Cianjur, Dinas Terkait, dan BPBD Provinsi Jawa Barat untuk mendistribusikan air bersih ke lokasi krisis. Kepala Markas PMI Cianjur mengatakan saat ini pihaknya menyiagakan satu unit truk tangki yang menyuplai air bersih ke wilayah yang membutuhkan sesuai dengan permintaan yang dapat dilakukan melalui desa dan juga kecamatan selama kemarau. Sekitar 3 relawan dengan keahlian menyetir truk tangki dan belasan relawan lainnya ini akan dilibatkan dalam pendistribusian air bersih yang juga bekerja sama dengan Perumdam dan BPBD Cianjur selama status siaga darurat kekeringan yang sudah diberlakukan oleh Pemkab Cianjur sejak 2 pekan terakhir ya. Kami masih akan terus menemani Mina Muahi di Helauni pagi kani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Tetap bersama Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Oh, masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
1: Ih, kamu kayak nggak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak, tahu? Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
0: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu nggak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
2: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya.
3: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Masih Amalia temani Minak Muahi di sepanjang pagi. Kami Sinji, pemerintah Provinsi Banten ini menyatakan komitmen penuh ya untuk mendukung pemberdayaan UMKM serta optimalisasi pengelolaan pajak air permukaan demi mendorong kesejahteraan masyarakat. Gubernur Banten mengatakan bahwa Pemprov Banten ini mendukung rapat kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia yang fokus membahas pemberdayaan UMKM serta pajak air permukaan. Sektor UMKM ini sangat krusial ya, karena mampu mendorong perekonomian daerah sekaligus juga membuka lapangan kerja baru. Nah, Minak Muahi, Wamendagri memaparkan 5 tantangan utama kepala daerah masa kini, yaitu meliputi dinamika geopolitik global, pengawalan kebijaksanaan nasional seperti koperasi desa, kemudian juga pemahaman algoritma media hingga kewaspadaan terhadap celah pelanggaran hukum. Kemudian ia juga mengingatkan peran strategis gubernur yang punya fungsi ganda sebagai kepala daerah otonom sekaligus juga wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi gubernur ini juga dituntut memimpin program prioritas, mengefisienkan anggaran, dan juga membangun hubungan konstruktif dengan Forkopimda. Ketua Umum APPSI menjelaskan bahwa raker ini menjadi jembatan komunikasi yang kokoh antara pusat dan daerah. Raker ini juga diharapkan mampu melahirkan solusi konkret terhadap penguatan fiskal daerah melalui pajak air permukaan dan ketahanan ekonomi lewat UMKM.

0: Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

Iya, minak muaki ndai kanca sonyi ni di papun jenganan kuti antai japa ya mali yang anca minak muaki di helauni de pagi hani ya. Dan karena kam tu enggak di nemu nyima setelah wakca jam siwa. Jadi tetap nangis kon perempat FM suara budi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
7: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
6: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
8: Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
6: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa.
2: Mina Muaki, Wakil Gubernur Lampung, memimpin rapat koordinasi penguatan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS dan Imunisasi Kejar Human Papilloma Virus atau HPV tahun 2026. Rapat koordinasi tersebut digelar untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempersiapkan pelaksanaan BIAS tahun 2026 agar mampu menjangkau seluruh sasaran imunisasi, baik anak yang menempuh pendidikan formal maupun anak-anak yang tidak bersekolah. Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa imunisasi merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Pelaksanaan BIAS tahun 2026 dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap, yakni pada bulan Agustus dan November 2026. Program ini menyasar siswa sekolah dasar serta anak-anak yang tidak bersekolah, termasuk anak putus sekolah dan anak jalanan. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau menyalurkan cadangan beras pemerintah daerah atau CPBD kepada 107 warga miskin sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan. Bupati Natuna mengatakan cadangan beras pemerintah daerah merupakan cadangan beras yang disiapkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi berbagai kondisi darurat seperti krisis pangan, bencana, maupun situasi lain yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan masyarakat. Sebanyak 107 warga tersebut merupakan warga Kecamatan Bunguran Barat. Bantuan ini diberikan untuk masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan beras dari pemerintah pusat. Keberadaan cadangan beras menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kebutuhan pangan warga, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban penerima manfaat serta memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Demikian Wakca Jam Siwa, mula putungga di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi minak muaki indai kanca sunyini di papun cenganan kuti. Api kabar kekalau minak muaki sunyini dalam keadaan sehat ya. Amalia nunggai minak muaki kali sinji di nemunyi mah ya di edisi kani jumaha tanggal 17 Juli 2026. Jadi gue minak muaki sehat gegabung dacok telepon. Ayo 255112 ataupun juga di WhatsApp di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pi kabar Bang Senen? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bang. Labu mawat di disan.
1: Awat.
0: Payu kita, Bang, lagune uat niti zaman sebambangan jama ajoman hati. Sebambangannya versi Deni Tanjung. Niti zaman. Oke, Bang.
1: Bunda sering ya.
0: Iyu.
1: Bunda harus jaga bayar, sehat. Mama bila jauh kembar, sehat. Bunda waktu tercem. Ning diwakan dek. Bunda tambah lapung timur. Siap kejuaraan, hari kejuaraan. Sendik di Selatan,
0: Pulau
1: Sese. Dan sambil jabatan. Basir katanya. Mama kungki Datuk Asing Kuguluran.
0: Terima
1: kasih ya.
0: Iyu jama-jama Bang Senen.
1: Jaga kesehatan ya.
0: Iyu Bang Senen Muni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen kadu gabung di 255112 ya. Uat Datu Atin, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Amalia. Iya tuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Amalia, seujine.
0: Alhamdulillah sehat Muni. Datu Ageni, lahap itu?
2: Wat pantun, kita okay. Nggak mau yuk. Pantunnya haji. Kemangi lom lio, banjak batang kelapa. Saki ham jauh, kapan ham haga putungga.
0: Asik.
2: Lanjut. Lagunya
0: Uat Niti Zaman Sebambangan versi Deni Tanjung kadusina Uat Ajoman Hati saya Sipa. Halo. Oke. Halo Datu. Halo. Oke, mohon maaf Datu ya, Amalia putus. Nanti boleh kalau seandainya mau masuk lagi ya. Ada Bang Irin di Gunung Batu. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, ternyata. Oke, halo Bang Irin.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Halo.
0: Iya. Halo.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
3: Apa lagu ni?
0: Ada Niti Zaman Sebambangan Jama Ajoman Hati. Saya Sipa.
3: Oh, Ajoman Hati gue ya.
0: Ajoman Hati, Payu.
3: Iya. Salam ya.
0: Iya, Bang.
3: Jenawan Senen ya, makasih senggolan ya. Datu Atin putu nanya ya. Ya jama Malupa jama Nurdin ya. Jama Zaini itu. Jama Garson ya Malupa mana? Jama siapa ya? Jama Buna Samba ya Malupa. Jama Minanwati di Serancam ya. Nabila, Alcibi, apa yo? Edo, Topan, Jama Alpin Bolo-Bolo, Jamlo, Ham-Ham yo. Jama Darson, Aja Basa, mak lupa mana? Rara Gedung Air yo. Jama apa lagi? Iko Gedung Kataan yo. Mama Dila, mana mak lupa yo? Oh, pokoknya jaman sepunya ini sama dia, yo.
0: Oke, siap.
3: Sehat selalu, yo.
0: Iya, bang. Jaman-jaman.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, gue Bang Irin. Saya Wadi Gunung Batu, ya. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam tadi, Pun.
0: Iya, Pun. Apa kabar, Bang Doni? Jomblo.
1: Alhamdulillah, sehat, Kak Amelia.
0: Alhamdulillah. Labung mawat di desain, bang.
1: Mendung-mendung, Kak.
0: Oh, mendung. Payo, kidah. Kekalau mak labung. Payo.
1: Bang. Sehat, Kak.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Lagune apa, Kak?
0: Lagune uat niti zaman, sebambangan jama ajoman hati.
1: Ajoman hati, Kak.
0: Ajoman hati. Payo. Iyo, Bang.
1: Kami yuk pakai Bang Irin, Ham Bang Zaini, Januati di Serengsem, Mama Bukti, Mbak Nabila, selamat pagi, buat Kang Maman, Datuk Atin, Rajawa, Atin Bolo-Bolo, Kak Evani di Wai Kanan, selamat pagi.
0: Oke, Bang.
1: Gue nih pakai ajoman hati yuk, Kak.
0: Iyu, siap.
1: Saya ini Kak Amelia, semangat juga. Semoga sehat selalu. Selamat selesai, Kak. Selamat selesai, Bang Atin, bolo-bolo, Kak.
0: Iyo.
1: Buat batang kelapa, tua di Juju Lamban. Kata ini Bang Atin, Kika Eva. Semoga cepat ke Pelamina.
0: Amin.
1: Amin, doa yang terbaik Bang Atin.
0: Iyo.
1: Di belakangmu.
0: Siap.
1: Kayo.
0: Iyo, Bang.
1: Assalamualaikum tadi, Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pun. Terima kasih. Datu Atin Kuku Luwat. Halo, Tuk.
4: Halo.
0: Iyo. Waalaikumsalam. Cak Putu kidah.
4: Injing pinyal itu dia.
0: Oh, injing nih, Payu.
4: Kau najo lau na sinyal yu piham na cakak batang doria.
0: Mati kag langgah ne. Payu kita.
4: Kira kita sebambangan kau lah.
0: Sebambangan Payu.
4: Ya, agak ngabambangon ne nemit kebun.
0: Payu.
4: Salam salam ne yo.
0: Iyo.
4: Salam nih gua Iwa Putri Dewi Halim, Maluku Papua, yuk di Teluk, Topak, Karang, Bang Jai, Sumber Agung Kepiling, Bang Serta Bumi, oh jeno si senggolane yo, Bang Irin jeno yo, salam pun muahki lah jawa Bang Irin, lanjut,
0: iya.
4: Kang Maman di Palang Besi, Mama Pungki di Darussalam, Peluni Panjang, Bang Bas Kartani Kemiling, Mbah Jarwo di di Pekalongan Lampung Timur, Maluku Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Pak RT Haga di Senggolan ya Pak RT Suyoto, Kang Bukus. Tugu Duren, Muan di Sukadana Ham Inpres, Bang Nurdin di Pulau Sebeti, Kak di Lepasing, Merah Sukadana, Bang Bahar Kepala Lingkungan 1 Sukadana, siapa mana yo? Raden Mat di Sukadana Ham, Miti di Serengsem, Malukana, siapa yo? Rohayati di Natar, Ibu Ros di Kedamaian. Gua seunyi nih gawa Amalia yo.
0: Oke, siap tuh.
4: Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih gue Datu Atin. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Ya, jauh di mata yang dekat di hati. Nasrun di Sultan, Mbak.
0: Oke, Pak Nasrun gimana kabarnya?
5: Ya, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu, sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Nasrun mau kirim-kirim salam kah?
5: Oh iya, bukannya ikutan Jambaya, jadi yang semua saya lagunya tiga-tiga aja berikutan lagu saya Jambaya.
0: Baik.
5: Oke, semua. Oke deh ya, pertama-tama Mbak Amelia ya. Semoga saya selalu bersama.
0: Amin.
5: Ah, semua krunya dari Lampung ya Mbak juga. Selamat pagi. Nah, saya selalu selamat menjelang tasnya, selamat
0: Tadi
5: semuanya yang sudah menstadi, selam kompak semua.
0: Iya.
5: Bukan di luar kota Lampung, di alam masing-masing,
0: terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Minak Muaki, saya kadu gabung ya. Dan Gantaham Tengis Kopai, lagu-lagunya saya kadu Amalia Siapkon ya. Kadu dipilih anda nih Minak Muaki seunyi nih. Tetap Tengiskon Perempat FM, suara budaya Lampung.

Minamuaki, Talobala merupakan kelompok alat musik runggu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, Talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensembel yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Muari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun-temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesengkiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya di hadapan

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya enggak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aziz Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Minamogi, ribuan warga memadati halaman pendopo Kabupaten Pring Sewu untuk mengikuti nonton bareng atau nobar semifinal Piala Dunia 2026 antara Perancis dan Spanyol yang digelar pemerintah Kabupaten Pring Sewu Rabu 15 Juli dini hari. Antusiasme masyarakat terlihat sejak sebelum pertandingan dimulai. Selain menyaksikan laga bersama, pengunjung juga berkesempatan memperoleh berbagai door prize yang disiapkan panitia. Wakil Bupati Pring Sewu Umi Laila yang hadir bersama jajaran pemerintah Kabupaten Pring Sewu mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tapi juga mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar warga. Melalui kegiatan ini diharapkan rasa kebersamaan masyarakat semakin kuat. Selain itu, kegiatan seperti ini juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM yang ikut berjualan di sekitar lokasi, kata Umi Laila. Informasi selanjutnya. BMKG melalui stasiun meteorologi Radin Tendua memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Lampung pada Jumat 17 Juli 2026 secara umum didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Meski demikian, masyarakat di beberapa wilayah dihimbau tetap waspada terhadap potensi hujan ringan yang dapat terjadi pada siang hingga malam. Pada pagi hari pukul 7 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, hampir seluruh wilayah Lampung diperkirakan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan. Memasuki siang dan sore hari pukul 13 hingga 19 waktu Indonesia Barat, cuaca masih didominasi cerah berawan namun hujan ringan berpotensi turun di wilayah Pesawaran, Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Lampung Timur. Sementara pada malam hari atau pukul 19 hingga 01 waktu Indonesia Barat, kondisi cuaca secara umum tetap cerah berawan, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Kabupaten Tanggamus dan Lampung Selatan. Demikian sikam Leonardo Hanumpasya, walaupun tunggu di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamogi ajana minamogi gaduh di kancani jamari di Amalia ya. Di sesi pertama dan saat ini si Kambang Liwan ngancani minamogi dalam program acara Nemunyima sesi kedua ya, hingga petang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Ya minamogi selamat dawat tentu nih si Kambang ucapkan ya. Gue minamogi si Unyini di kesempatan Dawagan Sinji yang mungkin tengah sibuk ya beraktivitas ataupun dengan kegiatan-kegiatannya sambil ngiskon perempat RRI Bandar Lampung. Baiklah minamogi ya, sebelum nanti Bang Dan buka di layanan telepon ya. Ya ini Bang Dan baca dulu ya WA dari Hamzah Yusuf di Jambi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Lagunya ikutan salam untuk Mbak Jarwo, Datu Atin, Bang Senen, Atim Bolo-Bolo, Bang Basir, Bang Caniago, Bang Pindi, Bang Nasrun, Bang Arman Syah, untuk semua fans perempat Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu bersama, amin. Untuk Mbak Amalia yang tadi ya berarti ya, selamat pagi, selamat tugas, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terima kasih ya Hamzah Yusuf di Jambi. Lanjut, Bang Dan terima ya di WA dulu. Assalamualaikum.
1: Abipun.
0: Ya pun. Anak Ida. Alhamdulillah sehat. Nah, Bang Edo aktivitas atau dilamban?
1: Alhamdulillah lagi nguli, Bang.
0: Lagi nguli ya, sambil nangis kon perempat ya.
1: Oh, tetap harus nangis perempat atone. Gimana nangis perempat yo gue hampa, Bang.
0: Demam.
1: demam panggung. Demam.
0: Ya deh. Lagu ini saya gaduh disiapkan ya. Ada Niku Cintanya
2: Demo. Selamat datang, silakan kamu
0: masuk. Anak Idah weh. Halo. Layu ya. Hati Mega. Judul paksa Mega Suliana.
1: Judul paksa.
0: Ya judul paksa. Mabangi weh.
1: Mabangi Bang.
0: Iya.
1: Asli, tapi adulah Mama Pilah nangis banyak judul paksanya apa-apa ya nak.
0: Ya, aduh lah. Kamu nih sekarang jamu-jamu ya. Lanjut.
1: Aduh, salam nih, pakai Bu Putri sama Udo. Selamat pagi, semoga selalu sehat.
0: Iya.
1: Pakai Bang Hamzah Yusuf Deno di Jambi. Selamat pagi, Mirang Dawa. Pakai Babang Tampan, Kota Karang. Pokoknya pakai Seunyi Negala, Bang.
0: Iya, siap.
1: Pakai Bang Leone, terima kasih waktu nih. Semoga Bang Leon sekeluarga selalu diberi kesehatan, amin, selalu dilancarkan rezeki nih, niat beti nih sekeluarga, semoga gulu-gulu dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bang Leon, assalamualaikum.
0: Ya terima kasih. Ya terima kasih kembali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edo Teluk ya. Lanjut, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Ya pun. Anja siapa gelak nih?
3: Iya, apa kabar Bang Leon?
0: Alhamdulillah sehat. Jama siapa? Bunda? Bunda Samba ya?
3: Iya benar.
0: Oh iya, Ciren Bang Leon ya.
3: Alhamdulillah.
0: Bunda, lagu ini saya kaduh disiapkan ya. Wat Layo Hati, Niku Cintanya Demon, Sakan Hati.
3: Layo Hati gak apa, Bang Leon. Layo Hati gak
0: apa, iya. Lanjut salam ya, silakan.
3: Siapa itu turun Edo ya, selamat datang ya mau tahu bahwa Harmoni ACB jomblo nih sama Dawa.
0: Iyo.
3: Pengatet sama Dawa. Harmoni Bang Irin Datu Atin selamat
0: datang.
3: Nen. Harmoni Fendi aku selatan selamat datang.
0: Iya.
3: Muni, siapa nih? Riko, Ham-Ham, Lemendawa. Bang Arman, Bang Muni, Kang Mamane, Lemendawa. Kerajawa, Lemendawa. Buat Muni, Minanwati, Lemendawa. Mama Kunci, Lemendawa. Buat Muni, Waputri, Lemendawa, Jamu. Bunda Heni, Lemendawa.
0: Iya.
3: Ini Mbak Enin selamat dawa jam ini apa lagi ya? Buat Bang Paci ini selamat dawa. Mas Muni Pak Dikatiman selamat dawa. Jamu apa lagi ya? Dah sosonya nunjuk lah Bang Leon ya.
0: Ya sejenis ini kau ya.
3: Ya arba'iyah tiga jainal. Terima kasih waktu na Bang Leon.
0: Iya, jama-jama Bunda. Amin ya rabbal alamin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, terima kasih Bunda Samba sudah bergabung ya. Dan juga gue minta mogi sunyine ya. Bang Leon terima. Lanjut, assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam Bang Leon.
0: Iya. Selamat dawah Datuk.
4: Selamat dawah juga Injil Datuk lagi mejong-mejong gawo.
0: Lagi mejong-mejong gawo. Dan diskon propat ya.
4: Ya, ambil bubur uli hari Jumat ya, libur pak.
0: Iya, kan Jumat ya. Ya, Datuk, buat lagu-lagu saya kado disiapkan ya. Sagan hati Risma Frida, kumbang hati ya. Zakia, cadang di Pelamban Aini Tamin.
4: Apa jenis pertama deh?
0: Sagan hati.
4: Dawa tagan hati gaul lah.
0: Ya, saran hati.
4: Yo, salamnya yo pak yo. Ne Guaiwa Putri di Wei Halim, Malupa Mone Jama Edo di Teluk Betung, Topan di Kota Karang, Maluk Bang Jaini di Sumber Agung Kemili, Bang di Sukabumi, Nabila di Weluni Panjang, Bang di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, Malupa Mone Jomblo di Kota Agung. Wajarwo, nah di Pekalongan Lampung Timur, pun Samba Jeno di Tridatu Lampung Timur, RT Suyoto di Tugu Duren, Poloso Besi, Kang Asep di Lempasing, di Sukadanaham, Bang Bahar di Sukadanaham, Raden Mat di Sukadanahan juga, Minan Watni di Srengsem. Ibu Ros di Kedamaian. Gua isunya nego Bang yo.
0: Siap.
4: Yo. Ya, assalamualaikum. Tabe pun hatur nuhun.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun mangga ya. Ya, Datu Atin ya, kada bergabung Jawa Perapatan Bandar Lampung. Lanjut. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun Leo.
0: Iya pun, tapi kabar ini Mbah.
5: Alhamdulillah kabar ini sehat. Gimana sebaliknya anak Leo?
0: Alhamdulillah sehat muni Bang Iwe kalau sehat ya.
5: Bang Imengan ya.
0: Oh, Bang Imengan, Bang Ipedom ya.
5: Lagu
0: ini saya kada siapkan api jeno ya. Niku cintanya demon ya. Kumbang hati cadang di Pelambanan.
5: Kumbang hati pujaan hati.
0: Kumbang hati kau.
5: Iya.
0: Lanjut. Apa
5: yang belah nih Datu Atin.
0: Ya jeno Datu Atin.
5: Datu Atin di Sukadanaham bersama RT dan warga-warganya selamat pagi menjelang dawah. Terus muni tadi Jama Edo Saputra ya bersama nenek-nenek Serati di Sukarami Tua.
0: Iya.
5: Terus muni Jama tadi ada Bunda Samba ya.
0: Iya.
5: Umur Jama Topak Bang Tampan Kota Karang dan lain-lain ya. Bersama juga Mami, ada juga Nuraini, terus sama Mama Irin, sama Resti Kedamaian, Wo Putri, sama Undone, Dwi Halid, ya selalu ya kok.
0: Iya.
5: Sama Pendi, Dioku Selatan, ya. Pokoknya, unyi-unyi-unyi lah Nak Leon, ya.
0: Iya, siap.
5: Ini sama keluarga Nak Leon, sehat selalu ya Nak Leon.
0: Iya, terima kasih Mbak ya.
5: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punya terima kasih Mbak Jarwo ya. Ya, minamogi gamning sun pa ya. Nanti Bang Den buka lagi ya di line teleponnya. Gamning sun saya judulnya Judul Paksa.

0: Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove.
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Dalam menyambut bulan suci Ramadan, Lampung

yang berbaris rai dengan membawa kalam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu Muli Menghanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi belangikan yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan, dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi belangikan Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

transportatie. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian.

0: Tuna Philosophy Caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
2: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
1: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
2: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
1: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
2: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
1: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
0: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar di

Asak-asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ajining diri dumunung ing lati. Ajining raga saka busana.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pepeh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pepeh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pepeh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu patokan

0: Waalaikumsalam. Senduat ni mak nenai midok dija. Buat api kita wek kepakan luan.
1: Nah biasa minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
0: Ya Allah. Terima kasih nihan. Kat ini leguat juga saya tiram zaman nyak yo.
1: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih zaman buat saya ni kusani nambi api gelak nih.
0: Ya Allah dada kesap.
1: Bangi nihan minan.
0: Iyo mune. Oh, ngapain kita?
1: Minan, nyak agak ngilu zaman iku resep cara nyanyi dari kesapsa.
0: Oh, walah, iyo yu nambikan iku mak kesipang leh nyak nyanyi dari kesap. Yo bahan ni sih mau aneh-aneh sih, buat unyin di warung, buat gelepung terigu, gelepung sagu, telur, uwai, gula handa, mentega, uyah buku.
1: Ika sinugaw.
0: Iyo mene. Nah untuk takakan ni, kik misal ni yo kamnya ni make terigu ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telur ni saimu ni. Sedangkan uwai ni secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhi uyah buku secukup ni.
1: Oh, jadi kena ya.
2: Dadak kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini. Dadak

0: efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
1: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia, intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya, bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%.
2: La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia serta membuat musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3-5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.

Ya, Minang Mogi masih bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya, dalam program acara Numenyimah ya, edisi 17 Juli 2026 ya. Sama dawa, gue Minang Mogi si unyini. Jeno Wat Irin ya, di Gunung Batu ya. Iya, Bang Leonya kilo mahab Jeno ya. kemudian Wat Bunyi Sapa ya Jeno ya, kalau ngadu nelpon tentu nih, gue Minang Mogi si unyini. Saya gabung ya, masih memiliki waktu kurang lebih 11 menit ke depan ya. Kemudian Wat Bunyi Sapa Jeno. Bang Leon cek dulu. Iya, sama dawa ya. Kemudian Wat Bunyi siapa ya tadi? Iya deh. Ya, terima kasih tentunya gue Minang Mogi Sunyini. Saya kadu bergabung ataupun monitor jemaah Propa RRI Bandar Lampung ya. Mudah-mudahan Gam selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kegiatan Gam ya, atau aktivitas Gam di Gani Sinji, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lagu Kumbang Hati cipta Zakia Adam.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh? Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Baiklah Mina Mogi, sampai di sini sih Kang Bangli dengan Jani dalam program acara Nemu Nyimah ya. Nanti setelah waktu jam Kang melangkah dalam program acara obrolan dawakan ya. Nanti yang membahas tentang peluang kerja ke luar negeri sebagai strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat bersama narasumber Kang Ahmad Robi SIKOM, penyuluh hukum ahli muda BP3MI Lampung. Ya baiklah Mina Mogi. Demikian, lemah ya jika Bang Lian salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 11.
2: Minamogi Festival Film Internasional Tanah Lado International Film Festival 2026 kembali digelar sebagai wadah kolaborasi bagi sineas, akademisi, komunitas film, dan pelaku budaya. Memasuki penyelenggaraan tahun ke-6, festival ini semakin memperkuat ekosistem perfilman dan industri kreatif di Sumatera. Mengusung tema Daur Baur Kebudayaan, TLI FF 2026 berlangsung pada 10 hingga 12 Juli 2026 di Kebun Raya Itera. Berbagai program digelar diantaranya Lado Cinema Camp, Layar Sumatera Special Screening, Workshop Editing, Lado Resip hingga Wording. Festival ini diikuti peserta dan komunitas film dari berbagai daerah di Indonesia, serta menghadirkan karya-karya dari Spanyol, Singapura, dan Jepang. Kehadiran film internasional menjadi sarana memperluas pertukaran ide dan memperkenalkan budaya lokal kepada dunia. Informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Pesawaran menilai program magang ke Jepang berpotensi menjadi peluang bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi. Namun besarnya biaya yang harus ditanggung peserta masih menjadi kendala utama. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran Muhammad Iqbal mengatakan, masyarakat diperkirakan memiliki antusiasme tinggi apabila program tersebut dapat berjalan dengan skema yang jelas dan memberikan kepastian bagi peserta. Kalau melihat kondisi sekarang, tentu ini menjadi peluang bagi anak-anak kita untuk berkarir atau bekerja di luar negeri. Program ini sebenarnya bagus, kata Iqbal, Kamis 6 Juli 2026. Meski demikian, ia menjelaskan program yang ditawarkan program magang bukan penempatan kerja sebagai pekerja migran Indonesia. Demikian sikap Leonardo Henry Pasha, melalui petunggah di waktu jam selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mina Mogi, pendengar Pulang Patah dari Bandar Lampung, dimanapun Anda berada ya. Saat ini kami masuk dalam program acara Obrolan Dawagani atau Obrolan Siang Hari ya, yang mengangkat topik peluang kerja ke luar negeri sebagai strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bersama narasumber kami Ahmad Robi S.I.Kom, penyuluh hukum ahli muda BP3 MI Lampung. Ya, selamat siang Mas Robi.
1: Selamat siang.
0: Ya, alhamdulillah. Kabarnya bagaimana?
1: Alhamdulillah baik, Bang. Gimana Bang kabarnya, Bang?
0: Bang Leon juga alhamdulillah kabarnya sehat, ya, baik. Sehat selalu ya, semangat selalu.
1: Bang Leon,
0: ya. Wow, alhamdulillah. Iya deh, Mas Robi ya. Mas Robi ini penyuluh hukum ahli muda BP3 MI Lampung ya.
1: Benar.
0: Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Bang Leon tanya, tapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya ya, kita bahas dulu ini, mengapa sih warga negara Indonesia nih ya banyak sekali ya ingin berkarir di luar negeri.
1: Oke. Kalau kita berbicara tentang peluang kerja luar negeri akhir-akhir ini, sebenarnya nggak akhir-akhir ini juga sih ya, sebenarnya banyak, apalagi Lampung gitu ya. Lampung itu ternyata Bang Leon, se-Indonesia kita itu nomor 5 loh.
0: Nomor 5
1: terbesar se-Indonesia yang warganya berangkat ke luar negeri untuk bekerja di luar negeri. Besar banget ya. Tahun kemarin kita angkanya mencapai di 24.000. Jadi ada 24.000 orang Lampung yang bekerja ke luar negeri di tahun kemarin. Kenapa akhirnya karir di luar negeri itu menjadi sebuah kalau zaman dulu mungkin pilihan ya, tapi kalau sekarang saya berbicaranya kayaknya ini harus jadi tujuan deh gitu ya. Yang pertama, jelas kalau misalnya kita bandingkan pada jabatan yang sama, penghasilan yang kita dapat ketika kita bekerja di dalam negeri dengan di luar negeri itu pasti beda banget ya.
0: Beda, apalagi tentang kurs dolar ya.
1: Nah itu dia, apalagi sekarang kurs dolar lagi lumayan tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya orang penghasilannya di luar rupiah itu sudah lumayan tuh untuk tabungannya. Itu yang pertama, alasan yang pertama kenapa kita harus akhirnya memilih berkarir ke luar negeri. Yang kedua, karir di luar negeri itu lebih banyak peluangnya dibandingkan di dalam negeri. Ya kita tahu lah ya, sekarang pertumbuhan ekonomi kita juga kan belum begitu tinggi, masih di kisaran 4-6% gitu ya. Artinya memang ditambah lagi bonus demografi kita, usia produktifnya jauh lebih banyak, sehingga persaingan untuk bisa ditempatkan di jabatan-jabatan yang ada di Indonesia juga perlu effort yang lebih.
0: Nah,
1: sementara di luar negeri
0: kompetisinya
1: sementara di luar negeri itu peluangnya banyak sekali, Bang Leon. Sementara orang di sana itu sudah mulai berkurang.
0: Iya, terutama Jepang ya.
1: Benar, Jepang misalnya angka kelahirannya kan sangat rendah ya.
0: Sangat rendah sekali.
1: Bahkan di sana kalau kita bonus demografi, di sana itu lebih banyak orang tuanya dibandingkan usia produktifnya. Sehingga memang mereka butuh sekali orang-orang yang bisa masuk ke negaranya untuk bisa memajukan perekonomiannya mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita berbicara bekerja ke luar negeri, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita masuk ke negara yang jauh lebih maju dibanding Indonesia.
0: Iya, benar.
1: Benar kan?
0: Iya,
1: kita itu mengakui. Dari situ maka akan terjadi yang namanya transfer knowledge. Ada pertukaran pengetahuan baru buat kita, pengalaman baru, ilmu baru yang nanti ke depannya ketika teman-teman kita yang dulu yang saat ini bekerja di luar negeri kemudian pulang ke Indonesia, dia bisa membawa perubahan di minimal di lingkungannya lah.
0: Iya, gitu terutama ya, budaya disiplin biasanya.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar banget, Bang. Itu juga yang harus diperhatikan gitu ya untuk orang yang berangkat ke luar negeri. Nanti kita berbicara masalah itu. Tapi berikutnya yang bikin juga kita harus mulai punya kemauan untuk berkarir di luar negeri adalah salah satunya bisa menjadi modal awal ketika memang kita mau jadi juragan misalnya, mau jadi pengusaha. Ya karena itu tadi. Jauh lebih besar penghasilannya ketika dia bekerja di luar negeri dibanding Indonesia, ketika dia bisa punya literasi keuangan yang bagus, yang baik, bisa mengelola keuangan dengan baik, tidak menutup kemungkinan bukan hanya gaji yang dia terima, tapi juga bisa punya passive income. Karena ketika penghasilan yang segitu besarnya tadi bisa dikelola dengan baik di dalam negeri oleh keluarganya di Indonesia gitu ya. bisa jadi dia punya dua penghasilan nantinya, gaji besar di luar negeri sama passive income dari usaha yang dia buat di Indonesia.
0: Ya, di Indonesia ya.
1: Nah, itu empat faktor utama yang kenapa sih kita harus dari sekarang mulai melirik peluang kerja di luar negeri itu bukan lagi menjadi sebuah pilihan tapi bisa dibilang ini tujuan dari kita.
0: Iya. Tapi kan syarat-syaratnya cukup rumit juga ya untuk bekerja di luar negeri ini, terutama masalah bahasa yang pertama.
1: Lumayan, ya.
0: Kemudian masalah skill.
1: Benar.
0: Nah, untuk selanjutnya ini bagaimana ini misalnya sosialisasinya kepada calon-calon pekerja ini ya, supaya mereka bisa mempelajari bahasa ataupun skill, kemudian juga budaya di luar negeri tentu sangat berbeda ya. Apakah misalnya ada program-program itu yang menyangkut tentang bagaimana caranya membuat kursus-kursus atau pendidikan atau bagaimana?
1: Pelatihan ya.
0: Iya, pelatihan.
1: Benar. Untuk bekerja di luar negeri itu memang persiapannya jauh lebih kompleks ya, lebih banyak, lebih berat kalau bisa dikatakan ketika kita mau berkarir di dalam negeri gitu ya. Kita siapnya, kita bilangnya teman-teman harus menyiapkan beberapa hal. Yang pertama pasti kompetensi.
0: Kompetensi, kemampuan.
1: Kemampuan. Ya. Karena kalau di luar negeri itu hampir rata-rata kita tidak pernah ditanya kamu lulusan sekolah formal apa, gitu. Ijazah kamu udah setinggi apa? Itu nggak jarang orang luar negeri bertanya itu. Yang mereka tanya adalah kamu bisa apa nih, gitu.
0: Bisa apa?
1: Bisa apa, gitu. Nah, bisanya apa itu harus direkognisi, harus diakui melalui sertifikat.
0: Iya. Yeah.
1: Pelatihan gitu ya. Kalau sekarang itu diwajibkan untuk seluruh pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri itu mereka harus sudah memiliki sertifikat BNSP.
0: Apa itu?
1: BNSP. Jadi Badan Nasional untuk Sertifikasi Profesinya. Yeah. Jadi mereka diakui memang kompeten di bidang itu. Nanti itu yang dipakai untuk mendaftar bekerja ke luar negeri.
0: Yeah.
1: Itu. Kemudian selain itu juga harus siap mentalnya dulu.
0: Mental. Harus. Harus namanya itu, merantau ya.
1: Namanya merantau gitu ya.
0: Harus siap sedih sendiri.
1: Nah, benar. Karena kalau misalnya barangkali kalau kita merantau tapi masih di Indonesia, ketika ada masalah mungkin hanya waktu sekitar 12 jam kita bisa pulang.
0: Ya kan? Benar, ya.
1: Tapi kalau ke luar negeri susah dong gitu ya. Makanya mentalnya harus siap tuh gitu. Harus tahu dulu gimana sih budaya kerja di negara penempatan, budaya orang-orangnya, supaya kita bisa beradaptasi. Baru kita harus siapkan dokumennya.
0: Dokumen ya harus dokumen, lengkap ya.
1: Harus lengkap dokumennya. Karena kita nggak mau niat kita bekerja ke luar negeri untuk merubah nasib akhirnya
0: bermasalah.
1: Sia-sia karena kita bermasalah di negara orang. Ya samalah kalau misalnya ada orang di Indonesia tiba-tiba ada orang asing datang ke kita secara ilegal, pasti kita nggak terima juga dong ya gitu. Sama negara lain juga gitu.
0: Nah, untuk negara tujuan tertinggi nih untuk Provinsi Lampung sendiri, negara mana ini?
1: Kita masih mayoritas di Taiwan, Bang.
0: Di Taiwan.
1: Taiwan itu masih nomor satu kita.
0: Kemudian
1: menyusul Jepang.
0: Jepang
1: udah mulai naik karena yang tadi saya bilang di awal bahwa Jepang memang membutuhkan banyak sekali tenaga kerja.
0: Iya.
1: Dan orang Lampung itu lumayan. Tahun kemarin kita angkanya di 1000.
0: 1000 ya? Ke Jepang aja,
1: Bang. Itu yang diproses di kita tuh.
0: Iya, mungkin dia masuk ke berbagai bidang.
1: Benar.
0: Kerja di sana ya.
1: Benar ya. Dan itu 1000 itu angka yang hanya kita layani di Provinsi Lampung saja. Tapi kan banyak juga orang Lampung yang berprosesnya nggak di Lampung, bisa di Jakarta, bisa di Jawa Barat gitu ya.
0: Nah, untuk pendidikan sendiri bagaimana nih? Apakah mereka mengikuti kursus sendiri ataukah mereka berkoordinasi melalui BP3MI atau bagaimana nih? Apakah mereka diarahkan atau mereka cari-cari sendiri tuh?
1: Iya. Kalau sekarang kan jadi ada, kalau kita berbicara tentang peraturannya dulu nih ya, itu kan ada perubahan yang sangat signifikan dari rezim di Undang-Undang 39 2004 ke Undang-Undang 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Kalau dulu itu memang teman-teman yang mau berangkat ke luar negeri itu direkrut, kemudian dilatih, baru diberangkatkan. Tapi kalau sekarang itu rezimnya adalah pekerja migran itu jadi subjek aktif. Artinya aktif dulu gitu. Jadi akhirnya dia mempersiapkan diri dia dulu nih, mulai dari belajar tadi bahasa bahasa negara tujuannya, belajar teknisnya, sehingga ketika dia sudah memiliki sertifikat kemampuan dari BNSP tadi, sertifikasi kompetensinya, baru dia mendaftar sebagai calon pekerja migran. Nah, yang jadi masalah adalah dari semua proses belajar ke luar negeri itu, yang paling banyak memakan biaya itu kan pelatihan.
0: Pelatihan itu yang paling banyak.
1: Pelatihan itu, belajarnya itu.
0: Bisa 6 bulan itu ya?
1: Apa tergantung, itu? Yang pertama tergantung jampelnya. Jadi masing-masing jabatan kan punya jam pelajaran untuk memenuhi kompetensi itu ya, Bang. Kemudian berikutnya lagi, berapa lama itu tergantung kemampuan si anak. Ada yang memang dia suka misalnya dengan jabatan itu, suka dengan negara itu, sehingga proses belajarnya
0: jauh lebih bahasa benar, tentunya.
1: Tapi ada juga nih orang yang memang perlu effortnya lebih gitu ya. Kalau waktu jadi tergantung anaknya, dan tergantung juga jabatannya, karena masing-masing jabatan itu punya minimal jam pelajarannya. Nah, untuk itu kita KP2MI, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran, ini sudah mulai menyiapkan teman-teman yang akan berangkat ke luar negeri dengan mengintervensi pelatihannya.
0: Pelatihan ini. Ya,
1: jadi tahun ini aja misalnya kita punya target dari Pak Presiden lewat Asta Citanya, itu selama periode Pak Prabowo itu kita ditargetkan 500 ribu bang.
0: 500 ribu penempatan orang Indonesia di luar
1: negeri yang harus disiapkan. Makanya tahun ini kita punya target 40 ribu, dan kita mulai intervensi di pelatihannya dulu. Tahun ini kita punya pelatihan untuk warga Lampung yang memang berniat ke luar negeri tapi memiliki keterbatasan untuk bisa dapat akses pelatihan itu, nanti kita akan biayai. Targetnya tahun ini lumayan besar nih, 1460 untuk Lampung saja.
0: Nah, kemudian untuk tempat pelatihan ini sendiri, kita kan tahu ya, ada yang mungkin ilegal dan ilegal ya. Nah, ini bagaimana cara BP2MI atau di bidangnya ya, antara pemerintah ini dengan menangani masalah pelatihan ini, apakah mereka itu resmi atau tidak?
1: Jadi sebelumnya saya harus jelaskan bahwa ada dua entitas yang terkait dengan tadi pelatihan dan penempatan. Itu hal yang berbeda ya. Kalau pelatihan itu dipegang oleh LPK, baik LPK, oleh LPK pemerintah maupun LPK swasta, yang memang dia punya mata jurusan yang sesuai dengan kebutuhan negara-negara tujuan. Itu adanya di mana? Di Dinas Tenaga Kerja.
0: Kalau Dinas Tenaga Kerja berarti ya.
1: Nanti kita lihat tuh. Nanti teman-teman kalau misalnya mau belajar di LPK misalnya, ini LPK-nya terdaftar atau tidak ya, izinnya legal atau tidak, itu bisa cek di Dinas Tenaga Kerja. Nah, sementara kalau kami itu ranahnya sampai dengan saat ini masih sebatas di penempatannya, perusahaannya, PT GMI-nya gitu ya. Kalau dulu PJTKI-nya.
0: Ya, nah, perlindungan kita, tentunya.
1: Ya, untuk perlindungannya. Tapi kita juga tidak juga melepas tanggung jawab itu gitu ya. Makanya sekarang ketika nanti pelaksanaan pelatihan ini mulai di Lampung, yang tadi saya bilang dengan target 1460, kita pastikan bahwa penyelenggaranya adalah memang lembaga pelatihan maupun lembaga keterampilan yang memang sudah terakreditasi oleh
0: Kementerian Ketenagakerjaan. Itu kan ada berbagai macam akreditasi. Benar. A, B, begitu ya.
1: Jadi memang kalau akreditasinya sudah ada, kemudian dia layak, jurusannya sesuai, nah nanti pelatihannya bisa dilaksanakan di situ.
0: Nah, selanjutnya untuk sosialisasi berikutnya ya, yang ingin kami tanyakan, bagaimana peluang kerja ke luar negeri ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah asal? Tadi kan sudah dijelaskan tipis-tipis tadi ya.
1: Benar.
0: Nah, mungkin bisa didalami.
1: Data tahun kemarin saja gitu ya, remitensi kita dari pekerja migran itu angkanya mencapai 288 triliun. Bang.
0: 288 triliun itu.
1: Benar, itu hanya satu tahun.
0: Satu tahun ya, seluruh Indonesia.
1: 2025 ya, di seluruh Indonesia ya. Artinya remitensi negara Indonesia dari pekerja migran itu nomor 2 setelah migas, bang. Artinya itu potensi besar banget ya. Dan ketika kita berbicara tentang remitensi, maka siapa yang paling diuntungkan?
0: Pemerintah ya.
1: Bukan dong.
0: Negara atau rakyat?
1: Tidak secara langsung ke pemerintah, tidak langsung ke negara, tapi maksudnya perekonomian masyarakat yang punya uang itu.
0: Iya,
1: perekonomian. Karena beda kalau misalnya remitensi kan dia masuknya memang kepada pelaksananya ya. Gitu. Kecuali yang tadi pendapatan negara bukan pajak, tapi kalau dari pekerja migran sendiri itu enggak ada. Tidak ada potongan, tidak ada pajak. Jadi artinya memang duit yang masuk ke negara Indonesia lewat remitensi pekerja migran itu memang manfaatnya langsung diterima oleh si pekerja migrannya dan orang-orang yang ada di sekitarnya.
0: Dan orang-orang sekitarnya.
1: Orang-orang yang ada di sekitarnya. Contoh deh, misalnya saya kerja di luar negeri gitu. Kemudian saya punya gaji yang lumayan di luar negeri. Kan gak mungkin saya gajinya habis di sana toh. Pasti akan saya kirimkan untuk keluarga.
0: Keluarga
1: ini akan memutar perekonomian itu. Untuk belanja di sekitar. Gitu ya. belanja di sekitarnya untuk kebutuhan mereka. Itu kan pasti belanjanya di sekitar-sekitar yang ada di keluarga mereka. Nah, artinya pertumbuhan perekonomian di sekitar pekerja migran dan keluarganya itu pasti akan sangat terbantu dengan adanya remitensi.
0: Remitensi tadi.
1: Benar.
0: Iya. Gitu. Nah, ini ketika mereka mengirim uang kepada keluarganya misalnya bekerja di Jepang itu kan mungkin menggunakan yen atau langsung rupiah itu?
1: Yen dulu.
0: Ya, berarti kan dengan adanya mereka mentransfer melalui yen ya ke Indonesia itu kan perputaran yen di Indonesia bisa membantu kurs rupiah ini.
1: Nah, tapi biasanya teman-teman itu mengirimkannya nanti sudah dikonversi dulu dari yen ke rupiah gitu. Sehingga nanti yang tadi Bang Leon bilang, ketika saat ini misalnya rupiah kita sedang sedang agak melemah gitu ya, maka sebenarnya kalau untuk pekerja migran ini saatnya yang tepat untuk mereka meningkatkan tabungannya gitu ya. Karena kalau kita kurskan ya jauh lumayan kan gitu ya.
0: Nah, ibarat kita menyimpan emas ya.
1: Benar gitu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah apakah remitansi sebesar ini itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pekerja migran kita. Karena masih banyak ternyata pekerja migran kita yang masih punya pemikiran konsumtif, Bang.
0: Mau jajan,
1: misalnya dia dapat duitnya banyak dikirim ke kampung tapi hanya sebatas okay, saya bangun rumah nih, rumahnya mewah nih gitu ya, rumahnya gede. Kemudian beli kendaraan misalnya gitu ya, tapi tidak belum sampai ke tahap memikirkan bagaimana duit yang masuk itu bisa produktif.
0: Investasi.
1: Syukur-syukur kalau mereka bisa punya yang tadi saya bilang passive income, entah itu dari investasi, entah dari usaha gitu ya. Nah, makanya kita juga masuk ke dalam teman-teman sekarang itu yang kita perhatikan bukan hanya si pekerja migrannya saja, Bang, tapi keluarganya. Jadi nih misalnya Bang Leon lagi berangkat ke luar negeri gitu ya. Bang Leon lagi enak-enak nih kerja di sana. Keluarganya itu nanti kita ambil untuk kita kasih pemberdayaan untuk literasi keuangan nih. Jadi kita latih mereka gimana sih cara mengelola keuangan. Membagi keuangannya ini untuk konsumsi, ini untuk tabungan, ini untuk investasi misalnya ya. Jadi sehingga nanti ketika Bang Leon pulang nih ke Indonesia, hasil kerjanya itu ada nyata loh gitu.
0: Jadi uang itu jangan dihabiskan semua.
1: Karena kadangan ya namanya literasi keuangan kita masih berkembang ya. Masih belum banyak yang bagus gitu, Bang. Sehingga kadangan saya nemukan beberapa permasalahan kayak misalnya orang bekerja ke luar negeri kemudian mengirimkan duitnya ke keluarga. Keluarga itu berpikir itu jatah mereka gitu.
0: Bangun rumah.
1: Nah, itu.
0: Kemudian merehab-rehab.
1: Benar, akhirnya ketika si pekerja migrannya pulang, ya sudah, asetnya memang banyak gitu ya, tapi asetnya bukan aset-aset yang produktif. Sehingga ketika dia pulang ke Indonesia, baru berapa bulan tabungannya habis, mau gak mau dia berangkat lagi nih ke luar negeri. Nah, ini yang coba kita juga kerjasamakan dengan beberapa pihak. Kayak kemarin kita salah satunya kedatangan dari salah satu bank Himbara, Bang. Langsung dari pusat mereka mau melakukan intervensi itu gitu loh. Jadi gimana sih caranya mengajarkan keluarga-keluarga pekerja migran ini untuk melek literasi keuangannya. Sehingga pos-pos keuangan yang dia dapat dari keluarganya yang bekerja ke luar negeri itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Semaksimalnya bukan untuk dihabiskan, tapi untuk diputar gitu. Entah untuk berusaha kah, untuk berinvestasi kah gitu. Bahkan untuk investasi-investasi yang modern ya, seperti investasi di saham, emas, segala macam itu mulai diajarkan kepada mereka, Bang.
0: Ya, seharusnya memang uang dari keluarga yang di luar negeri ya. Kalau misalnya digunakan oleh keluarganya yang ada di dalam negeri ini untuk investasi ataupun untuk usaha, nanti ketika pekerjanya pulang ya, nah nanti kan sebenarnya bisa lebih produktif, bisa menjadi wira swasta ataupun UMKM ya.
1: Benar, itu dan, tujuannya.
0: Dan kalau misalnya itu bisa diolah uang itu dengan benar ya, tidak perlu lagi sebenarnya untuk kembali ke luar negeri, begitu ya?
1: Kita harapannya gitu.
0: Harapannya
1: gitu ya, Bang. Cuman lagi-lagi kita juga nggak boleh nutup kesempatan orang.
0: Benar.
1: Ketika memang dia kan orang beda-beda ya. Mungkin karena sudah ngerasa di negara penempatan dia sudah nyaman. Kemudian karir dia jauh lebih baik gitu ya. Kita juga kan nggak bisa menahan dia.
0: Benar sekali.
1: Tapi yang terpenting adalah yang itu tadi, bahwa okay, boleh kamu berkali-kali ke luar negeri, tapi ketika pulang kamu punya roda perekonomian yang terus jalan gitu loh, Bang. Karena kan ya usia kita terbatas, tenaga kita terbatas, sehatan. Pikiran benar. Kita nggak mau nanti ketika mereka menghabiskan waktunya di negara orang, ketika pulang dia sudah tidak bisa lagi produktif. Kan kita nggak mau juga kayak gitu ya. Jadi silakan aja kalau misalnya memang

0: salah satunya adalah berangkat ke luar negeri, gitu ya. Yang kedua, perbedaan tadi salarinya.
1: Salary.
0: Pada satu jabatan gaji di Indonesia dengan di negara tujuan itu pasti berbeda, Bang.
1: Iya.
0: Kita pernah hitung-hitungan. Kalau misalnya pada jabatan yang sama, orang itu hanya butuh bekerja 3-5 tahun di negara orang untuk bisa menggantikan kita bekerja 30 tahun di sini.
1: Wow,
0: gitu. Jadi itu salah satu faktor pendorongnya ya. Faktor penariknya apa? Tadi jelas perbedaan gaji yang dibayarkan di negara penempatan.
1: Yeah.
0: Kondisi lingkungan. Ya, mungkin di negara sana yang jauh lebih maju dibanding Indonesia, lebih sehat lingkungannya, misalnya. Itu juga salah satu faktor penarik. Yang kedua, berikutnya adalah budaya yang mereka suka. Ada loh orang yang berangkat ke luar negeri itu bukan cuma sekedar cari duit, Bang. Karena dia suka sama Jepang nih misalnya, gitu ya. Karena dia suka sekali budaya Jepang, suka Harajuku, suka kartun-kartun Jepang, gitu ya. Akhirnya dia akhirnya dia meniatkan dirinya untuk kesana, gitu. Korea misalnya,
1: Korea.
0: Suka dengan opa-opa Korea, gitu. Ya sudahlah, saya bekerja gitu daripada hanya menonton orang di film, gitu ya. Itu ya silakan, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Tapi yang jelas, kalau di kita di Lampung terutama, faktornya itu masih sebatas faktor ekonomi.
1: Faktor ekonomi.
0: Faktor ekonomi. Ya. Makanya kita mulai rubah nih paradigmanya, Pak. Jadi jangan sampai bekerja ke luar negeri itu menjadi pilihan putus asa. Karena merasa bahwa di Indonesia sudah nggak kepake nih, susah nih di Indonesia. Akhirnya kita ya udahlah berangkat ke luar negeri. Nah itu yang kita nggak boleh, gitu.
1: Seolah-olah jalan terakhir.
0: Seolah-olah kabur aja dulu, gitu ya. Padahal bukan gitu. Maksudnya kita mulai coba untuk bagaimana paradigma masyarakat, terutama Provinsi Lampung, melihat bahwa peluang kerja luar negeri itu bukan lagi pilihan tapi menjadi tujuan. Nah, yang namanya tujuan itu persiapannya harus jauh lebih matang dibandingkan orang kabur, gitu ya. Karena kalau kabur kan identik dengan diam-diam, tanpa persiapan, gitu ya. Pasti ilegal berangkatnya, gitu.
1: Sampai sana bingung.
0: Benar, belum lagi kalau kita kebentur masalah hukum di negara tujuan, gitu ya. Tapi kalau yang namanya tujuan, maka dari kita sekarang mulai masuk di usia sekolah, Bang. Terutama untuk sekolah-sekolah vokasi ya, seperti SMK gitu. Itu kita mulai masuk tuh, bahkan dari kelas 10-nya. Kita kasih tahu bahwa di luar negeri itu peluangnya ini-ini loh. Dan ini yang harus kalian persiapkan, mulai tadi kompetensinya, bahasanya, mengenal budaya negaranya, baru dokumennya, kan gitu.
1: Nah itu. Nah, ini ada lagi nih, tapi agak sensitif ya.
0: Apa itu?
1: Masalah biaya. Nah, ini biaya ini kan bukan biaya kecil juga.
0: Iya,
1: berangkat ke luar negeri itu misalnya ke Taiwan ataupun ke Jepang ini ya. Nah ini kan mayoritas biaya ini kan mereka tanggung sendiri.
0: Nah ini. Infonya gitu ya.
1: Itu yang biasa
0: beredar orang di masyarakat.
1: Awam, orang dengar ya. Mereka tanggung sendiri, kemudian ada juga yang biasanya menggunakan potongan-potongan.
0: Potongan gaji.
1: Ya, nah, benar. Itu mungkin bisa dijelaskan.
0: Sebenarnya untuk bekerja ke luar negeri itu memang ada biayanya, Bang. Walaupun secara undang-undang kan itu disebutkan bahwa kita tidak boleh, pekerja migran itu tidak boleh dibebankan biaya. Tapi kita harus pahami bahwa ada biaya-biaya yang memang sifatnya pribadi, tapi ada biaya-biaya yang memang sifatnya itu urusan ketenaga kerjaan. Nanti ketika teman-teman mau berangkat ke luar negeri, terutama lewat penyalur ya, kalau mandiri pastilah ya, namanya mandiri pasti biaya semua kan ditanggung diri sendiri. Nah untuk berangkat ke luar negeri lewat penyalur, lewat P3B itu, kita ada dokumen ketika anak-anak mulai mendaftar ke P3B itu, itu kita punya perjanjian penempatan namanya. Perjanjian antara PTGMI sebagai penyalur dengan teman-teman yang mau berangkat sebagai calon pekerja migran. Di dalam situ, di dalam klausulnya itu dijelaskan, Bang. Dia dijanjikan ditempatkan ke negara mana, sebagai apa, berapa lama, dan biayanya berapa nih. Kalau misalnya ada biayanya. Kan gitu. Itu harus clear tuh di situ dulu.
1: Harus jelas ya.
0: Harus jelas. Misalnya dalam proses penempatannya ada biaya 10 juta. Enggak boleh disebutkan. Biaya penempatannya 10 juta itu enggak boleh. Tapi 10 juta itu harus dirinci. 10 juta itu untuk apa? Untuk bikin paspor kah? Untuk biaya periksa kesehatan kah? Untuk biaya visa kah misalnya, gitu. Itu harus dirigidkan. Nah, itu semua ada aturannya, Bang, gitu ya. Di BP2MI sendiri itu ada perka masing-masing negaranya. Di situ ada yang namanya cost structure. Struktur biaya penempatan. Nanti teman-teman bisa lihat, karena masing-masing negara, masing-masing jabatan

0: kesehatan itu cost structure-nya berbeda-beda. Nah, nanti kita lihat apakah biaya yang dikeluarkan untuk bekerja itu sudah sesuai sama aturan itu. Kalau misalnya tidak sesuai, maka teman-teman bisa lapor ke kita.
1: Bisa ke
0: BP3MI. Nanti kita akan telaah laporannya. Ketika memang ditemukan overcharging, maka kita bisa lakukan pembinaan ke PT GMI-nya. Mulai dari teguran, bahkan kena sanksi gitu. Jadi sebenarnya hati-hati teman-teman ya, yang di luar sana kan taunya gitu ya Bang, ya luar negeri itu mahal segala macam gitu. Nah, karena banyak informasinya, memang informasi kita itu terbatas. Kita itu kalah cepat dengan calo, Bang.
1: Iya, kalah cepat dengan
0: calo. Kalah cepat dengan calo, ya. Jadi informasi-informasi yang beredar ke masyarakat itu kebanyakan memang informasi-informasi yang kurang tepat gitu. Misalnya tadi B-nya kalau lewat resmi tinggi gitu ya. Padahal B resmi itu kita bisa breakdown kok itu tujuannya untuk apa aja gitu. Bahkan kalau ada penempatan-penempatan yang lewat pemerintah, entah itu lewat program G2G misalnya, itu ada beberapa program yang memang zero Bang, nol gitu.
1: Ya berarti program itu benar-benar tidak ada biaya.
0: Tidak ada biaya, kecuali tadi ya, biaya pribadi kan gak mungkin bikin dokumen misalnya
1: visa,
0: ya pribadi kemudian, seperti itu kemudian itu menghasilkan biaya gitu. Tapi kalau misalnya kayak urusan ketenaga kerjaan itu hampir kalau untuk penempatan pemerintah itu bisa gratis Bang.
1: Bisa gratis ya.
0: SP2T contohnya ke Taiwan.
1: Yeah.
0: Jadi kan kita punya program special placement to Taiwan ya. Jadi kita lewat Hyrek Daring Center-nya Taiwan. Itu bekerja sama dengan KP2MI lewat BP2MI-nya. Kemudian kita nanti adakan rekrutmen. Nah, ketika diwawancara oleh usernya langsung, dia dinyatakan diterima. Itu semua gratis Bang.
1: Iya.
0: Biayanya
1: ketika dia sudah diterima,
0: sudah diterima itu, ya? Itu prosesnya gratis semua itu. Bahkan nol rupiah kalau untuk proses penempatannya. Tapi lagi-lagi kan kita punya biaya misalnya nih, karena proses di Taiwan itu butuh pemeriksaan kesehatannya di Lampung belum ada, harus ke Jakarta, ya itu pakai biaya pribadi kan untuk ongkosnya misalnya gitu. Kemudian ketika dia wawancara untuk pembuatan visanya ke Teto, sama lah penginapannya. Nah gitu sih.
1: Nah kemudian mengapa Taiwan ini menjadi negara tujuan utamanya ya? Terutama untuk di Provinsi Lampung sendiri ya.
0: Benar.
1: Nah itu apa alasannya gitu?
0: Yang pertama, di Taiwan itu memang butuh banyak orang. Gitu ya. Di Taiwan itu butuh banyak orang. Kemudian kompetensinya juga gak begitu sulit. Karena memang untuk di Taiwan itu lebih banyak untuk domestic sector sebenarnya.
1: Domestic sector.
0: Untuk kerja rumah tangga.
1: Rumah tangga.
0: Kita kan kalau untuk pekerjaan kayak gitu sebenarnya. Ini sudah kompeten nih. Sudah menguasai lah gitu ya. Tinggal direkognisi aja.
1: Sudah banyak.
0: Sudah mahir gitu ya. Nah, kemudian tadi gajinya besar
1: dibandingkan
0: negara-negara yang pada jabatan yang sama di negara lain gitu. Itu kenapa milih Taiwan. Kemudian kenapa milih Taiwan? Taiwan lebih fair. Ketika misalnya pekerjaannya itu ya sudah, itulah gitu ya. Kemudian ketika ada waktunya libur ya, teman-teman dikasih libur gitu ya. Komunikasi dia tidak dibatasi. Yang penting kerjanya beres. Nah, itu yang membuat akhirnya orang banyak
1: nyaman
0: ke Taiwan. Belum lagi ngelihat tetangga-tetangga nih berangkat. Faktor itu tadi, faktor lingkungan misalnya. Ngelihat tetangganya sudah kerja di Taiwan, ternyata lumayan nih, bisa bangun rumah, bisa itu. Nah, teman-teman itu seperti itu. Pilihnya.
1: Termasuk Jepang itu ya.
0: Jepang lebih enak lagi, Bang. Jepang itu enggak ada domestic sektornya. Jadi mereka kerjanya beneran formal, kerja di perusahaan-perusahaan. Dan untuk bekerja ke sana juga syaratnya nggak begitu banyak. Yang penting dia lulus dua tes. Yang pertama tes bahasa Jepang lewat GFT atau JLPT-nya. Minimal dia setara dengan GFT ya. GFT kalau JLPT-nya itu A5 atau A4 gitu. Dia sudah bisa. Yang berikutnya dia sertifikatnya Prometric sesuai dengan jabatannya. Jadi kalau misalnya dia mau kerja di sektor perkebunan, maka dia harus punya dulu sertifikat perkebunannya, pertaniannya. Kalau dia mau jadi care worker misalnya tadi, ngerawat panti jompo, itu dia harus punya dulu sertifikatnya. Dan gak sulit, banyak orang yang berangkat ke Jepang karena lagi-lagi Jepang sangat membutuhkan tenaga kerja.
1: Iya, karena faktor pertumbuhan penduduknya.
0: Iya.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 11.35 ya. Kita dengar lagu dulu ya, nanti sebelum masuk ke sesi kedua.
0: Siap.
1: Ya baiklah pendengar, Gambling Skonpai, lagu saya judul ini Payukida.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, minum lagi. Kami masih membahas tentang tema kita ya, peluang kerja ke luar negeri sebagai strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat bersama narasumber Ahmad Robi S.I.Kom, penyuluh hukum ahli muda BP3MI Lampung. Ya, baiklah Mas Robi ya, saat ini kita lebih fokus ini ingin membahas tentang pelatihan atau pendidikan ya. Nah, ini program atau bidang-bidang apa saja yang dilatih ataupun dididik ya di lembaga-lembaga pendidikan ini?
2: Ya. Jadi sebelumnya saya informasikan dulu ya Bang, ya alhamdulillah tahun ini Lampung lewat BP3 Lampung itu kita dapat alokasi dana untuk memberikan pelatihan gratis untuk calon pekerja migran asal Lampung ya. Lumayan banyak nih Bang. Tahun ini kita dapat di angka 1460.
1: Ya, 1460
2: warga Lampung yang nanti kalau niat mau berangkat ke luar negeri, kita fasilitasi pelatihannya. Dan itu full pelatihannya, mulai dari pelatihan bahasa sampai ke kita bundling dengan teknisnya. Dan kita berharap sampai keluar sertifikasi BNSP tadi, syarat untuk bekerja ke luar negeri. Nah, ada beberapa jabatan yang nanti kita buka di tahun ini untuk teman-teman yang mau bekerja ke luar negeri dan butuh pelatihan. Yang pertama itu ada caregiver untuk negara Taiwan. Jadi nanti kita akan bundling pelatihannya caregiver dengan bahasa Mandarin.
1: Nah, caregivernya apa nih?
2: Caregiver itu untuk mengasuh orang tua di rumah.
1: Mengasuh orang tua, ya.
2: Berikutnya, caregiver yang kita bundling dengan bahasa Inggris. Proyeksinya ini teman-teman bisa nanti kerjanya di Singapura, di Malaysia gitu ya. Berikutnya ada LDR caretaker. LDR caretaker ini sama untuk mengasuh orang tua juga Bang. Kemudian ada beberapa jabatan di hospitality seperti housekeeping, itu kita kasih juga nanti ada. Kemudian untuk cleaner ada, dan di housekeeping di hospitality itu ada untuk waiters. Jadi juga teman-teman nanti yang mau kerja di hotel, di bagian resto,
1: restoran,
2: gitu ya,
1: itu cafe, nanti kita, dan lain sebagainya.
2: Benar, kita kasih juga. Lampung itu salah satu pekerja migrannya banyak juga yang bekerja pada sektor perkebunan. Maka kita kasih juga perkebunan. Itu perkebunan ada dua. Yang pertama untuk sawit. Itu nanti proyeksi pekerjaannya bisa ke Malaysia atau Papua Nugini. Berikutnya ada untuk yang agriculture-nya.
1: Agriculture.
2: Ya, kalau tadi plantation-nya di sawit, agriculture-nya itu nanti bisa buah, bisa sayur gitu ya. Proyeksinya kemana? Bisa ke Malaysia, bisa ke Jepang. Terus ada juga aquaculture. Aquaculture itu kayak kalau di kita mungkin sama seperti budidaya perikanan. Tambah kolam gitu ya. Itu nanti kita kasih juga. Kemudian ada yang terakhir itu di bidang konstruksi. Kita upayakan ada pelatihan scaffolding di sini gitu.
1: Nah, jadi ada scaffolding.
2: Scaffolding itu salah satu jabatan di bidang konstruksi. Kalau Abang misalnya ngelihat, pernah lihat enggak ada orang yang bekerja menggunakan stagger-stagger tinggi?
1: Iya, stagger tinggi itu sampai
2: nanti,
1: gedung.
2: Bener, itu nanti jabatan dia untuk itu pekerjaannya, Bang.
1: Pekerjaannya ya.
2: Karena memang pelatihan kenapa itu yang paling banyak kita kasih pelatihannya gitu ya? Karena kita padupadankan antara demand, kebutuhan negara orang dengan supply yang ada di Provinsi Lampung nih gitu ya. Kita beberapa waktu lalu ngasih link, kita sebarkan kuesioner tentang kebutuhan pelatihan, nah muncullah itu, makanya kita fasilitasi. Kita berharap di bulan Agustus ini sudah bisa jalan programnya Bang. Kami masih dalam tahapan untuk memverifikasi lembaga-lembaga pelaksananya. Karena yang tadi di awal saya sudah bilang bahwa nanti pelaksananya itu benar-benar adalah lembaga pelaksana yang memang sudah terakreditasi masing-masing jurusannya. Jadi gak sembarangan boleh melakukan pelatihan ini. Nah, ini masih dalam tahap verifikasi lembaga-lembaga itu. Nanti kalau lembaga-lembaganya sudah ditunjuk, maka kita akan buka ini secara umum. Nah, mungkin hari ini juga nanti bisa bantu ya.
1: Bisa
2: bisa bantu sebarluaskan informasi. Karena ini targetnya memang khusus untuk warga Lampung saja Bang, gitu. Dari 1460 ini. Nah, nanti kita bagi menjadi dua batch. Batch 1 dan batch 2 gitu. Lumayan tuh.
1: Ya, lumayan
2: membantu
1: ya tentunya. Ya.
2: Jadi enggak ada alasan lagi nanti teman-teman ya yang mau berangkat ke luar negeri, ah enggak punya duit nih mau ikut pelatihannya gitu ya. Nah, kita bantu untuk berikan pelatihannya.
1: Ya, pertanyaan terakhir ya, sebelum nanti closing statement. Pertanyaan terakhir, tentu ada kendala nih ya. Nah, bisa nggak dijabarkan apa sih kendala-kendalanya ini?
2: Kendala dalam hal pelatihan ini?
1: Dalam hal pelatihan termasuk juga
2: pekerja migran ya?
1: Pekerja migrannya dan sebagainya.
2: Kalau untuk pelatihan ini kendalanya karena ternyata banyak sekali lembaga pelaksana pelatihan, entah itu LKP, entah itu LPK gitu ya, bang, ya. Akreditasinya habis, bang.
1: Habis. Izinnya tadi.
2: Bukan izinnya, tapi akreditasinya.
1: Masa berlakunya.
2: Masa berlaku akreditasi jurusannya gitu. Nah, itu habis sementara akreditasi yang diberikan oleh pemerintah itu sangat terbatas gitu. Sehingga banyak pelaksana yang harusnya bisa melakukan pelatihan akhirnya kalah diverifikasi karena tadi akreditasinya dalam kondisi yang idle gitu, tidak aktif. Nah, jadi teman-teman ini sekalian saya sampaikan barangkali ada yang dengar gitu ya, jika teman-teman dimanapun berada gitu ya, memiliki lembaga pelatihan, intinya lembaga vokasi lah, boleh pelatihan, boleh kursus. Jika memang sertifikatnya masih berlaku untuk akreditasinya, silakan daftarkan ke BP3MI Lampung supaya kita bisa verifikasi. Memungkinkan nggak di tempatnya diadakan pelatihan untuk pekerja migran dengan intervensi biaya dari kita, gitu.
1: Itu termasuk solusi juga ya?
2: Solusi juga, benar, bang. Karena sampai sekarang pun untuk ketersediaan 1460 ini kita masih lakukan tahap verifikasi, gitu ya. Karena ada misalnya lembaga itu sudah terakreditasi, bisa melaksanakan, tapi ternyata kapasitasnya hanya mampu 2 kelas misalnya. Dua kelas itu kan artinya hanya 50 orang.
1: Sekitar
2: gitu kan. Nah, 50. Jadi kita harus lebih banyak lagi nih tempat-tempat pelatihannya. Nah, ini yang lagi kita cari terus sampai nanti di Agustus kita bisa running program.
1: Karena kebutuhannya besar ini ya.
2: Kebutuhannya besar banget, ya. Benar. Sementara untuk pekerja migran ya, kalau kita balik lagi ke konteks apakah peluang kerja luar negeri ini bisa bisa memperbaiki kesejahteraan ekonomi kita, apa sih kendalanya? Yang pertama itu tadi, banyak teman-teman yang berangkat ke luar negeri tapi nggak mau persiapan yang baik, bang. Karena berpikir tadi kemakan calo mungkin ya.
1: Kemakan calo tadi ya.
2: Benar. Kalau lewat pemerintah ini ribet nih, misalnya gitu ya. Lewat pemerintah ribet, lewat pemerintah lama, syaratnya banyak, mendingan lewat kita aja sebulan berangkat misalnya.
1: Iya,
2: gitu ya.
1: Karena iming-iming nafsu yang menggebu-gebu.
2: Nah, ya? Itu permasalahan kita. Jadi permasalahan kita itu sekarang perangnya adalah dengan penempatan ilegal.
1: Penempatan ilegal ini ya.
2: Kalau penempatan ilegal, negara sulit memberikan pelindungan.
1: Iya, benar sekali. Karena dia sudah melanggar hukum, bener, ya.
2: Selain sudah melanggar hukum, bang, mereka kan berangkat tanpa lapor ke kita.
1: Iya.
2: Jadi kita nggak tahu dia posisinya di mana, kerjanya sebagai apa, di mana.
1: Dan mungkin di kedubes juga
2: nggak ada datanya. Kalau ada datanya, artinya dia berangkatnya secara resmi kan, gitu ya. Nah, ini yang harus hati-hati sekali teman-teman kalau misalnya ada orang yang menawarkan pekerjaan ke luar negeri dengan proses yang cepat, proses yang murah, kemudian iming-iming gaji yang tinggi, kita patut curigai. Logika aja, bang, bikin paspor aja bisa butuh waktu 1 minggu. Ya kan? Pemeriksaan kesehatan, visa negara penempatan itu rata-rata dia bisa keluar dalam 30 hari kerja. Lah kok bisa ada orang berangkat ke luar negeri untuk kerja hanya waktu 1 bulan? Kan gak masuk akal,
1: gak masuk akal.
2: Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian kendala berikutnya adalah tadi, literasi keuangan pekerja migran dan keluarganya memang masih butuh pendampingan. Jadi tadi di awal kita sudah bilang banyak pekerja migran yang penghasilannya sudah baik secara income-nya, tapi pengelolaannya yang belum benar,
1: konsumtif
2: belum baik.
1: Tadi,
2: masih banyak yang konsumtif, masih banyak yang terlilit judol misalnya.
1: Itu beda cerita.
2: Iya, itu juga kan jadi masalah.
1: Masalah
2: gitu kan,
1: sebenarnya ya. sosial ekonomi.
2: Nah, akhirnya tadi niat kita berangkat ke luar negeri untuk perbaikan ekonomi keluarga kita, malah jadi masalah baru. Nah, itu yang lagi kita coba intervensi juga, memperbaiki literasi keuangan pekerja migran dan keluarganya. Dan berikutnya permasalahan yang paling juga harus kita lihat adalah sarana dan prasarana yang ada di Provinsi Lampung, bang. Provinsi Lampung itu nomor 5 penempatan terbesar di Indonesia. Setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan NTB baru kita. Tapi sarpras kita itu masih sangat terbatas. Akhirnya apa? Banyak orang Lampung yang diprosesnya di
1: luar kota, Lampung, di luar provinsi ya.
2: Di luar provinsi.
1: Dan tentu saja biayanya lebih mahal.
2: Nah, itu kan menambah kos ya. Yang tadi saya bilang, harusnya dia nggak ngeluarin ongkos ke Jakarta, dia harus berangkat nih ke Jakarta, gitu ya. Nah, ini yang coba juga lagi kita lihat dengan pemerintah daerah pastinya sudah mulai bergerak juga pemerintah daerah dan kita berharap nanti kayak mau pelaksanaan ini aja harusnya kan kita udah gak pusing nyari lembaga ya Bang ya. Ketika pemerintahnya bisa memberikan sarana untuk pelatihannya, ini mumpung ada dananya nih misalnya gitu, kemudian pemerintah bisa memberikan fasilitasnya kan lebih enak gitu. Nah ini yang perlu kita pikirkan jangka panjangnya supaya kita berharapnya orang Lampung yang memang mau berangkat kerja ke luar negeri selesai di Lampung dari mulai proses pelatihan, pendaftaran, pemberangkatan itu semua selesai di sini. Tapi itu belum bisa kita lakukan di sini.
1: Ya sedangkan mereka ini para pekerja ini kan memberikan devisa ya.
2: Benar, itu tadi.
1: Untuk negara kita, termasuk untuk keluarganya dan lembaganya ya.
2: Dan yang paling diuntungkan kan daerah.
1: Daerah.
2: Karena perputaran ekonominya adanya di daerah.
1: Jalan.
2: Dari devisa itu gitu Bang.
1: Ya. Closing statement.
2: Closing statement. Bekerja ke luar negeri itu memang tidak gampang karena memang butuh persiapan. Mulai dari persiapan kompetensi, bahasa, mental tadi dan dokumen. Jadi kalau teman-teman lagi-lagi ditawarkan untuk bekerja ke luar negeri, kalau misalnya memang ngerasa belum siap secara kompetensi, belum siap secara bahasa, belum siap secara dokumen, jangan memaksakan diri. Itu dulu. Berikutnya adalah pemerintah Indonesia terutama di Provinsi Lampung sedang memiliki program pelatihan yang terbuka untuk umum untuk masyarakat, ada 1460, semoga gak berubah lagi nih Bang, gak ada penyesuaian lagi, semoga ini bisa running di bulan Agustus. Jadi nanti buat teman-teman di Provinsi Lampung yang memang mau niat berangkat ke luar negeri dengan jabatan yang tadi saya sebutkan, caregiver, hospitality, perkebunan, aquaculture, konstruksi, manufaktur, itu silakan cari informasinya ke BP3MI Lampung.
1: Kantornya?
2: Ada di Jalan Untung Suropati nomor 21A.
1: Dekat stasiun Suropati nomor 21A, dekat stasiun Untung.
2: Dekat stasiun Untung atau IG kita juga boleh Bang, aktif IG kita.
1: IG-nya.
2: Ya, di BP3_Lampung nanti boleh tanya-tanya. Dan nanti ketika sudah mulai proses rekrutmen untuk calon pesertanya, biasanya kita akan sebarkan juga lewat media sosial kita, nanti ada linknya untuk pendaftaran. Gitu.
1: Ya, jadi buat pendengar perempat RRI Lampung yang ingin atau berminat ya, bisa juga mengikuti IG-nya ya, atau IG-nya dari BP3MI Lampung ya. Tadi apa?
2: BP3MI_Lampung.
1: Ya baiklah, Minamogi mendengar perempat RRI Bandar Lampung. Demikian ya pembahasan kita di kesempatan siang hari ini atau Dawagani Sinji, dalam program acara obrolan Dawagani yang mengangkat topik peluang kerja ke luar negeri sebagai strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bersama narasumber Ahmad Robi S.I.Kom, penyuluh hukum ahli muda BP3MI Lampung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Baiklah, minta lagi selanjutnya gabung-gabung jamaah Pura Satu RRI Ban Lampung ya. Gue mengikuti tembang islami, kemudian pengajian Al-Quran dan ajang juhur yang berlaku untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Pendengar, selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1 hingga 5 bersama Febri Ardiansyah.

Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung ke Studio 2 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti pelaksanaan sholat Jumat siang hari ini, bertindak selaku imam dan khotib, Bapak Ustadz Khoirul Umam dan Muazzin Ustadz Nofriansyah. Dan pendengar, sholat Jumat ini kerjasama RRI Bandar Lampung dengan kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita akan langsung menuju ke Studio 2 RRI Bandar Lampung.

Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim Ba'da an a'udha billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyu hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fir riwayati wa kullu dhalalatin finnari amma ba'd Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbul Ghafur memberikan ampunan dan maghfirah kepada seluruh hambanya. Bagi siapa saja yang meminta ampun kepadanya, mengakui kesalahannya dan bertaubat dengan taubatan nasuha. Fastaghfiruh, maka mintalah ampunan itu kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Rabbul Musta'an. Allah itu tempat kita seluruh hambanya meminta tolong. Dan Allah berjanji akan menolong siapa saja hambanya bagi siapapun yang meminta tolong kepadanya. Dan hanya kepadanya. Fasta'inuhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syaratnya, jika ingin Allah menolong segala urusan kita, iyyaka na'budu, beribadah dulu kepadanya, penuhi segala panggilan Allah kepada kita, maka insya Allah itu menjadi sarana untuk Allah menolong kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita. Baginda kita ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga atas izin Allah juga kita termasuk umat Rasulullah yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tak lupa khatib selalu mewasiatkan kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada para jamaah sekalian umumnya untuk senantiasa meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatazawwadu, kata Allah, maka persiapkanlah bekal-bekal kalian. Fa inna khairazadit taqwa, maka ketahuilah sesungguhnya bekal terbaik untuk menghadap Allah nanti bukan dari tingginya jabatan kita, bukan pula dari banyaknya harta kita, melainkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang salat Jum'ah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum, kata Allah, antadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladhina khalau min qablikum,
Masatsumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Allah berfirman kepada seluruh hambanya. Apa kata Allah? Am hasibtum? Apakah kalian mengira? Apakah hamba-hambaku ini mengira, kata Allah, antadkhulul jannah, bahwa mereka akan masuk ke dalam surga, walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada mereka, belum tiba kepada mereka, belum tiba kepada kita ujian sebagaimana diujinya orang-orang yang terdahulu. Masatsuhumul ba'sa, mereka ditimpa dengan kesengsaraan, wadharra, dengan kemelaratan, wazulzilu, bahkan hati iman mereka Allah guncang-guncang. Kita melihat kepada saudara kita Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, yang dipaksa melihat kedua orang tuanya meninggal di depan matanya. Ia melihat ayahnya yang ditikam berulang kali hingga mati. Kemudian ibunya yang badannya terbelah menjadi dua karena ditarik oleh dua kuda yang berlawanan. Dan semua siksaan itu dilakukan hanya untuk menukar kalimat syahadat dari Amr bin Yasir radhiyallahu anhu. Kita juga melihat kepada saudara kita Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ketika ia disiksa terus-menerus hingga badannya terluka berdarah, hingga terkelupas dan melepuh kulit-kulitnya, hanya untuk kembali menukar syahadat yang Bilal ucapkan. Ia bahkan dijanjikan bebas dari perbudakan. Ia dijanjikan akan diberikan istri yang begitu cantik. Ia bahkan dijanjikan untuk diberikan posisi. Ia bahkan dijanjikan untuk diberikan harta pula yang melimpah oleh tuannya Umayyah, hanya untuk kembali menukar syahadat yang Bilal ucapkan. Maka wajar hadirin, Rasul dulu pernah mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kenapa? Karena sebegitu hebatnya orang-orang terdahulu mempertahankan kalimat syahadat mereka, hingga muncul di dalam ayat ini, muncullah sebuah perkataan, sebuah pertanyaan yang bahkan bukan hanya sahabat-sahabat yang mengucapkan ini, Rasulnya sekalipun mengucapkan ini, meminta, bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata mereka? Mata nasrullah, kapan tiba, kapan datang, kapan hadirnya pertolongan Allah itu. Karena sudah sebegitu lama mereka diuji, sudah begitu dahsyat ujian yang mereka terima, hingga mereka hampir tak mampu mempertahankan keimanan dan ketakwaan mereka. Mereka mengatakan mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah ini. Maka lihatlah hadirin, pada akhir ayat ini Allah tutup dengan sempurna. Allah tutup dengan menenangkan para kegelisahan dan kegundahan para sahabat terdahulu, kegelisahan yang menyelimuti mereka setelah sekian lama, dengan sebuah kalimat penenang. Apa kata Allah di akhir ayat ini? Ala, ketahuilah, inna nasrallahi qarib, bahwa sesungguhnya pertolongan Allah kepada hambanya itu sangatlah dekat. Di dalam hadis yang lain hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan atas dirinya, tentulah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengujinya dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Maka hadirin, kuncinya adalah bersabar. Sabar yang seperti apa? Sabar dalam menghadapi ujian yang dimaksud ialah ketika ujian itu menimpa kita, kita tidak menjadikan itu sebagai sarana untuk melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak hadirin, tidak sedikit mungkin pula dari kita yang ketika kita menghadapi sebuah ujian dan masalah, justru itu menjadi sarana kita untuk jauh dan berputus asa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya hadirin,
Apakah bentuk ujian yang Allah berikan itu hanyalah dalam bentuk kesusahan? Apakah ujian yang Allah berikan itu hanya bentuk kemelaratan? Apakah ujian yang Allah berikan itu hanyalah bentuk kesedihan? Ternyata tidak, hadirin. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah, atas nikmat yang telah aku berikan kepadanya, maka akan aku lipat gandakan nikmatku kepadanya. Namun barang siapa yang kufur, kata Allah, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Ayat ini tidak hanya memberikan kabar gembira kepada siapa saja hambanya yang berhasil bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tetapi dalam ayat ini Allah juga memberikan ancaman bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, jika tidak mampu kita jadikan sarana untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jelas di dalam ayat ini Allah ancam, Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kita berkaca kepada sosok Fir'aun, sosok pemimpin yang begitu berkuasa. Ratusan tahun ia memimpin, tetapi kepemimpinannya tak mampu ia jadikan sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan justru dengan kepemimpinannya itu ia menjadikan sarana untuk mendapatkan azab dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan, hadirin, bahwa tingginya jabatan, luasnya kekuasaan pun adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mampu menjadikan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau justru karena nikmat kepemimpinan itu malah menjadi sarana kita untuk mendapatkan siksa dan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kita berkaca juga kepada saudara, kepada musuh Allah, Qarun, di mana orang ini yang sangat bergelimang harta, bahkan dalam suatu riwayat dijelaskan untuk mengangkat kunci brankasnya saja dibutuhkan 8 kuda atau 8 pengawal yang paling kuat di negeri itu, hanya untuk mengangkat kunci dari brankas harta-hartanya Qarun. Namun lagi-lagi, hadirin, harta yang Qarun punya tidak mampu membawanya kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan lagi-lagi justru mendatang murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kemudahan yang Allah berikan kepada hamba, baik dalam bentuk kekuasaan maupun dalam bentuk rezeki, boleh jadi itu juga merupakan ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Tapi tenang, hadirin, ternyata Allah tidak hanya memberikan contoh yang buruk saja. Allah memberikan teladan bagi hambanya. Bahkan Allah memberikan kekuasaan kepada hamba ini yang membentang, harta yang bergelimang. Bahkan hamba ini berdoa, di dalam doanya ia meminta agar tidak ada satu orang pun di muka bumi ini setelahnya yang memiliki kekuasaan melebihi dirinya pun, yang memiliki kekayaan melebihi dirinya. Siapa itu? Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya Allah berikan kekuasaan yang membentang dan lama, dan Allah berikan juga kepadanya harta yang begitu banyak. Namun lihatlah bagaimana cara Nabi Sulaiman alaihi salam menyikapi nikmat yang Allah berikan ini. Diabadikan di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 40. Allah kata, Nabi Sulaiman berkata, Qala hadha min fadli rabbi liyabluwani an ashkuru am akfur, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Bahwa apa yang ia miliki semata-mata adalah bentuk ujian yang Allah berikan kepadanya. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang ia bersyukur, maka ia tentu bersyukur untuk dirinya sendiri, karena itu akan kembali kepada dirinya. Namun barang siapa yang kufur, maka tentu Allah lah yang paling kaya dan yang paling berkuasa.

bagaimana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan bersyukur. Ingat hadirin, Nabi Ayub mulia di hadapan Allah karena sabarnya, pun dengan Nabi Sulaiman mulia di hadapan Allah karena syukurnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim.

صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

Wonosobo Tangga Bus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,6 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong. Minak Muahi, adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesengkiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya. Di hadapan

0: Tara Rajaniti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
4: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Baiklah Minam Wagi, sampai di sini sih kami panggilan dengan Jani Minam Wagi. Selanjutnya kami bergabung jam 4 RRI Jakarta. Gue mengikuti program acara siaran Budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah kendaraan angkutan barang menabrak jembatan penyeberangan orang dengan melengkapi rambu batas ketinggian di sejumlah lokasi. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta, Dodi Setiono, mengatakan batas tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni maksimal 4,2 meter dan saat ini pihaknya tengah menginvestigasi lokasi yang belum memiliki rambu. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. PDAM Tirta Montala Aceh Besar berkomitmen meningkatkan kualitas layanan air bersih dengan mengoptimalkan fungsi reservoir di Gampong Nehan, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat distribusi dan memastikan masyarakat memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa nyata he? Kita suka lupa tanggal, masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh ya, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan sih Bang Po, pemirsa RRNet, pendengar Perempat, sehat-sehat ya di hari ini ya. Hari ini dari Perempat Network, Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Perempat Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line ya Perempat FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Feblana di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, sehat ya. Iya.
2: Alhamdulillah. Iya. Namanya makan buah pepaya, buah pepayanya lebar. Mm-hmm. Bang Jo Aditya, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita seribu punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, udah biasa kita. Mohon maaf, kita MC-nya MC scripting soalnya. Gitu ya. Jadi kita kagak bisa dadakan. Cuman tahu bulat aja yang dadakan ya. Kalau buat Aye. Tapi Fitri sehat ya di sono ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo.
1: Baik ya.
2: Kru ya, mudah-mudahan sehat siap, semuanya.
1: Amin, amin, amin. Kak Fitri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantun.
1: Pantun,
2: kita nih,
1: betul.
2: Bang Jo. Betul. Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya gak sendirian nih Bang Jo.
1: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya
2: ada
1: di sana ya.
2: Ada narasumbernya.
1: Hadir ya, berarti ya.
2: Oh, paling gak nyaman pakai skuter. Habis main skuter langsung makan bubur sumsum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
1: Oh gitu. Hadir atau gimana maksudnya? Online ya?
2: Online.
1: Oh online, oke okay, nanti.
2: Karena dari Pontianak ke tempatnya Cek Jul jauh nih.
1: Oh jauh, oke okay, siap
2: Jul
1: nanti.
2: Di Mempawa.
1: Oh di Mempawa, berarti jaraknya jauh banget ya?
2: Jam ya Pak Jul ya?
1: Berapa?
3: 2 jam.
2: Oh
1: 2 jam. Assalamualaikum, selamat siang Cek Jul.
3: Selamat siang. Kalau lah tinggi si pokok mayang, daun di atas titi. Selamat siang. Apa kesemuanya sudah mengopi?
1: Siap, udah kebetulan. Siap. Eh tapi kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri. Tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
2: Oh iya mantap. Sungguhlah halus si kain katun. Ini namanya Bang Julkarnain, ahli pantun.
1: Oke, siap. Jadi hari ini kita narasumbernya adalah Cek Jul, Muhammad Julkarnain ini, Abang Po, pemirsa RRNet juga pendengar Perempat dari pembina Kopan ya, komunitas pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Ya, siap. Dan juga nanti ya, kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Perempat Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di-save dulu sama pendengar Perempat.
2: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
1: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di menit 30 kita setelah jeda lagu, kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Dan juga untuk informasi juga nih, untuk kedepannya juga buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kalau untuk pemberian pertanyaan, mungkin gak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal 2 atau 1 aja. Ntar kasihan sama yang soalnya ntar kasihan sama yang lainnya. Pendengar gak cuma satu doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya. Kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, okay? Biar adil semuanya ya. Kita nggak mau bagi-bagi, kita nggak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini.
2: Ya. Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Bu Abang dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jol. Cek Jol nama kerennya, ya nama panggung ya Cek Jol.
3: Ya, ya.
2: Betul. Ah, nama KTP-nya Muhammad Julkarnain begitu ya. Baik, Cek Jol, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Ah, ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jol, Cek Jol ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
3: Ya.
2: Ah, nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jol, enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan? Ah, ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, bisa bertahan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jol, sila.
3: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap lawan punah. Jadi kita mulai ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan? Daripada kita ngopi begini begitu, ya kan? Betul. Ada omonganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
2: Ada manfaatnya tak?
3: Ada manfaatnya kan? Jadi lama-lama itu kita tuh jumlah kita tuh kita 5 orang aja tuh. Nah, udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih ini yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita kemana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik, di situ tempat pantun di karang.
2: Alhamdulillah, baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jol, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
3: Pada awalnya kita rekrut tuh pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang di mana ada majelis perkawinan.
2: Jadi hajatan-hajatan ya.
3: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Ah, kita share lah di Facebook, ya kan? Ah, kita share di TikTok. Ah, makanya berdirilah pantun tadi itu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Nama saya Muhammad Zulkarnain, sedangkan Cek Jol panggilan sehari-hari.
2: Alhamdulillah. Jadi intinya Cek Jol lah sebagai pembinanya nih, ya.
3: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit, pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Itu kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai berpantun itu yang sifatnya vulgar.
2: Yang tidak sopan ya Cek Jol, jadi yang santun.
3: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan alhamdulillah udah merasa senang dah. Jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawah, kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
2: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan komunitas pantun yang sudah dibina oleh Cek Jol ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa Cek Jol?
3: Yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah tidak bisa kita elakkan tuh sekapur sirih seulas pinang. Yang selanjutnya ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
2: Insya Allah. Kapan tuh Cek Jol?
3: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas tuh kita di acara kantoran, meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu.
2: Jadi baik.
3: Ya, ada acara-acara yang mana perlu dah kita perlu kirimkan temanya. Kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. takut ada yang salah.
2: Baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Ah, untuk peminatnya anak-anak muda macam mana Cik Jul di Mempawah ini?
3: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
2: Oh, ibu-ibu muda ke? Ibu-ibu yang udah yang berumur.
3: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan ngadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
2: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu Cik Jul ya, apa yang biasanya yang buat ketidak ikut serta anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih. Jadi ciut hati dia tuh, jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
3: Benar.
2: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang, jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah ya enggak?
3: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang nih kan, memang betul kata Mbok Fitri ini, memang ada ciut. Pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, bukan kami tak tahu. Oh, itu jawabannya. Jadi saya panting lah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun Selasih. Itu saya. Jadi dah saya sampai biasa. Kata saya nih kan, anak pelanduk di tengah rawa nampak rimbun si pohon Selasih. Kalaulah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
2: Nyaman didengar ya. Kita itu pancing dulu gitu Cik Jul ya.
3: Kita pancing. Kata saya biasa kan, kalau bos sembahyang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah sudah duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita dengan
2: baik-baik.
3: Kalau kita sebutkan yang sifatnya bermadah, pulgar ini, dia makin bingung.
2: Baik-baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya. Itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
3: Ya.
2: Begitu Cik Jul. Itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan. Bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online atau secara offline nih?
3: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah.
2: Ada
3: hal-hal gini. Kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang tuh kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa menimbulkan dia rendah hati kan gitu. Mulai-mulai cepat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi. Di situ ada misalnya katakanlah ada sendok, ada alas, ada kopi dan ada cawannya lah, ya kan? Misalnya apa yang dibawa? Misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset. Tolong ini dibuatkan satu pantun. Nanti kita beli ramai-ramai. Nanti tolong direkam. Sudah selesai, direkam ulang. Yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang, ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, oh seharusnya pakai kata ini, mungkin lebih tepat.
2: Baik. Ya, jadi harus banyak bermain kata-kata. Banyakkan kosakata gitu ya. Cik Julia. Baik. Jadi enggak sembarangan untuk menyampaikan. Tetap harus ada hati-hatinya juga Cik Julia. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka. Niat hati nak jenaka tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya. Untuk menghargai perasaan pendengar begitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Untuk memudahkan nih.
3: Yang jelas tuh pengelompokan di kosakata.
2: Baik.
3: Jadi kalau di pengelompokan di kosakata tuh seandainya gini, misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan, oh kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan,
2: yang berkenaan kita, ya.
3: Nanti kita anukan lagi, misalnya zuhur, undur, mabrur, tercebur.
2: Bersyukur. Jadi kita kumpulkan dulu yang bersamaan tuh kalimatnya.
3: Nanti sebelum kita main tuh, oh lihat dulu ini kosakata kita nih, mau ada yang mana sesuai tak di meja kopi nih, yang mana sesuai ambil, silakan nanti siap-siap kawan beli.
2: Jual mau pit beli contoh yang gitu enak gitu. Saut-sautan dia enak. Nyatu jadinya ya. Baik-baik. Apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni pantun ini yang harus dikedepankan, Cik Syul?
3: Ya, yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
2: Adab dari penyampainya.
3: Ya, betul. Langsung ini apa cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
2: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
3: Ya, betul-betul.
2: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, ada ramanya.
3: Betul, contohnya begini, kalau kita bawakan, kalau kita baca lurus, itu kan tak enak, tapi kalau kita baca ada jedah, seolah-olah itu ada rohnya tu di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah. Tinggi besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
2: Sedap dengarnya Cik Jol ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jol supaya terbiasa tuh? Ala bisa karena biasa kayak Cik Jol lah. Jadi kita yang awam ni main lurus ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
3: Jadi gini, saya itu kan pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Nah, langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
2: Harus ada referensi ya, Cik Jol ya.
3: Itu harus pasti, karena referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jol, pesan yang harus disampaikan ini?
3: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun. Sering-seringlah kita berpantun supaya pikiran kita tak cepat pikun.
2: Iya, bisa mengarah ke sana ya, Cik Jul ya.
3: Karena ini kan
2: melatih.
3: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
2: Iya tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu, supaya nyambung.
3: Makanya saya bilang biasa itu kan, kalau lah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh sepokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
2: Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap. Mantap, saya bisa gitu ya.

0: Kalau saya tuh begini, Mbak Fitri. Hmm? Kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah.
1: Wow, ya,
0: memang susah untuk dipisahkan tuh. Jadi ini nih kan yang pemain sekapol sirih seulas pinang.
1: Jadi
0: kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan. Di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah ke situ kan.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10.000 sajalah. Saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jasa tadi itu. Nah, kita ini kan ada sekian orang. Satu minggu ini kan ada bisa dua. Kadang-kadang ya tiga kadang-kadang itu kan, karena kan orang ini kan gini, orang nikah ini kan udah semakin ramai.
1: Benar. Supaya enggak bosan, enggak monoton begitu ya, Cik Jo.
0: Jadi kita tarikkan 10.000, saya bilang, ya kan? Kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10.000, 5.000. Ya, jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tuh ada gak, macam mana bila nak sembang nih, bila nak, belum, duit belum cukup, saya bilang gitu kan. Bila-bila, nanti saya tuh ada sepakat dengan kawan-kawan, ya kan, kita laksanakan sembang. Menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan Keraton Aman Tubillah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi. Di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya jenis-jenis yang suka kan muda-muda lah gitu kan.
1: Untuk reward gitulah ya.
0: Ya, yang mana mau pemantun, kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
1: Door prize. Gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jo? Udah ke berjalan?
0: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya itu mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin itu kami laksanakan kembali.
1: Alhamdulillah. Bertahap lah ya Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu apa? Kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak Cik Jul, palang pintu juga?
0: Ya, sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada sebutan ini banyak. Ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau di Mempawah ini kan ada dua aja yang dikenal. Pantun dengan palang pintu.
1: Gitu.
0: Kalau dia palang pintu, apakah berserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
1: Palang pantun. Iya. Yang paling sering di Mempawah tuh pakai apa, Cik Jul? Ada silatnya atau bersilat lidah aja?
0: Ya rasa kadang tidak nih.
1: Jinak apa tidak?
0: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun nih.
1: Apis ya tu.
0: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit, jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait. Itulah silat lidah.
1: Oh itu dia silat lidah ya. Tidak putus-putus tidak. Baik.
0: Untuk silat tadi. Tergantung daripada minat.
1: Tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
0: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita tuh dipanggil.
1: Komunitas ya. Udah punya nama ya Cik Jul ya.
2: Orang jadi pada tahu ya Kak Fitri ya.
1: Iya Bang Jo. Ya kita juga menyapa dia. Asik ngobrol nih Bang Jo.

0: Saya juga datang dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana. Ya mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya, Cek Jul ya, untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat dulu sebentar, satu lagu.
1: Boleh.
0: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cek Jul dan juga pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar Perompat, jangan kemana-mana nih. Tetap di mari di Perompat FM, suara budaya Nusantara.

0: HP itu. Itu mak garang.
1: Pak, tapi mau iya, Pak.
0: Mak sih.
2: Siapa? Hah? Siapa berani-berani nama anakku nih?
1: Iya, tapi lamar kan.
0: Oh, iya. Hah, iyalah.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Nyata Bangpo. Balik lagi ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cejul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, dengan teman kita di Perempat Pontianak masih ada Kak Fitri di Pontianak. Iya. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Bu Abang silakan bergabung di 0561-571-571. Via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Oke, persiapan dulu. Tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan? Panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapkan pertanyaannya Bu Abang ya. Pastikan apa ditanyakan ada narasumber kita Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya, siapa di mana nih?
3: Dan Ayu Mbak
2: Fit. Baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi
3: ya,
2: di mana Kak Ayu?
3: Sama Bang Jo di Perumbat Jakarta.
1: Sama. Iya, waalaikumsalam Cek Ayu.
3: Ya, saya langsung ya Bang Cek ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Kak Ayu di mana
1: alamatnya? Di Maluku.
2: Oh, Kak Fitri. Nah, dari Maluku nih Cek Jul. Siapa Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Oh, baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya, kalau di saya mendengarkan dari Pontianak ini, orang Pontianak coba-coba berpantun kalau maksudnya ya Mbak Fit ya.
2: Iya, mau pantun? Ada pantun gak yuk? Boleh.
3: Tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cik Jul bisa
2: nilai
3: apa ini ya, menilai apa ini karena pantun itu kan ada aturan-aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti?
2: Oh iya, coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun kepas indah, tapa malam terang benderang. Jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair teruntai. Itu sudah kena atau enggak itu contoh pantun seperti apa dan
4: agak itu nih coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh.
2: Kurang jelas ya Kak.
4: Ya agak jelas.
3: Saya coba. ulangi
2: Kak Ayu.
3: Taman alun-alun kepas indah. Ya. Tampu malam terang benderang, budaya kita jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair terentai. Kalau Mbak Fit mah jaga berpantun.
2: Baik, cukup Kayu.
3: Saya mau ini tentang pertanyaannya gini.
2: Apa pertanyaannya?
3: Ya, tentang perubahan zaman ini ya Cik Julia. Dulu pantun disampaikan dengan lisan, terus kalau untuk sekarang nih pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah ruh pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
2: Baik, cukup.
3: Terima kasih ya, Cik Jo, tetap sehat, tetap semangat. Dan juga buat Wak Fit, Bang Jo, terima kasih.
1: Sami-sami.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, Kak Ayu di Maluku. Langsung ditanggapi?
1: Boleh langsung aja.
2: Boleh. Ah ya, silakan Cik Jo. Nilai dulu tadi pantunnya nih punya Kak Ayu. Udah enak loh.
4: Kalau saya sih tadi menilai pantun Kak Ayu itu udah termasuk bagus lah ya. Karena bagi instansi-instansi terkait ya kan. Di situ kan udah menyampaikan pesan nih. Berarti secara nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama, tapi nasihat budaya harus perlu juga.
2: Oh, termasuk kategori pantun nasihat ya. Cik Jul yang disampaikan Kak Ayu. Kemudian dulu pantun secara lisan kata Kak Ayu lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu. Cik Jul, lebih mana dapat roh nih?
4: Ya. Jadi kalau memang pantun, katakanlah di-set di ini apa, pakai tulisan, kan pakai ketik, ajari yang bermain. Cuman kadang-kadang indah bunyinya tuh mungkin ada mengandung majas, majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Agak gitu kata, tak ada lah, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan secara kan. Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan endakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa berpantun dalam tu, asalkan kayak kita kan itu. Tapi ada juga yang AI itu, dia kan bukan sebagai pengganti. Bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya itu boleh kita contoh kan gitu.
2: Betul.
4: Nah, makanya saya dimampawah gini, yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai, bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
2: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Macam mana rasanya dengan dari AI dengan yang kita yang asli nih nyampaikannya? Ada bedanya?
4: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun tuh kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tuh, ya kan? Contohnya begini. Daunku ini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
2: Itu suaranya AI, ya tak?
4: Tapi kalau kita bawakan, daun ini jatuh melayang, jatuh di rumpun keladi,
2: lawar,
4: secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pada
2: kita. Betul, nyaman didengar, ada gelombang-gelombang enak, gelombang cinta. Oh, mantap. Siap. Ya, kita buka lagi.
1: Sudah terjawab ya, berarti ya, Caca Ayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak Fitri ya. Tadi soalnya sudah ada telepon yang masuk di 021-350-510. Oke, mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 0812-1124-928 dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non muslim, bagaimana sejarah membalas pantun sejak kerajaan Sriwijaya. Itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawa. Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event gitu. Silakan.
2: Cukup. Ya. Baik, satu persatu dulu Cik Jo. Iya. Tadi ya dari Jogja Pak Haris ya.
1: Pak Haris.
2: Sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudara kita yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
4: Ya. jadi gini. Kalau kami di sini, tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya, Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini, untuk sejarah-sejarah itu tuh kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non-Muslim. Jadi non muslim itu di sini dia
2: suku apa tuh Cik Jol, boleh tahu?
4: Suku apa? Ada dari Dayak.
2: Jadi dia pakai bahasa dialek Dayak pantunnya ya. Gitu.
4: Jadi gini, Kalau dia pakai pantun Dayak bahasa Kanayan, Melayu kita mempawah kan tak tahu nih.
2: Tak tahu artinya, harus ada penterjemah.
4: Jadi gini, saya bilang gitu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tu sukanya tu pantun tu arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya gini, ya kan, yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kanayan itu kan, jadi lada mengkudu dekat cemara, rata tumbuh pohon albasiah. Beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung, itu kan mantap tuh. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terpikir ke arah kesana.
2: Tapi supaya plural apa dipahami bahasa Indonesia pun tidak apa gitu ya Cik Jul ya, biar dipahami semua. Di Kalimantan Barat ini kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya begitu Cik Jul ya. Itu dirangkul tak dalam kopan tuh Cik Jul, di komunitas pantun miliknya Cik Jul dan kawan-kawan?
4: Kami di sini nih, Cina ada.
2: Cina ada.
4: Jadi tapi gini Mbak Fitri, kalau dari Cina tu kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi bukan. Jadi kadang-kadang ini kan ada yang anak buah yang katakanlah dia juga ada komunitas, supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu, jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
2: Jadi pepanjang lidah lah ya, pepanjang tangan lagi dari suku kita Melayu, ya tak? Dari suku Tionghoa, suku Dayak.
4: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan kada, yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan, macam yang di apa yang di Pontianak kan, ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Betul. Macam ini, indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resam Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang tolong, kalau dari suku yang lain saya bilang bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak silakan, kami komunitas kita tidak menghalangi karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal
2: Ika. Kita ke Jember nih Cik Jul, dari Mas Ocak tadi nanya kan seni pantun, Mas Orik ya, di Jember tadi nanya kan seni pantun di Mempawah itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah atau buatan lokal atau apa gitu Cik Jul. Bagaimana pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
4: Ya, ini pertanyaan yang paling saya senang.
2: Ngenak ya.
4: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di muluk muatan lokal. Insya Allah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini, 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA dan SMK dan juga MTS. Sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke dinas pendidikan untuk supaya dimasukkan di muluk.
2: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya Cik Jul. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
4: Jadi ini Mbak Fitri, saya bicara itu kan berdasarkan nyampaikan harus ada alasan. Satu alasan saya, waktu itu ada pembelajaran pembelajaran pantun yang di apa melalui balai bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kubu Raya dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan. dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, percuma ngambil. Tidak saya bilang itu kan. Tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini, terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Boleh pantun itu kita pakai macam aritmatika. Bercerminlah kita bilang gitu kan. Contohnya gini, Kak Fitri, 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Ini kan termasuk hitungan. Dalam tapi hitungannya di dalam perkalian.
2: Bisa jadikan pantun juga, enggak? Seru buat nyaman ya gitu
1: cik.
2: Iya.
1: Ya.
2: Baik. Gimana Bang Jo? Ada lagi?
1: Iya, sudah ada telepon kan di sana lagi Kak Fitri?
2: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca Bang Jo.
1: Kita ambil dua ya Kak Fitri ya, satu WhatsApp satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
2: Tidak terasa ya. Cik Jo, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum Bu Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi? Sila Cik Jo.
4: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu, itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan, itu banyak di bukit. Kalau memang dia pesisir, banyak dia tentang di sekitar laut. Baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan, sifatnya pokok cemara, pokok meranti. Jadi kalau pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat kesehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey. Karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah, gitu.
2: Baik, itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuman Cik Jul, kok yang Jakarta bisa cakep yang jawabkan, kok kita orang Pontianak Kalbar nih, jawab apa biasa tuh?
4: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
2: Jadi itu udah apa? Menyeluruh seperti itu ya, familiar.
4: Ya, tempat kita ini kan asal ikut-ikutan kan gitu. Coba kalau udah kita berpantun ya kan. Oh, begitu satu habis bait pertama lawang.
2: Lawang. Cantik gitu ya.
4: Cantik. Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh Bu Fitri.
2: Jadi sering dibudayakan gitu Cik Jo. Kembali ke Bang Jo, sila.
1: Sudah telepon kah di sana Kak Fitri atau kita angkat dari Jakarta aja telepon?
2: Dari Jakarta,
1: dari Jakarta aja ya. Ini telepon terakhir ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI. Halo, assalamualaikum Perompat.
5: Salam Bang Jo.
1: Iya. Iya. Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
5: Soalnya
2: antri ya.
5: Antri dulu.
1: Iya, Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
5: Bang Wardi, ini mau nanya dengan Pak dengan Cik Jul dulu nih.
1: Silakan.
5: Boleh. Membeli buah lakum dengan lah dodol.
1: Cakep.
2: Lawar.
5: Habis itu membeli buah zaitun.
1: Cakep.
5: Assalamualaikum lah buat Cik Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
2: Jawab Cik Jul.
5: Jangan ya Cik Jul.
4: Di pagar si pohon sukun, di ujung pahaga si pohon jati. Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita ketemu di gelap kopi.
2: Sambil ngopi, ngopi ditantang tuh.
5: Boleh.
2: Ayo langsung pertanyaannya.
5: Yang kedua nih, Mopit. Nah, dan Bang Jo. Komunitas kopan tuh apakah di Mempawah saja dan apakah juga ada di Kuburaya gitu ya Mopit ya.
2: Iya baik.
5: Ya, itu aja Bang Jojo Mopit.
2: Iya, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi ya, boleh silakan dijawab.
2: Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawah saja, Cik Jul, atau mungkin di daerah lain juga ingin diadakan ini ya, atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya. Ya.
4: Itu ya. Jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus ini masih ke Mempawah, tapi kita tidak nutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk. Malahan kalau kami katakan lab itu kan, kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat, yang saya ketahui yang sudah dalam satu minggu ini itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Nah, untuk di Kabupaten Sambas itu namanya Kopi Pantun Utara. Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita, cara kita mengembangkan pantun, cara berjual beli pantun. Dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain, mungkin ada 5, ada 6, berarti kita sudah dapat 7 butik pantun.
1: Ini mantap ya. Siap deh kalau gitu.
2: Mudah-mudahan makin mengepak saya,
1: makin rame. Karena di sana kayaknya juga banyak juga sih peminatnya ya, Kak Fitri ya. Siap Kak Fitri, mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cak Jul.
2: Baik, Cak Jul, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah atau kuno.
4: Silakan. Ya, siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara, baik seulas pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan, pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udik. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Jadi burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua bagi motivasi UNESCO, juga di SK-kan oleh menteri.
1: Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya, Cak Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih Cak Jul untuk pembaparan di siang hari ini, dan juga Kak Fitri perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Dan sekali kita pamit juga ya pemirsa RNet ya di hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Romat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi. Kabar berita.

Mina Mogi, pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan sebanyak 217 unit bantuan stimulan perumahan swadaya untuk penderita tuberkulosis di 2026. Langkah intervensi lintas sektor sangatlah penting dalam menangani TBC dan ini dapat dilakukan melalui penyediaan rumah sehat bagi masyarakat penderita TBC. Ujar Wakil Gubernur Lampung Jian Nulela berdasarkan keterangan di Bandar Lampung pada hari Kamis. Ia mengatakan pada tahun anggaran 2026, pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan 217 unit BSPS untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah yang menderita TBC. Penanganan TBC yang terlambat tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga menurunkan produktivitas masyarakat dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi keluarga, ucapnya. Informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen untuk membangun industri berbasis agro guna mendongkrak perekonomian daerah setempat. Wagub Lampung Jian Nurela pada sosialisasi hilirisasi berbasis agro serta peningkatan daya saing industri kecil dan menengah di Bandar Lampung pada hari Kamis mengatakan, ingin Lampung maju, berdaya saing dan berkelanjutan sesuai dengan visi Presiden Republik Indonesia. Guna mewujudkan hal tersebut, lanjutnya pemerintah Provinsi Lampung mengharapkan kolaborasi yang semakin intensif dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan memperkuat sektor industri daerah. Demikian sikap Leonardo yang dipasang melalui petunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Saat ini kembali jamaah Prof 4 RRI Ban Lampung dalam program acara Launi Dawakan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, dan masih bersama si Kambal dengan saya dengan Jani Minamwagi ya. Ya baiklah, sebelumnya kami ingin lagu-lagu saya kudu disiapkan ya, dengan judul Jaga Kemuagian dinyanyikan oleh Kambas Kuda.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Cepak wai mak baso, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak baso, cepak apui mak tutung.
1: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

0: lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pinamuwagi, di manapun Pinamuwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamahan. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya, Tante?
2: Alhamdulillah, baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, seneng banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini. Ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri, mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih, kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta barang, karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat, mereka juga harus itu apa, inovasi gitu, untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain, itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulang ya, kalau sebenarnya itu tulang, tapi kalau ini maksudnya dicucuk.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang, kalau kita ngelihat baru masukkan ke benang itu, keluarin, masukin. Tapi kalau hanya sekedar begitu ya, dia nggak bagus. Dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada gradasinya, nggak ada bentuknya gitu. Jadi harus butuh apa, ini kita harus benar-benar jalan gitu. Makanya harus butuh pengajaran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete gitu, jarang mereka menafikan nanti hasilnya nggak memuaskan.
1: Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya, ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak,

0: atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
2: Banyak banget ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada Laut Handa, ada Pucuk Rebung, ada tapis Dewa Sino, ada tapis Lauk Linau, ada tapis Balak, ada tapis Cukil, ada tapis apa tuh namanya, Mata Kibau, Ujung Sarat, ada tapis pecah belingnya ada juga, terus itu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada di Tampere. Itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau di Tampere itu untuk acara mulai makanan lah kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya, tapis modern itu sendiri. Nah, untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih, Tante? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kalimantan itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kasih dulu tuh pada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu cekar mungkin ya gitu. Jadi kayak benang silam seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat, khususnya anak-anak muda, juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah, sempat kesusahan gak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
2: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu, kira-kira selesai nggak? Saya bilang pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri. Nah, ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu. Ini jatahmu 200. Nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita harus ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih, seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan ya, ataupun memberdayakan ya itu ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih, dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih Tante? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
2: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding, mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan kesini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu, dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain. Padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan itu kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animenya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menetis gitu. Itu kan tadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih netis gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah ini menarik banget nih, kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan ya tuh ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih, ataupun untuk bisa support dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
2: tapis ya. Support banyak sekali ya. Kita juga support dari pemerintah, khususnya Bapak Bupati, karena di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu. Terus binaan dari PNM, IDL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu, dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana. Bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang support di sini ada pelatihan apa, mereka yang antusias atau mau pelatihan apa, bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu, oh kapan tekan, berapa banyak, 100 piece gitu, bisa dianuin juga, dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu sih merintis, awalnya merintis itu nggak ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Ibu gubernur, ibu kapolda dan ke rumah gitu, hanya melihat pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Ini prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh, harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
2: Ya, harapannya semoga terus ini ya, berkembang dan terus mendunia lah intinya. Jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis, jadi nggak naik daun lah tapisnya gitu. Kalau enggak ya sudah dia turun gitu. Maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik. Intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah, siapapun gitu. Nah dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak model ya. Intinya bukan hanya ke dia benang emas saja gitu yang dibilang tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan, gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat, dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu, yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah intinya, untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana apa contoh-contohnya, bahkan mereka mau belanja di sini, minat di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di sini.
0: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

Nina Mogi, Kementerian Perindustrian mengintegrasikan pelaku industri kecil dan menengah olahan singkong ke dalam rantai pasok industri skala besar. Langkah tersebut sejalan dengan instruksi Menteri Perindustrian Nomor 2 tahun 2026 tentang program Vendor Development. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebut industri makanan dan minuman tumbuh 7,04% pada triwulan 1 2026. Subsektor tersebut juga menyumbang PDB nasional terbesar yakni 7,31% dibandingkan subsektor industri pengolahan non-migas lainnya. Selain tumbuh kuat, subsektor ini juga memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional dibandingkan subsektor industri pengolahan non-migas lainnya, yaitu sebesar 7,31% ujar Faisal di Lampung Timur, Kamis 16 Juli 2026.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tanpa lawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya,
1: hehehe. Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Rompat FM, suara budaya.

Mina Mugi sampai di sini sih gampang lihat dengan Jani dalam program acara Halau nih Dewagani. Selanjutnya nanti Mina Mugi akan dikancani jam Bang Ferry hingga putaran pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah, hanya jalan ke Tut Subroto nomor 26 Poman Berlampung sih kami bertugas. Ngucap kon sama debi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 15.
2: Minang Mogi, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri panen raya TNI di Lanut Abdurrahman Saleh Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Juli 2026. Panen raya tersebut yaitu padi, tebu, dan kedelai. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kehadiran Presiden Prabowo untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Selain itu, kehadiran Presiden Prabowo menjadi komitmen pemerintah memperkuat kedaulatan pangan melalui kolaborasi seluruh komponen bangsa. Kemudian mendorong hilirisasi komoditas strategis untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional. Program ketahanan pangan TNI melibatkan tiga matra, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Menteri Prasetyo mengatakan sepanjang Januari hingga Juni 2026, pendampingan TNI telah mencakup 6,26 juta hektar lahan padi dengan produksi sekitar 19,2 juta ton beras atau mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026. Informasi selanjutnya. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijai menegaskan stok bahan bakar minyak nasional aman. Ia mengatakan kondisi tersebut diharapkan mencegah antrian yang muncul akibat kekhawatiran terhadap ketersediaan stok BBM. Stok BBM kita cukup, tidak ada masalah. Jadi dengan demikian ia berharap tidak terjadi panik buying, tidak terjadi antrian yang disebabkan karena orang merasa gelisah. Dan ia mengatakan padahal barangnya cukup sekali. Ucapnya usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis 16 Juli 2026. Demikian sikap Leonardo Henry Pasya, selamat lebih.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
4: Ya Minamuari, jumpa lagi bersama saya Pak Nuryadi. Nantinya kita di Prodangdut ya. Namun kita sambil menanti kita azan azhar, kita akan dengarkan dulu lagu-lagu yang akan kami putarkan ya. Setelah itu baru nanti kita akan terima telepon dan request lagu ya.

0: today, makcik cantik kali loh pagi hari ini lah begincung Merona Nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lalalalala, siapa nih? Laros kan nana? Caknya ducak kene makcik. Cak ya cawe lenyak awe itu day yo.
0: Laros kan? Lah, ngaros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nah? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah.

0: nya cak niku berubah lamun yo. Mawat danya kada gogoh niku kerja mi luar apa kuat tahun. Ha ha lupa bahasa lapung. Ino segelak ni lapung titok Melayu mak ketihu sa.
1: Please no. Ai kan habis dari luar negeri. Jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang dang lupa jama bahasa daerah.
3: Dalam menyambut bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Belangiran atau Belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: telepon yang sudah masuk. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang dari Setiawati Jilkandi, apa kabarnya bang?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabar dengan Mbak Ningnya di sana?
1: Alhamdulillah aku sehat bang.
0: Sehat ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada lagu apa bang?
0: Lagunya ada Liku Liku, Kamelia Malik, terus Perjuangan dan Doa, Roma Irama, Boneka India, Hesti Damara.
1: Boneka India bang.
0: Boneka India ya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Salam ya bang.
0: Silakan.
1: Salamnya untuk Abah Senen, selamat sore bang, semoga sehat terus ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Abang Topannya juga selamat sore bersama sampai itu Mbak Jarwonya.
0: Ya. Yeah.
1: Terus buat Mas Iran yang ada di Lampung Barat sana juga selamat sore. Pokoknya buat semuanya aja ya bang, tanpa terkecuali ya bang.
0: Ya.
1: Buat abangnya, selamat menjalankan tugasnya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakang Mbak Ning Setiawati di Waikandis. Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Nek?
0: Alhamdulillah, Wawa sehat walafiat. Apa kabar Bang Senin, Nek?
2: Oke.
0: Ya.
2: Apa lagu, Nek?
0: Lagu, Nek. Wat Liku Liku, Kamelia Malik, Perjuangan dan Doa, Roma Irama, Boneka India, Hesti Damara.
2: Perjuangan dan Doa.
0: Perjuangan dan Doa, ya.
2: Terima
0: kasih, Nek. Yo, silakan.
2: Bunda Ros Jelobaya, semoga sehat, Mama Kila jangan kembar, wow, minat waktu di Sengsep, Ning di Waikandir, Bunda Tambah Lampung Timur, di dia Kesuaran, Erun Kesuaran, Pendik Yogyakarta, mungkin Pulau Sisi,
0: Pasir
2: Pantai Tani. Bakti pada kali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen ada lagi. Ya, kita akan terima penelpon ya. Dan kita akan lanjutkan nanti juga di pukul 16 ya atau jam 4 nanti ya. Kalau begitu kita putarkan dulu lagunya ya. Oleh dengan Liku Liku ya.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
2: Emang gak boleh ya bakar sampah?
1: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang, biar jadi kompos.
2: Iya, kamu nih, orang tua aja sih, kok nasihatin orang?
1: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran, bisa bahaya loh.
3: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran.

0: Langkah-langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.
1: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
4: FM Suara.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu

Tradisi ngumbai lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.

Tinuban di Lampung, tradisi mengiringi prosesi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa di

sampah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh

Beda Muhari dilansir dari berita antara Duta Besar Dubes Qatar untuk Indonesia HID Dr. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari mengunjungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 17 Juli 2026. Pada kesempatan itu Sultan mengatakan tidak ada pembicaraan khusus di antara mereka. Ia mengatakan kedatangannya tersebut sekaligus sebagai perkenalan karena dirinya merupakan duta besar yang baru dari Qatar untuk Indonesia. Pada kesempatan itu Jokowi menyambut baik kedatangan duta besar Qatar. Kepada wartawan Jokowi mengatakan keduanya sempat membahas soal kondisi di Timur Tengah. Beralih ke warca selanjutnya. Masih dilansir dari berita antara Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jejaring akademi melalui penandatanganan Memorandum of Agreement atau MOU dengan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia di kampus UPI Bandar Lampung, maksud kami Bandung. Penandatanganan tersebut menjadi langkah strategis kedua fakultas untuk mengembangkan kolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta internasionalisasi perguruan tinggi. Kegiatan berlangsung dalam rangkaian kunjungan akademi dan disaksikan oleh pimpinan program studi dosen serta delegasi akademi dari kedua institusi. Demikian Warca Pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya minamari, kembali lagi kita lanjut ke Pro Dangdut ya. Kita nikmati lagu-lagu dangdut sambil kita menjalin silaturahmi kita juga ya. Di 0721255112, di telepon WhatsApp juga di 0811720985. Sudah ada telepon yang masuk, kita terima ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Aperi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Bacarwo.
1: Yo, Api kabarnya Aperi.
0: Alhamdulillah, wawai sehat walafiat.
1: Amin. Kapal Ham di Lampung Selatan aman yo.
0: Aman. Kaduat Bang Putra Jawa.
1: Oh, ditunggu gerbang 1 dermaga 2 ya, ditunggu yo.
0: Yo.
1: Sekarang dandutan dulu ya Naperi ya.
0: Betul, betul.
1: Ya, api lagu nih Naperi.
0: Lagu nih Jangan Pura-Pura, Mansur S. Joget, Jogetan, PMR Plus, Aku Rindu Kamu, Evita Mala.
1: Waduh, kayaknya punya lagi ngefans sama Mansur S.
0: Mansur S ya.
1: Ya, Jangan Pura-Pura, aku tuh suka lagu Mansur S itu semuanya sih. Ya udah emang sore saja ya, jangan pura-pura. Salam-salam ya.
0: Silakan, Majarwo.
1: Orang ganteng udah masuk belum dari Waikanan, Aperi?
0: Gak tahu nih, belum masuk nih. Apa komentarnya juga nih dia, bolanya?
1: Apa lagi galau Inggrisnya?
0: Nah, Inggrisnya kalah.
1: Argentina.
0: Argentina punya ku menang.
1: Iya, makanya digalau orang ganteng. Ya nanti berhadapan nanti sama Spanyol nanti.
0: Iya betul.
1: Ya buat Abdullah di Waikanan, di Waikanan jama Kisinan Munir, Mang Darman, Trimut, terus Mbak Sri, terus Bunda Warkop, ada Ramli juga di Waikanan. Di Waikanan seunyin-unyinnya di Waikanan. Selamat lebih di Bandar Lampung jama Topan Babang Tampan bersama Nai ini di Waikandis. Itu Saputra bersama nenek-nenek Serati di Sukarami 2. Nah, ketinggalan jama Wo Putri bersama Udone di Uwe Halim. Jama Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Rosne di Kedamaian, Ham-ham di Pengsewu, jama Eni di Kemiling, sama Cibi di Panjang. Sunyine lah Naperi ya.
0: Sunyine ya.
1: Spesial nih jama keluarga besar Naperi, anak-anak nih dan kajong nih di Lamban. Sehat selalu ya Naperi ya.
0: Amin, amin.
1: Lagu nih Mansur S, Jangan Pura-Pura, ditunggu ya.
0: Ya, tak diputarkan.
1: Ada pantun.
0: Api menil aja, lanjut.
1: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Sikop.
1: Jangan lupa membeli sawo. Jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo.
0: Mantap.
1: Makasih ya, Naperi.
0: Sama jama.
1: Waalaikumsalam, Tabepon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya pun. Di belakang Mbak Jarwo, ada lagi? Boleh lagi kami sampaikan di 0721255112 atau melalui line telepon WhatsApp di 0811720985. Kembali sudah ada yang masuk, halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini orang ganteng sedunia ada pulang. Ra iso paso Inggris, ra iso naik pesawat, kalah dengan bola. Argentina masuk final. Iya.
2: Waras.
0: Waras. Tambah waras saya, Argentina final.
2: Waduh, aku request bisa.
0: Insya Allah bisa. Ntar saya, pokoknya kalau ada lagunya saya putarin, tapi di akhir-akhir ya.
2: Ya Allah. Ay.
0: Ya kan sambil menikmati lagu-lagu yang sudah di request. Oke.
2: Okay. Ay. Itu lo mau request dari apa namanya? Ay, siapa sih yang nyanyi Kristi Wasilam itu gak? Oh, itu Kristina loh.
0: Siapa ya?
2: Kristina.
0: Kristina. Kristi Wasilam. Judulnya apa ya Kristi Wasilam itu?
2: Ya, judulnya itu Kristi Wasilam.
0: Oh iya, sudah nanti saya cari.
2: Kalau gak ada Kristi Wasilam, dari Iis Dahlia di Ambang Sore.
0: Oh, di Ambang Sore dan Pajar.
2: Iya. Jadi kira-kira Portugal pilih yang mana?
0: Saya enggak. Saya udah kan Portugal udah pulang kampung, udah saya hantarkan ke Argentina, Argentina.
2: Oh, ikut-ikutan, dubrian.
0: Oke. Okay.
2: Ya, soalnya untuk Pak Jarwo, selamat sore Pak ya. Alhamdulillah saya dengerin. Ini alhamdulillah juga baru selesai nonton. Terus gak lupa untuk Topan ya, selamat sore. Ada Ibu Ros ya, selamat sore Ibu ya. Terus gak lupa untuk Om Ramli ya, selamat sore. Dan wabil khususnya salam syukur bagi spesialnya buat dirimu aja lah ya.
0: Amin, amin.
2: Kalau gak ada itu tadi lah ya, kalau gak ada peristiwa silam di Ambang Sore, oke?
0: Oke.
2: Ya, tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang orang ganteng sendiri Abang Abdullah di bawah kanan sudah ada Bang Ramli. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang Pere?
0: Alhamdulillah kabar nih, wawai sehat walafiat. Tapi kabar Bang Ramli nih?
3: Ya, gogo-gogo.
0: Gogo ya. Lagu nih.
3: Yo. Lagu nih apa?
0: Lagu nih saya agak diputongkan, jangan pura-pura Mansur S, joget-jogetan PMR Plus, aku rindu kamu Evita Mala.
3: Jangan pura-pura aja Bang.
0: Jangan pura-pura ya.
3: Yo, salamnya gua ya Pra, yo selamat lebih. Bang Senen selamat lebih Bang. Bang Joko selamat lebih. Biasa. Yo ya, yo, Pak yo, di Bang Erin, Haji yo, Pak Ma, tanya kau bang, lupa bang,
0: lupa,
3: iya, buat Bang Ferry semoga diberkahi yo,
0: amin amin,
3: panjang umur, rezeki dilancarkan segala urusannya Bang Ferry,
0: amin amin,
3: makasih. Nah, RRI perempat suara Bandar Lampung Tabi pun assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ramli sudah ada yang masuk ya. Oh, terputus. Baik, kembali lagi di 0721255112 atau juga melalui telepon WhatsApp di 0811720988 ya. Kami masih menanti atensi Anda dan juga sekaligus yang ingin bersilaturahmi, bersalam-salam melalui Pro 4 di program Prodangdut kali ini ya. Baik, mari kami nantikan Anda yang ingin bergabung. Silakan. Kita akan putarkan dulu ya berarti lagunya ya. Lagu yang akan kita putarkan yang berjudul jangan, oh sudah ada penelpon yang masuk ini ternyata ya. Baik, kita terima terlebih dahulu ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hati kabang ne Bang Ferry.
0: Kabang ne wawai, berubah lagi nih suaranya saya hapin.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Lagunya nutup ini naga ya, siapa Mbah Jeno ya?
0: Oh ya, Bang Pendi ini ya?
4: Yo. Salam pak ya.
0: Silakan Bang Pendi.
4: Salam pakai Bang Ramli Jeno ya, jema Bang Abdullah ya. Pokoknya saya di wai kanan seunyine ya, salam. Angkun salam ke Muarian ya. Jema Topan ya di Bandar Lampung ya. Jema Ed semuanya di Teluk ya, Bang Senen ya. Jema Bang Darson di Raja Basa ya. Jema Bang Zaini di Kemiling. Jema Mbak Eni ini ya. Jema Bang Narawi di Wakata ya. Jema Lidiane ya. Jema Woputri, Jema Udone ya di Wayalim ya. Jema siapa Mama Bila ya di Jembatan Kembar ya, jema Mama Rido di Gedung Catatan, Mama Mama Lili di Gading Rejo ya, jema siapa lagi ya, jema Mbak Nai ya, kado benihnya Mak Ina, jema Mbak Nai ya, dan sehat di Wekan Bis ya, jema Mbak Japir nenek ya, jema siapa lagi ya, Jemaah seunyi negara ya.
0: Seunyi negara ya. Ja'a sampai jet ya.
4: Salam angkon, salam kemuarian ya Allah. Pakai nih Bang Ferry, selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Pendi ya, sudah ada si Babang Tampan ini ya, Bang Topan. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Yo, api kabah nih Bang Ferry.
0: Alhamdulillah, wawai sehat walafiat.
5: Amin. Mm-hmm. Tadi dengar-dengar Bang api. Abdullah Inggrisnya kalah ya. Tapi walaupun Inggrisnya kalah, tetap semangat terus Bang Abdullah itu ya.
0: Tapi dia nggak ngungkit-ngungkit ini yang masalah Portugal dia akhirnya.
5: Oh, karena kita udah pulang duluan, Ria. Iya.
0: Kan kita kan udah kemarin kan memang opsi kita doa kan Portugal.
5: Iya, kalau kita kan sekarang udah ngejagoin Argentina.
0: Iya.
5: Tapi saingannya berat loh, Mbak Jarwo megang Spanyol.
0: Spanyol, Mbak Jarwo Spanyol ya?
5: Iya, berat kita lawannya itu.
0: Emang aja.
5: Makanya nanti kan Argentina kan ngambil juaranya kan lawan Spanyol.
0: Iya, final.
5: Nanti Inggris ketemu Prancis.
0: Iya.
5: Udah, tinggal itu aja. Hmm. Makanya nanti Bang Abdullah tinggal nunggu juara 3 apa 4 dia. Kita nunggu juara 1 atau 2. Ya udahlah, bola mah pokoknya yang penting semangat dan sehat aja, jaga kesehatan ya. Mm-hmm. Karena bola dunia itu emang demam pokoknya semua di dunia ini.
0: Benar.
5: Sama bola dunia. Api lagunya Bang Ferry?
0: Lagunya Jangan Pura-Pura, Mansur S. Joget-jogetan PMR Plus, Aku Rindu Kamu Evita Mala.
5: Udahlah, yang banyak yang didukung aja itulah, yang Jangan Pura-Pura dari Mansur aja, biar didukung orang banyak itu udah.
0: Gitu ya, Jangan Pura-Pura. Oke.
5: Okay. Nah, karena Bang Abdullah mau requestnya nanti aja dia. Jam 5 kurang aja nanti diputar.
6: Kalau udah disediain Bang Abdullah ini request-request.
5: Salam ya Bang Ferry ya.
0: Nah, silakan.
5: Salam nih pertama-tama jamaah Nah ya di Wai Kandis bersama keluarga besar nih, Sela di Cempaka 3, sehat selalu. Terus tadi yang baru turun Bang Pendi ya.
0: Iya,
5: ya, Bang Pendi di Oku Selatan ya, sehat selalu. Jama Bang Abdullah Mune di Wai Kanan, jama Bang Ramli tadi di Wai Kanan, jama Mang Darman, jama Litrimo, jama Kisinan Munir, jama Mbak Sri, Bunda Warkop, Atu Ponita, penyiarnya Selamat Debi, terus Mune jama di Bandar Lampung, Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, Bang Hirin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Bunda Selvi di Pulau Bacan, Mama Pungki di Darussalam, Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan, Minanwati di Serengsem, Wah Putri bersama Udone di Weh Halim, Edo Saputra bersama Nenek-Nenek Serati di Sukarami 2, Jama Bang Raden Saka di Kalianda, Ayah Usup Suamuni di Kalianda, Jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan di Bakauni, jama Mas Armansa di Pesawaran, Ibu Irma di Gunung Kerang, jama Kanabila di Weluni, jama Acibi di Panjang, jama Bang Gali di Teluk Betung Timur, jama Bang Hamham di Pringsewu, Bunda dari Misakura Mune di Pringsewu, jama seunyine lah ya, spesialnya jama keluarga besar Bang Ferry. Sehat selalu Bang Ferry ya.
0: Amin, amin.
5: Ya udah, makasih waktunya Bang Ferry.
0: Ya.
5: Kalau mulang hati-hati Bang Ferry.
0: Asli.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Di belakang Babang Tampan ada lagi ya. Halo.
7: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tadi pun.
0: Iya pun.
7: Dari apa kabar Bang Ferry?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Ini dengan Bang Hamzah ya?
7: Iya.
0: Ah, betul, suaranya masih kecil.
7: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Gimana
7: lagunya
0: kabar?
7: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Sehat ya.
7: Ya lagunya tadi Evita Mala ya?
0: Yang Evita Mala ya?
7: Iya ya.
0: Ya oke. Okay.
7: Salam. Aku ya, salam. Apa judul lagu judulnya?
0: Aku Rindu Kamu.
7: Aku Rindu Kamu dari Pita Mala ya. Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ferry. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
7: Kemudian ada Mbak Jarwo, Atim Bolo-Bolo, ada Bang Senin, ada Hato Atim, ada Bang Basir, ada Bang Pendi, ada Bang Caniago ya. Ada Bang Nasrun, ada Arman Shah, ada Bang Abdullah tadi ya, selamat sore. Untuknya semua lah PSO 4 Bandar Lampung tak terkecuali, dari A sampai Z, selamat sore. Untuknya Bang Ferry Nuryadi, selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Hamzah Yusuf yang dari Jambi, ada lagi yang ingin bergabung di Pro Dangdut ya. Kita akan menerima telepon di 0721 255 112, atau melalui WhatsApp, telepon WhatsApp maksud kami di 0811 720985 ya. Jadi kami masih menantikan Anda. Kalau kita menanti penelpon yang masuk, kita akan segera putarkan lagu yang sudah dinantikan ya. Baik, kita awali dengan lagu yang pertama, yaitu Jangan

0: kihikan noyo. Padahal kan kiomok ni, gugulan omok ni anak ko. Kita nga sa iyanok anok anok kaya mak melanggak-langgak. Hado pa kayang muni. Napi noyo?
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal, mak jelas waka mo na si.
0: Udi no med, nga niya anak ni tangga kam datas no. Liya, no, kayang riki. Kan sarus kan iyanok anok langgak lah gugulan anak ko. Kaca ya kate-kate kayai lo yo. Ulah api umat yo.
1: Allah susi, mak bosan-bosan ni kuna. Catatan dosamu di malaikat kadulamon si. Ngaman pae bak ngokona ya Allah.
0: Wah, kanya kesegedak nanya kan no si. Ulah api ngebani mula. Kayang kan no. Cuma langgak-langgak. Padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu tuha.
1: Halo enna si segelah ni stunting sa. Hah? Enna lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting.
1: Enjok nek stunting nane gagal tumbuh.

0: Cakan nyegane kenyen sana mak kena stunting no med.
1: Keji sih, keji cakan cegane. Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
2: Petugas kebersihan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
3: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
4: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang

Ya, Binamwari, masih bersama saya Ferry Nuryadi yang akan menemani Binamwari. Kembali lagi kita di masih di Prodangdut, maksudnya di 0721255112 atau di 0811720985. Kami menanti telepon Anda yang ingin bergabung, yang untuk kirim-kirim salam maupun request lagu ya. Kami sudah siapkan lagu-lagu yang akan di request dan melalui telepon WhatsApp 0811720985 juga kami menantikan seperti biasa yang ingin kirim-kirim salam juga ya, sambil kita menjalin silaturahmi di sore hari ini. Baik, saya akan sampaikan terlebih dahulu ya sebuah informasi bahwasanya adanya pemerintah kota Tegal menyerahkan penghargaan kepada sekolah dan kantor dengan penilaian terbaik dalam pelaksanaan gerakan kerobokan nangani lan maberesari sampah. Oh, dan penghargaan tersebut diberikan oleh Pemkot Tegal sebagai bentuk apresiasi gerakan gebyokan sampah. Artinya ini kan menyangkut dengan penanganan sampah. Jadi memang sampah itu ketika memang tidak ditangani secara baik akan membuatkan suatu masalah. Baik, kami akan kembali putarkan lagu yang kami sudah siapkan dengan diawali lagu Joget, jogetan.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
1: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu, bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan!
0: Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Mina Muhari petani kangkung di Waigaldih, Kabupaten Lampung Selatan berharap harga jual hasil panen dapat lebih stabil agar pendapatan petani tetap terjaga. Harapan tersebut disampaikan oleh Sartono, 45 tahun, seorang petani yang telah menekuni usaha tani selama kurang lebih 20 tahun. Sartono menjelaskan dirinya tidak hanya membudidayakan kangkung, tetapi juga menanam sawi dan bayam sebagai sumber pendapatan. Menurutnya, menanam beberapa jenis sayuran menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mengurangi risiko kerugian. Beralih ke warca selanjutnya. Kepala Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Bandar Lampung, Tri Wahyuni Santosa, melakukan inspeksi mendadak atau sidak sekaligus ajang sana ke blok hunian warga binaan pada Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi keamanan, ketertiban, serta pelayanan kepada warga binaan, khususnya kelompok lanjut usia atau lansia, tetap berjalan optimal. Dalam sidak tersebut, Tri Wahyuni Santosa didampingi jajaran pejabat struktural meninjau langsung sejumlah kamar hunian, termasuk blok yang ditempati warga binaan lansia. Pemeriksaan difokuskan pada kondisi kesehatan penghuni, kebersihan kamar, kelayakan fasilitas hingga pemenuhan pelayanan yang diberikan kepada para warga binaan. Demikian, Warca pukul 17 kita akan jumpa kembali di Warca pukul 18.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: Masih 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Nuryadi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 nanti ya. Kita nanti juga akan segera menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan. Dan nantinya tentu menjelang maghrib kita akan bergabung ke Pro 1 ya. Tapi nanti setelah kita menikmati beberapa buah lagu nonsa islami ya tentunya.
1: Nah, kenapa nak, kenapa? Sini-sini. Lihat itu mak, ada yang gerak-gerak di atas rumah kita mak. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut mak.
2: Awas nak, awas, awas. Ada benda jatuh, kamu harus segera menghindar. Awas, awas nak, sini-sini.
1: Mak, lala takut
2: mak. Tidak usah takut nak, tidak usah. Kan ada emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri nak, sini. Sini nak, ayo nak, ayo.
1: Ayo mak,
2: ayo,
1: mak. Ayo. Tunggu sini. Lala.
2: Ayo dibawa, sudah dibawa nak, ayo.
1: Tunggu.
3: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km/jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama, terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.

keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

minum hari kita akan menikmati lagu-lagu nuansa Islami yang nantinya akan kita lanjutkan untuk bergabung ke Pro 1 guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan beduk ajian Maghrib. Tapi sebelum itu, kita nikmati dahulu lagu-lagu nuansa Islami berikut ini.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Pulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat pulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kita, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: itu?
1: Ais, kira bang. Gerada-geruduk-geradu apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang, bang.
2: Coba dulu, dek. Kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal. Nggak budek, enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini, dek.
1: Alah, wah, wah. Mendingan kita tidur, bang. Udah malam ini, bang. Ngantuk saya ini, bang, bang.
3: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.

0: Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.
1: Ya, Minamwari, selanjutnya kita akan segera bergabung ke Pro 1 guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang nantinya akan dilanjutkan dengan bedug ajan maghrib.

Pendengar, saat ini kami akan sajikan pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 sampai dengan 63 dibacakan oleh Nida Amalia dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih, si orang tua aja sih, lu kena nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti

Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jak nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mone. Anak liat mone nambi pagi sekulkas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Cik ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na no. Ngredit ke ngautang. Ngredit nesta ngautang.
1: Allah, dah kani nyak ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh bangok mone nyak kacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis nesta.
0: Weh, apilah kepusinganmu lah Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku gigi kau ni kumawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima jang kredit. Atau dang-dang. Ya jang ngaku nendang-dang nesa. Ya ipa ni duit mana.
1: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Haduwe tok ko hoke mau iri. Jema hoke ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hoke mau nesa. Mulani rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau. Kerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngicik ku tetangga uli kau kiri kau kayak mana sasusi kaduta lagi.
0: Alah kaduta haman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun. Mau usah niku ngurus konya. Haduh haman taniku. Tak kena nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesen gihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan

hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus juga umumnya dapat disertai

kewirausahaan hingga peningkatan kompetensi mahasiswa dan lulusan. Penjajakan berlangsung di ruang rapat lantai 8 gedung akademik dan Research Center UIN Raden Intan Lampung. Pertemuan dihadiri Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag RI Muhammad Sulaiman beserta tim yakni Kundradi Saroso serta Iqbal Musafa. Sementara dari UIN RIL, rombongan disambut Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bambang Budi Wiranto yang mewakili Rektor. Turut hadir Dekan dan Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah, Dekan dan Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, PEBI, Ketua Lembaga Penjamin Mutu LPM, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M, Sekretaris Satuan Pengawas Internal SPI, Kepala UPT Pengembangan Kewirausahaan dan Karir, Sekretaris UPT Pengembangan Bisnis, serta Ketua Tim Humas dan Kerjasama. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Suaib Sulaiman menjelaskan bahwa Badan Kebijakan Perdagangan merupakan salah satu unit eselon 1 di Kemendag yang bertugas menyusun analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan. Sejalan dengan arahan pimpinan Kemendag, pihaknya terus memperkuat kemitraan dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam menyusun kebijakan. Ia menyambut program Kampuspreneur, menurutnya UIN Raden Intan Lampung memiliki potensi besar sebagai mitra karena telah berkembang menjadi perguruan tinggi dengan beragam disiplin ilmu. Kembali lagi, minat mari kita akan nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.

0: lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo, berantas pungli.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau

Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat.

Masih di 88,5 FM dan Mina Wari. Di ujung kebersamaan kita, saya sampaikan kembali sebuah informasi. Wakil Rektor 3 Institut Agama Kristen Negeri IAKN Ambon, Dr. Bakri Ican Nusa, menggelar workshop alat musik tradisional di Fakultas Musik Charles Darwin University CDU Australia. Kegiatan yang diikuti mahasiswa musik setempat serta anggota Darwin Youth Orchestra yang berfokus pada pelatihan pembuatan alat musik khas Maluku yang berubah masternya berbahan dasar bambu dan gaba-gaba. Workshop inovatif ini mendapatkan perhatian khusus dan apresiasi tinggi dari Civitas Akademika CDU karena menjadi pelatihan instrumen tradisional pertama yang dibawakan oleh dosen tamu dari luar Australia. Mari lagi kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami putarkan.

0: like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila. Gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
2: Dek, masih iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori, tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Emang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Emang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mah udah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: Musa, assalamualaikum. Kuku, dengar yung kayung ni kuja dua. Wacaka, kira ku tamu sa.
1: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga. Ni ku banyak arisan, ni ku tumbai mangsa. Nol pertama sih kepala yang unyeng gatanya mangsa ni ku mabayar.
0: Lolo nya maga bayak medi nya ampe jak meli HP ampe jak meli skincare nya mana jak lunas kebayakan ku di RT sekam dudi nya maga bayak
1: nya juga kagak beli we butuhnya sih untuk arisan nya butuh Allah ni kunja susitnya anak ku buta seko gua ni kunji tanggung jawab ke mana bangsa seko menegak topeng
0: nya lima maga bayak tuh sapa mana
1: bayak pokoknya bayak ku tunggu ni ku di lamban gua ku tunggu
0: nya makong bangun duit aku apa ko nya makong ada duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3: Mina Muahi. Masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri, dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, Piil Pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamwari, pemerintah kabupaten Pemkab Pesawaran menilai program magang ke Jepang berpotensi menjadi peluang bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi. Namun besarnya biaya yang harus ditanggung peserta masih menjadi kendala utama. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran Muhammad Iqbal mengatakan masyarakat diperkirakan memiliki antusiasme tinggi apabila program tersebut dapat berjalan dengan skema yang jelas dan memberikan kepastian bagi peserta. Meski demikian, ia menjelaskan program yang ditawarkan merupakan program magang, bukan penempatan kerja sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI. Iqbal mengungkapkan salah satu alasan Pemkab Pesawaran belum menjalin kerjasama dengan LPK swasta adalah karena peserta masih dibebankan biaya yang dinilai cukup besar. Selain itu, calon peserta juga diwajibkan mengikuti pelatihan bahasa dan budaya sebelum diberangkatkan. Kita ke warca selanjutnya. Siswi SMA Negeri 2 Bandar Lampung Amira Kayana Putri meraih predikat The Best Swimmer atau perenang terbaik kategori kelompok umur atau KU1 Putri pada kejuaraan renang Piala Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI 2026 yang berlangsung di kolam renang Pahoman Bandar Lampung. Pelajar kelas 9 tersebut tampil gemilang. Maksud kami, kelas 12 tersebut tampil gemilang dengan mengoleksi 8 medali terdiri atas 7 emas dan 1 perak. 7 medali emas diraih dari nomor 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, dan 1500 meter yang bebas, maksud kami gaya bebas, serta 50 meter dan 100 meter gaya kupu-kupu, sementara medali perak diperoleh pada nomor 50 meter gaya bebas. Prestasi itu diraih setelah Amira bersaing dengan perenang dari 16 provinsi yang ambil bagian dalam kejuaraan nasional tersebut. Meski bersyukur atas pencapaiannya, Amira mengaku belum menampilkan performa terbaik. Menurut atlet binaan Raplesia Swimming Club Bandar Lampung itu, persiapan yang belum maksimal dan kondisi fisik yang belum sempurna, maksud kami sepenuhnya pulih, mempengaruhi penampilannya. Demikian warca pukul 19 dan kita akan berjumpa di warca pukul 20 bersama rekan saya nanti Medi Carlo. Dan sampai di sini dulu Minak Mardi perjumpaan kita. Saya Ferry Nuryadi mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun penyampaian serta dalam kebercandaan, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan di kesempatan yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Rompat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuari api kabak sehat ya. Alhamdulillah dikani sinji minamuari. Tentu dikani jemaat 17 Juli 2026. Saya Medi Irawan ngecek minamuari sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu daerah Nusantara dan informasi budaya. Dan lupa benar di pukul 20.15 suacara Minang mengimbau minamuari dapat gabung melalui telepon sikam di 0721255112. Dengan skosikam di FM 88.5 MHz untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Dibuka website dan streaming sikam www.rri.co.id.
1: Ada apa nih?
2: Acing kol.

0: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau memang. Mantra atau memang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membaca mantra atau memang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Berikut ini contoh memang pada saat menyembuhkan penyakit bengkak. Telui kicak dalam karung, telui punyau dalam basai, nelui sai kewa urung, telui ketiga mak jadai. Atau dalam dialek A, telui kicak dalam karung, telui iwa dalam basai, nelui sai kewa urung, telui ketelu mak jadi.
1: Artinya, telur cecak di dalam karung, telur ikan di dalam pinggan. Bertelur satu, kedua gagal, telur ketiga tidak jadi.

Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini

bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus pakai daun pisang sebesar jempol orang dewasa.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Posyandu, pos pelayanan terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
2: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
1: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit. Memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil, dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Serta memberikan imunisasi secara lengkap.
2: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
1: Ayo minat muaki, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.

Nelayan Merah Putih di Lampung beroperasi jak tahun 2026 di awal tahun. Semata apa lokasi ampai bakini tengah dibangun kayak ditarget ko beres di akhir tahun Sinji. Program saya seluruhnya dibiayai oleh APBN Sinji disiapko guna mendorong kawasan pesisir jadi pusat pertumbuhan ekonomi biru atau blue economy. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Bani Ispirianto nyawako seluruh fasilitas saya dibangun pada tahap pertama kadu mulai dimanfaat ke masyarakat nelayan meski operasionalnya pagun mangkung maksimal minak muaki. Di tahun 2025 kita ngebangun Pak KNNP Koperasi Nasional Merah Putih saya tersebar di 2 lokasi ya di Lampung Selatan ke 2 lokasi di Lampung Timur. Kendati kadu beroperasi pemanfaatan mangkung maksimal uli kios-kios kuliner pagu hasil laut saya disediako masih mengkung seluruhnya terisi. Sementara pembangunan KNMP tahap kedua di tahun 2026 masih berlangsung ke dinilai berjalan sesuai jama target.

0: Naira, kamu udah dengar berita belum?
1: Hah? Berita apaan?
0: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
1: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar, terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
0: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

0: Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.

0: lahirnya di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, bergaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Eh, itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
1: Heboh.
2: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
2: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Terletak di wilayah Waikanan, Air Terjun Putri Malu adalah salah satu tempat wisata di Lampung yang mungkin jarang Anda dengar namanya. Nama unik Air Terjun Putri Malu berasal dari bentuk air terjun yang bengkok sehingga terkesan seperti malu-malu. Air Terjun Putri Malu mempunyai ketinggian kurang lebih 80 meter, dilengkapi dengan lingkungan yang asri dan sejuk. Air Terjun Putri Malu banyak dikunjungi oleh para pencinta alam yang kemudian berfoto-foto dan berenang di danau yang ada di bawah Air Terjun Putri Malu. Selain itu di lokasi ini, Anda juga dapat menikmati wisata.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam huampulu.
2: Mina Muari, pemerintah atau juga pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi berlandaskan semangat gotong royong dan kekeluargaan untuk mendukung program strategis nasional. Ajakan disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat membacakan sambutan tertulis Menteri Koperasi pada upacara peringatan Hari Koperasi ke-79 di lapangan Kopri Kompleks Kantor Gubernur pada hari ini. Dalam kesempatan tersebut, beliau mendorong aparatur sipil negara atau ASN menjadi motor penggerak perubahan, inovasi dan pelayanan yang profesional. Sinergi sejalan dengan nilai-nilai koperasi yang diharapkan mampu mempercepat hilirisasi komoditas unggulan daerah, meningkatkan produktivitas ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Informasi yang terakhir, Mina Muaki, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan menyalurkan 4.000 liter air bersih kepada warga Dusun Sukadamai, Gang Koboi, Desa Babatan, Kecamatan Ketibung pada hari Kamis malam Jumat. Bantuan diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air di wilayah tersebut. Sebanyak 5 personil diterjunkan ke lokasi dengan membawa 1 unit mobil tangki berisi air bersih. Setibanya di lokasi sekitar pukul 20.05, petugas langsung melakukan pendistribusian dengan mengalirkan air dari selang mobil tangki ke ember-ember warga yang telah disiapkan. Kepala Bidang Damkarmat Lampung Selatan, Ruli Fikriansa, mengatakan pihaknya mendistribusikan sebanyak 4.000 liter air bersih yang bersumber dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Antai japai wakca pukul huang puluh, togop tunga moloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba. Namun keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hey! Hey! Oh, siapa kah? Siapa di sana?
1: Kawan. Kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Saya Yugi, saya dari Kampung Yelo.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di lembah Hugu Lama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke lembah Hugu Lama itu.
1: Oh, kalau begitu pas sudah kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat lembah Hugu Lama itu. Baguskah tidak ke?
2: Oh, begitukah kawan? Berarti, orang tujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
1: Saya pun nama Nomba. Saya berasal dari sebelah barat. Kawan, kita untuk mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu ya. Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugu Lama.
2: Iya sudah kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi. Dengan tujuan yang sama, mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugu Lama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugu Lama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini kah? Lebih baik kau makan ipera yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugu Lama.
2: Iya kawan, terima kasih banyak ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugu Lama. Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanungga toh?
1: Iya, betul kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja kawan.
2: Baru, mau lewat gunung itu? Dok, cara bagaimana kawan?
1: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia pucilah kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani kawan. Lebih baik, kau saja yang bicara dengan Ratu untuk minta izin ya. Saya takut kawan.
1: Yo kawan, nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia buka depu kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting kau bawa saya sampai di Lembah Hugu Lama itu kawan.
2: Gampang itu kawan. Kalau saya tembus Gunung Wanungga, pasti tong sampai di Lembah Hugu Lama. Karena saya tahu depu jalan ke situ.
1: Oh, kalau begitu kita dua lanjut sudah kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanungga kawan.
2: Iya sudah kawan, mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu ya? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanungga.
1: Iya kawan, jangan khawatir. Nanti saya yang bicara. Bal, wih, kau jalan cepat kah? Macam kau tidak semangat jalan begitu.
2: Ada satu masalah lagi kawan.
1: Aduh. Masalah apa lagi kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
2: Begini kawan, saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugu Lama, dong takutkah tidak ke? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya tidak ke? Habis saya pukulit hitam begini.
1: Betul ya. Dong pasti takut dengan kau nanti. Bisa-bisa nanti kau yang menguasai Lembah Hugu Lama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat gopu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam kawan. Jangan sampai orang tahu kita ada datang di situ.
2: Iyo, tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali kalau nanti dong di Lembah Hugu Lama mati semua kawan. Lebih baik terang dua batal ke sana sudah ya.
1: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini. Baru mau batal itu. Sakit jiwa sekali. Tidak ada cara lain lagi kah?
2: dorang terlihat saya, berarti dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana ada bicara,
1: Bah, wih, kok ada bicara dengan siapa itu?
2: Kawan, saya ada ide, kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi, kawan.
2: Begini, kawan. Kau kulit kan terang, sedangkan saya kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, aduh. Saya takut, kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
2: Tenang, ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat sapu kulit ini? Hitam gelap toh.
1: Oh, baik kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
3: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
2: Kawan, ayo kita mulai.
1: Tapi kau lumuri dulu kau badan dengan tanah liat itu, supaya kau tidak kelihatan.
2: Tenang kawan, sudah selesai ini. Kau sudah siapkah belum?
1: Sudah, mari kita mulai. Kau tunduk sedikit, biar saya bisa naik di kutu kepala.
2: Hai kawan. Sudah siap?
1: Sudah.
2: Mari, tolong jalan di air itu.
1: Ayo, ayo kawan. Tapi pelan ya, nanti saya jatuh.
2: Iya kawan, iya.
4: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa kah?
1: Salam ratu gunung. Saya pun nama Nomba.
4: Oh, Nomba. Bisa jalan di atas air kah?
1: Iya, ratu gunung.
4: Saya tidak percaya. Kau jangan tipu-tipu saya.
1: Tidak, ratu gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu ratu gunung. Ratu gunung sudah lihat tuh tadi.
4: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau pergi mana?
1: Saya mau turun ke lembah hubu lama, ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau ratu tidak kasih izin. Saya mohon ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
4: Kau mau turun ke lembah itu untuk apa?
1: Saya dengar di sana depu pemandangan indah, terus depu tanah subur juga, ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun satu dengan yang lainnya, ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
4: Baiklah, kau pun niat mulia mau hidup damai dengan sesama, jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
1: Wah. Terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama, Ratu. Percayalah Ratu, sepanjang air ini mengalir, kehidupan di lembah hubu lama akan tetap subur, damai dan tenteram, Ratu.
3: Mendengar janji manusia Nomba, Ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur lembah Hugu Lama atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Baling yang memberi kesuburan hingga kini.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Suara Bude Lampung pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat Minang Muari ya. Kita ada di acara Minang Mengimbau dengan lagu-lagu dari daerah Sumatera Barat. Minang Muari, ada yang mau bergabung malam hari ini, kirim salam atau juga mau memilih lagu atau meminta lagu-lagu Minangnya, boleh langsung telepon ya di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp 0811720985. Selamat malam untuk Minang Muari yang tentunya malam hari ini masih setia mendengarkan RRI Perempat Bandar Lampung. Kita terima telepon, ada siapa? Halo, assalamualaikum. Iya, Bang Senen, apa kabar, Bang?
1: Iya, baik.
0: Emang Abang suka dengar lagu Minang juga, Tabang?
1: Iya.
0: Enjo kuliah agak joget-joget Minang nih, ku ya, Bang.
1: Ini lagu Minang Bana.
0: Cinan Bana?
1: Iya.
0: Oh, ya kado kita. Oke. Kirim salam.
1: Iya. Bunda kan jaga bayang. Semoga sehat. Alhamdulillah, jembatan kembar. Senang lagi di Tengsem. Kuala Tambah dan Masimun. Jadi yang bersuaran. Kirim bersuaran. Bendi di Kusratan. Nurni di Kuala Tengsi. Tersang di Kuala Ulasa. Kajar Masa, Masih Pasatani, Pamah Kumpin, dan Aceh.

0: Kutang Barendo. Siap.
1: Oh iya.
0: Kirim salam nih.
1: Salam ba yo. Jangan lupa senang. Terima kasih Senggolan ya. Nggak lupa menjama Zaini yo. Miling jama Edo, Topan, Alvin Walbolo, Nurdin yo. Jama Ibu Ros Kedamaian, Abang Fendi Ku Selatan yo. Jama Abang Suwa yo. Nggak lupa jama Mune Bahrin, Bahjarwo yo. Bunda Samba, Amir, jama Rara di Gedung Air yo. Kamawan yo. Jama Cibi, Nabila, jama siapa? Hamham, Jemlo yo, Mama Dila yo. Nggak lupa jama Minanwati di Serong Semana yo. Nggak lupa yo.
0: Yeah.
1: Jama pokoknya jam sebelah kanan, sebunyi sebelah kanan deh Abdullah ne yo. Jeka, jama Badarman, Ramli yo, Terimo, jama Eva kalau saya yo. Lalu terima kasih ya,
0: Mendy. Yeah.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Irin, Gunung Batu. Terima kasih juga sudah ikutan bergabung. Siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mbak Jarwo, apa kabar, Mbak?
2: Jangan Mbak dong, Pak Udah.
0: Oh, Udah Jarwo.
2: Gimana kabarnya? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Udah medio, udah makan rendang.
0: Baru makan bumbunya.
2: Oh iya. kuahnya aja
0: ya. Oke.
2: Aku suka lo lagu pandang
0: lagu Minang ya, yang mana?
2: Lagi bawa piring itu.
0: Apa itu?
2: Dinding Pak Dinding.
0: Oh dinding apa dinding?
2: Lalu gitu lah. Pokoknya kalau Mbak nyanyi nanti RRI putus kabel.
0: Iya.
2: Bisa gak itu diputar?
0: Coba dicari dulu ya.
2: Ya.
0: Kirim salam.
2: Yang baru turun nama Irin ya. Irin di Gunung Batu. Selamat malam. Biasanya ada orang pandang dari kalian dah lo, Udah Medi.
0: Oh.
2: Namanya Udah Junaidi Taniaku. Dari kalian dah. Terus juga yang dari daerah panjang itu juga ada Udah Armen. Bandar Lampung itu ada Udah Ahyar, ada juga Uni Nuraini, ada Udah Topan, ada Udah Rindi Putri Ayu. Pokoknya buat Udah sama Uni sehat selalu ya Udah Medi. Makasih Udah Medi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Rido Walidaini yang ada melalui WhatsApp. Halo. Halo. Oke, tidak mau berbicara nampaknya. Terima kasih. Kalau begitu, kita mau dengerin lagu dulu ya, Minang Muari, masih di Perempat FM dalam acara Minang Mengimbau.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangok kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
2: Kamu ya, abis ngecas gak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
2: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
2: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
2: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu. Ya udah ya, besok gak diulangi lagi.
3: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.

0: Kita lanjutkan kembali dalam acara Minang Mengimbau. Terima kasih Minang Mengimbau, tetap setia di Pro 4 FM RRI Bandar Lampung, suara Bude Lampung, bareng saya Medi Irawan sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, kita mau terima lagi, silakan telepon 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya pun anjak siapa nih?
1: Enggak Apin bolo-bolo.
0: Iya, apa kabar Pin?
1: Alhamdulillah, Wawa.
0: Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat juga.
1: Jangan lupa makan.
0: Siap.
1: Pokoknya itu sih Abangku Jauh.
0: Abangku Jauh? Bisa itu enggak? Bukan lagu Minang ya, Abangku Jauh itu ya? Palembang kan?
1: Bukan. Jambi.
0: Bukan, kita kan lagunya Minang.
1: Oh, Minang? Mm-mm. Apa yang bagus ya?
0: Apa dong?
1: Biasanya bisa sama bang itu.
0: Enggak lah, kita kasihan kalau Minang, Minang aja Sumatera Barat kan.
1: Oh, dan bisa. Pasti lah kalau itu pilihin yang bagus.
0: Oke, siap. Kirim salam buat siapa?
1: Bang Dirawan saya selalu ya. Bang Perry, Bapak Perry Widodo ya. Sama Bang Perry Nuryadi, sama Bang Leon. Sama Tenur Minang Susi ya. Sama Mbak Juwita. Sama satu tuh, Mbak Amelia ya.
0: Iya. Yeah.
1: Bang Nana Karisma, sama Bang Reza. Jadi itu Bang Senen ya. Bang Senen, Kang Irin ya, sama apa tuh, Putra Jomblo ya, Bang Jomblo ya.
0: Bang Jomblo
1: Bang
0: ya.
1: Bang Jomblo, Bang Nurin, Mbak Eni, Bang Entop ya, sama Bang Tanji, sama Bunda Samba, sama ini siapa? Mbak Darmi ya. Bang Ham, Wo Putri ya, sama Udo ya, sama Mbak Irma Gunda, sama Bang Armansa ya, sama ini ya, siapa? Bang Gali ya, Bang Gali. Bunda Rasjagabaya, Bunda Spiramen, Bang Buyung ya, Pak Amin sama Akidi ya. Nabila sama Abah Emma ya di Panjang. Sama siapa lagi? Bang Abi ya, Abah 12 Moy. Sama Bang Sultan Sebuah, Datu Lapar, Yang Tulian, Yang Sari Natar, Mbak Lidia. Sama Mbah Rim, sama itu ya, apa? Tadi Ketiman, sama itu, apa? Sang Taingin. Untuk semuanya aja.
0: Oke deh.
1: Yang pokoknya di kanan semua ya. Spesialnya untuk apa Adelia selalu ya. Bang Medi tetap semangat ya,
0: kata. Oke.
1: Bola itu malam Senin ya?
0: Apa tuh?
1: Iya, finalnya malam Senin bola ya? Sampai jam 4 itu ya.
0: Udah. Perebutan. Kalau enggak ngantuk ya nonton ya kita ya.
1: Oh, itu siap malam malahan.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya. Siap. Siap malam di persatu. Terima kasih Bang Medi ya.
0: Sama-sama.
1: Lagunya itu tampilin yang bagus.
0: Iya.
1: Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam. Ya pun, terima kasih Apin Bolo-Bolo Candi Puronatar. Candi Puronatar, Candi Puro Lampung Selatan maksudnya. Silakan menemui, masih kami tunggu di 0721255112 atau juga boleh telepon WhatsApp ya Minak Muaki 0811720985. Untuk Minak Muaki yang malam hari ini lagi mendengarkan acara Minang Mengimbau dengan lagu-lagu dari daerah Sumatera Barat ya. Selamat malam untuk yang ada di perjalanan ya Minak Muaki, lagi mengendari kendaraan roda 4 lah, sambil ngedengerin radio mobil. Dan kebetulan lagi dengerin Pro 4 FM RRI Bandar Lampung, kami ucapkan juga selamat malam. Hati-hati di jalan ya, mudah-mudahan perjalanan Minang Muaki tidak terganggu dengan situasi apapun, lancar jaya dan tetap selalu berhati-hati di perjalanan. Ini spesial untuk Apin Bolo-Bolo ya Pin ya. Katanya pilihin yang bagus Bang Medi. Oke, kita pilihin yang satu ini untuk Apin Bolo-Bolo dan pendengar Pro 4 FM.

tumbuhan transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian.

0: hujan lagi. Mana enggak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini. Cobalah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih.
0: Hey, cewek. Sendirian ya? Sini dulu. Ini.
2: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh, Kak. 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
1: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
3: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya

Daisuke adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

0: Pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa benar Wak Dola ni nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas.

0: teliti sebelum membeli.
1: Rokot FM, suara budaya Lampung.

21 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih ya Mina Mawaki tetap setia di Prompat RRI Bandar Lampung, suara Bude Lampung dalam acara Minang Mengimbau. Sudah banyak ya lagu-lagu daerah Minang Sumatera Barat yang kita dengarkan bersama, yang kami hadirkan di Prompat FM malam hari ini. Masih ada waktu dan kesempatan, silakan yang bergabung bersama kami on air ya, 0721255112 atau juga telepon WhatsApp 0811720985. Yang mungkin malam hari ini lagi ada di Lampung tapi rindu dengan tanah kelahiran gitu ya, tanah Minang, Minang Moaki, yang tentunya malam hari ini cuma bisa dengerin lagu-lagunya aja gitu. Karena memang banyak ya yang mau pulang, tetapi ya karena biaya juga besar ya Minang Moaki ya, mau pulang kampung gitu ya. Jadi apa namanya, ya rindu kampung halaman itu cuma di apa Minang Moaki, hanya ditahan aja gitu ya, dipendam dalam hati. Belum tentu juga loh masyarakat Minang yang ada di Lampung ini pulang setiap tahunnya Minang Moaki ya. Belum tentu mereka bisa mudik setiap tahun ke kampung halaman mereka di Sumatera Barat, karena memang terkendala waktu, biaya, dan yang lain-lain ya. Yang bergabung masih kami tunggu di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp 0811720985. Ada yang masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum Prompat. Waalaikumsalam Bang Medi, selamat malam. Ya selamat malam juga. Katanya ini dari Uda, siapa nih, Uda Rai. Oke, Uda Rai yang ada di Teluk Betung, kirim salam untuk semua saudara-saudara dari Minang yang lagi mendengarkan Prompat FM. Mudah-mudahan selalu sehat katanya gitu ya. Terima kasih ya Uda Rai yang sudah ikutan bergabung melalui WhatsApp yang sudah dikirim. Lagunya ikutan aja, yang penting bisa mengobati sedikit kangen. Wah, kampung halaman, betul kan ya. Oke. Bang Adi, Netes Jaya, selamat malam Kutang Barendo. Udah bang tadi bang, yang lainnya buka tenggalan. Yang lainnya masih banyak kok lagu-lagu Minang yang lain, tapi kalau untuk lagu Kutang Barendo sudah kita putarkan ya. Bang Adi, Netes Jaya, selamat malam. Selamat mendengarkan RRI Prompat Bandar Lampung, suara Bude Lampung malam hari ini di suasana hari Jumat malam Sabtu tanggal 17 di bulan Juli tahun 2026. Apa yang dikerjakan malam ini bang? Lagi milih-milih siya kodo bang. Milih-milih apa ya? Ya atau lagi istirahat malam ya. Ya mudah-mudahan suasana malam hari ini juga bisa terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di Prompat FM, suara Budaya Lampung. Kita coba dengerin lagu yang ini ya Minang Moaki. Mudah-mudahan juga bisa menghibur Minang Moaki yang mungkin sudah mulai agak ngantuk. Jangan ngantuk dulu dong, nanti tidurnya ya.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.
3: Curah hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu

hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus juga umumnya dapat disertai golakan angin kencang, hujan es, dan potensi puting beliung.

Masih ada dua lagu Minang yang akan kami hadirkan. Say thanks dulu ya untuk Minamuari yang sudah ikutan gabung tadi di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Kita masih dalam Laudi Debingi Kani, saatnya benar di pukul 22 sampai 23 lagu-lagu dangdut Lampung full. Pukul 23 sampai 24 lagu-lagu klasik Lampung full sampai tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap setia yo di Propat FM RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Suara Budaya Lampung, terima kasih ya Mina Mohari tetap kedegi sekolah lagu-lagu daerah Nusantara, khususnya lagu-lagu daerah Minang. Saya sih kamu hadir kau di kesempatan lebih ikan di Sinji ya. Dan kado pukul 21:59 waktu Indonesia Barat, sekali lagi kamu keterengi sekolah lagu-lagu dangdut Lampung sampai di pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Dan Budaya Lampung budaya sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pelabuhan, hidup nilai ada suara, satu budaya, bahasa, lengkap.

Rompat FM suara budaya Lampung minak muari kamtila juga luatiah dalam acara bingi kani sinji. Saya tentunya pagun jama lagu-lagu saya dihadirkan di Rompat FM suara budaya Lampung.

0: Apa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Man?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Pernah nggak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

Kalne susi ratu belia minak muaki pantai Rikit. Saya kadungan tako kam pukul 22 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Nerima nihan minak muaki, saya tentunya lagi ngelingi sekolah lagu-lagu dangdut Lampung sampai pukul 23 beno. Selama debingi, tentunya saya tentunya di setiap debingi selalu nanti ko saya gelarnya acara launi debingi kani dengan lagu-lagu full dangdut anja pukul 22 sampai 24 waktu Indonesia Barat.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
6: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
5: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.

usai lagu dangdut lagi, sikap hadir kau minat muakis mengkumno akan terangis kau lagu-lagu klasik Lampung sampai tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pagun saya Medi Irawan ya, kecam minat muakis dalam launi de bingi kani di suasana kani Jumat malam Sabtu 17 Juli tahun

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

Aduh, pukul 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Minamuaki, saatnya kami terdengar sekolah lagu-lagu klasik Lampung, baik Ja Papadun atau juga Ja Saibatin, sampai si kami tutup siaran ya di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah mengantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.

0: Bahasa Daerah di Indonesia. Pribahasa Madura.
1: Bapak bebuk kururato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.
2: Wah, kita santeria di pantai.
3: Emang kamu mau mandi, Fa?
2: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
3: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
2: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
3: Ah, yang benar.
2: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
3: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
2: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
3: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
2: Ada yang datang, Mbak.
4: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
5: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

budaya, tradisi bediom adalah pindah rumah pada masyarakat pesisir Lampung. Maksud dari tradisi ini adalah bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberikannya rezeki menempati rumah baru. Pelaksanaan bediom biasanya berlangsung

0: bahwa kepala keluarga tersebut menjadi pemimpin dan imam yang baik bagi keluarganya.
1: Aduh, ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
2: Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
1: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
2: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
1: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
2: Nah, gitu dong, Mbak.
0: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

Minamuari Marasa tuntas saya Medirawan dengan saya Minamuari hanya pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, saya ucapkan selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prom 4 FM, suara budaya Lampung. Tapi pun

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nak, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun, demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.
3: Rumpot FM, suara

Mina mo akinday kanja di papun jenganan kuti. Tugu di japai pujam makam di sepanjang kadi sinji. Kampu pisah guna petunggu malah cuma pagi di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian. Mina Muahi Suunyini, wakili kerabat kerja saya bertugas di kemucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, salam budaya.

Selamat Mahayu Mina Magindaikan Cahaya Sunyi Ni Di Papun Jenengan Kuti Sinjilah Program 4 RRI Bandar Lampung Sai mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyelenggar ko siaran sepanjang Hani Sinji Sabtu 18 Juli 2026. Anya seluriskan saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

0: Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, minamuagi. Gimana kabarnya hari ini? Hari Sabtu 18 Juli 2026. Dan semoga ya untuk minamuagi semuanya dapat diberikan kesehatan, keberkahan dan juga tentunya semangat ya untuk menjalani aktivitas di hari ini. Dan tentunya senang sekali saya Julita Pustika kembali bisa menemani minamuagi semua di Perempat RRI di Bandar Lampung di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mengawali pagi hari ini di pukul 5 hingga pukul 6 akan kami hadirkan rangkaian lantunan lagu-lagu Islamiyah. Jelang nantinya kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi hari ini ya. Dengan tema yang dibahas pagi ini yaitu akibat tidak melaksanakan sholat dengan narasumber yaitu Bapak Haji Muhammad Yani Marjas. Untuk itu kita dengarkan dulu lantunan lagu-lagu Islami. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya.

0: musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada

0: itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
1: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap

0: Suara Budaya Lampung.
1: Lama-lama kembali MFM Suara Budaya Lampung. Minamogi kita masih menantikannya untuk bergabung ke Pro 1 ada di Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi ya, dengan tema hari ini yaitu akibat tidak melaksanakan sholat, dengan narasumber yaitu Bapak Haji Muhammad Yani Marjas yang tentunya akan mengulas ya pentingnya kewajiban untuk melaksanakan sholat dalam kehidupan seorang muslim. Tetap bersama kami.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
2: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: 88,5 FM Suara Budaya. Langsung saat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini.
1: Wa aqimis shalah li dzikri. Ya. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah ya. La ilaha illa anna, tidak ada Tuhan kecuali aku. Ya. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah, laksanakan salat li dzikri, untuk mengingatku. Ya, jadi salat itu sebenarnya untuk mengingat Allah, ya. Kemudian di dalam ayat lain pun Allah mengingatkan, ya, bahwa salat ini sebagai sarana kita untuk mencegah kemungkaran. Maka disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, ya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini. Kemudian banyak hadis juga bagaimana menyebutkan ya tentang salat ini. Yang pertama adalah hadis Rasulullah terkait dengan rukun Islam ya. Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya bunyanul Islam ala khamsin ya, sesungguhnya Islam itu ditegakkan atas lima perkara. Ya, yang pertama syahadah, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah menunaikan ibadah yakni haji. Kemudian ya, hadis yang lain disebutkan terkait tentang salat ini. Rasulullah mengatakan bahwa amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah, amalan yang pertama yang akan dihitung oleh Allah yakni sholat ya. Nah, ini sholat. Maka para pendengar RRI Bandar Lampung, Allah, begitu terangnya dalil-dalil ya terkait tentang sholat ini, tentang kewajiban sholat ini, maka semestinya bagi kita orang-orang beriman ya laksanakan sholat ya. Nah, sebaliknya bagi orang yang tidak mau melaksanakan sholat ini ya, Masya Allah, apa saja konsekuensinya orang yang tidak melaksanakan sholat? Yang pertama, ya, tersesat dari jalan yang benar. Ya, nah ini, kenapa para pendengar RRI Bandar Rampung Rahullah, ya, bahwa orang yang tak sholat itu akan tersesat dari jalan yang benar. Al-Islam itu adalah way of life, ya, jalan kehidupan ini. Jadi seorang mukmin ya jalan kehidupannya tidak ada lagi ya, yakni Islam ya, ya Islam ya. Maka bagi kita ada salah satu kewajiban dalam Islam itu adalah sholat. Maka ketika dia meninggalkan tuh yang namanya jalan ini ya, al-Islam ini ya, dia tinggalkan, maka dia akan tersesat ya. Ibarat kita ya melakukan sebuah perjalanan ya. Ya, sebuah perjalanan yang perjalanan itu kita tidak tahu arah dan kompas yang kemana. Maka ketika kita tidak menggunakan tuh kompas, tidak menggunakan petunjuk jalan, atau sekarang tidak menggunakan Google, ya tersesat dia. Ya, begitu. Maka sholat ini adalah sebagai sarana ya untuk menuju jalan yang benar. Maka ketika kita setelah sholat, maka akan tersesat dalam jalan itu. Ya, ini jalan Islam. Maka bagi kita para pendengar RRI Bandar Rahmatullah ya, semestinya kita untuk melaksanakan sholat itu sendiri. Nah, para pendengar RRI Bandar Rahmatullah ya, yang dimaksud sholat itu adalah sholat lima wajib ini ya, ya sholat lima wajib yang didapatkan dari peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini peristiwanya aja sudah luar biasa. Untuk mendapatkan perintah sholat itu nggak main-main ya. Kalau yang lain itu cukup dengan apa wahyu turun ya selesai. Tapi sholat itu didapatkan dengan cara mi'raj, Isra mi'raj Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai seperti itu menghadap Allah langsung untuk mendapatkan perintah sholat. Nah, para pendengar RRI Bandar Lampung, orang yang tak sholat itu akan tersesat dari jalan yang benar. Maka Allah mengingatkan kepada kita dalam sebuah ayat ya, di dalam surah Taubah ya, dalam surat Maryam ya, surat Maryam ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawati fa sawfa yalqauna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat. Ya, jadi kalau toh kita ini enggak mau sholat, ya dah terserah kata Allah. Allah akan ganti orang-orang itu, ya. Allah akan ganti kaum ya setelah itu adalah kaum yang mau melakukan sholat. Ya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka akan ya, maka mereka kelak akan tersesat. Nah ini orang yang meninggalkan sholat akan tersesat. Tentu pertama adalah tersesat ya sebagai seorang muslim di dunia ini. Lebih-lebih dia akan tersesat nanti di akhirat. Nah ini para pendengar ya, tersesat kita kalau nggak mau sholat. Maka ya sebaiknya kita ya yang belum sholat bersegera untuk melaksanakan kewajiban sholat itu sendiri. Kemudian para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakullah, orang yang meninggalkan sholat itu tergolong kafir dia. Ya, kafir dia. Nah, sementara bagaimana pengertian kafir? Kafir adalah orang yang ingkar kepada Allah. Ya. Nah, ini ingkar, tak mau taat, tak mau dengar, tak mau mengikuti Allah. Nah, tergolong kafir dia kalau enggak mau sholat. Karena apa? Sekali lagi, bahwa sholat itu ya ruhnya kehidupan ini. Ya. Sampai-sampai tadi sudah disampaikan orang yang apa orang sholat itu adalah amalan yang akan dihisap pertama kali. Hadirin rahimakullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya ya terkait bagaimana sholat itu orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang yang termasuk orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara." Ya. Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir kata baginda Rasulullah ya dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Imam Tirmizi dan Nasa'i serta Ibnu Najah ya. Nah ini. Kemudian ya di dalam hadis lain hadis riwayat At-Tabrani ya Rasulullah juga bersabda bainal amdi wa bainal kufri wal iman as-shadah wa idza tarakaha faqad asyraka ya. Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Masya Allah, jadi orang yang gak sholat ini termasuk golongan orang yang syirik, menyekutukan Allah. Ya ini para pendengar RRI Bandar Rahimakumullah ya. Kemudian yang selanjutnya, orang yang gak mau sholat itu akan terlepas dari janji Allah. Ya. Apa janji Allah? Allah itu berjanji kepada orang yang beriman, tentunya orang yang melaksanakan amal soleh ini akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Beriman dan beramal soleh, ya amal soleh termasuk dalamnya adalah soleh, maka janji Allah akan Allah berikan yang namanya surganya, ya surganya, ya. Nah. Lalu bagaimana orang yang gak mau sholat? Ya terlepas dari janji Allah. Allah gak akan berikan tuh janji yang namanya surga. Ya. Nah ini karena apa? Meninggalkan sholat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda. Man taraka sholata maktubatun muta'amidun faqada bari'at minhu zimmah. Zimhullah. Ya. Barang siapa meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Ah, ini ya, dengan sengaja dia, sengaja gak mau sholat, sengaja dia, abaikan itu perintah sholat. Maka Allah akan melepaskan janjinya, ya ini surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang nih, yang paling ngeri, orang yang gak mau sholat itu dimasukkan ke dalam neraka sakor. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik ya. Bagaimana orang yang tidak mau sholat ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam sebuah tafsir Kementerian Agama, sakor itu ya Ya, as-saqar itu tidak meninggalkan dan tidak mengembalikan. Artinya, setiap tubuh manusia yang masuk ke dalam neraka saqar dibakarnya, nah, tidak ada satupun yang tersisa dari daging maupun tulang. Kemudian tubuh ya yang telah hangus itu dikembalikan lagi menjadi baru dan segar lagi, tetapi dibakar lagi sampai hangus untuk kedua kalinya dan seterusnya dan seterusnya. Itu neraka saqar, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita terkait ya orang-orang yang enggak masuk orang-orang yang masuk neraka saqar itu nanti ditanya oleh Allah, ya, masalakakum fi saqar. Kenapa Anda? Kenapa kalian? Kenapa kamu masuk ke dalam neraka saqar? Ya. Maka mereka mengatakan lam yakum minal musallin, ya. Mereka menjawab dahulu ya tentu di dunia ini kami tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat. Ya, masalakum fi saqar. Qalu nam lakum minal musallin, ya. Kenapa anda masuk ke neraka saqar? Mereka mengatakan dahulu kami di dunia itu enggak bersolat. Nah ini para pendengar RRI Bandar Lampung pula, ya. Kemudian orang yang enggak melaksanakan solat itu akan dikumpulkan dengan orang-orang zalim. Nah ini ya kita lihat nanti ya di dunia ini kan banyak orang yang zalim. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka dia tidak mendapatkan cahaya. Nah, ini tidak dapat cahaya orang yang meninggalkan sholat itu. Kemudian tidak mendapatkan burhan, ya, petunjuk. Tidak mendapatkan keselamatan. Nah, ini yang lebih parah lagi kita kalau meninggalkan sholat. Nggak ada keselamatan. Dan di hari kiamat, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Nah ini, jadi orang-orang yang gak mau sholat itu dikumpulkan dengan yakni orang-orang zalim. Nah ini para pendengar. Kemudian yang terakhir, orang yang gak mau melaksanakan sholat itu ya akan tidak akan diterima infaknya, ya. Karena apa? Orang yang meninggalkan sholat itu adalah termasuk orang yakni orang munafik, ya, orang munafik. Nah, maka para pendengar RRI Bandarullah, infak dalam berbagai keadaan merupakan salah satu ciri orang bertakwa.

0: Allah berfirman, dan yang menghalang-halangi infak mereka, nah ini ya, dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat. Nah ini, jadi boleh cek di dalam surat At-Taubah ayat 54 ya. Melainkan dengan malas, kalau toh dia sholat, mau sholatnya malas ya. Dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Nah ini sebenarnya menyinggung juga orang-orang munafik ya. Orang munafik itu kalau sholat ya sholatnya malas, kalau toh dia infaknya pingin dilihat oleh orang ya. Nah, ini para pendengar RRI Bandar Lampung, Allah begitu ngeri ya, bagaimana kalau kita itu meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kita orang-orang yang beriman ya, orang yang Allah berikan hidayah ini, jangan sampai kita mudah sekali meninggalkan sholat. Nah terkait dengan sholat ini, para pendengar, sebaiknya kita laksanakan sholat ini di awal waktu ya. Sebaik-baik sholat adalah di awal waktu. Maka orang yang menunggu datangnya waktu sholat pun sama, Allah akan berikan pahala yang luar biasa orang yang menunggu datangnya waktu sholat. Jadi kalau pas mau sholat ya, ini menjelang azan kita sudah siap, sudah wudu dan sebagainya. Maka kita terbaik insya Allah untuk melaksanakan ibadah sholat adalah di awal waktu itu sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang melaksanakan sholat. Terima kasih para pendengar. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, pemaparannya ya lengkap sekali dan juga ngeri saat kita sedang mendengar apa saja akibat yang kita dapatkan jika kita sebagai muslim-muslimah tidak melaksanakan sholat. Dan kembali lagi diingatkan, sebaik-baik sholat adalah di awal waktu. Baik Ustadz, ini sudah ada yang siap bergabung juga bersama kita, dan juga kita akan angkat terlebih dahulu Ustadz untuk telpon kali ini di 0721 269 720. Pendengar juga bisa untuk bergabung lewat line WhatsApp ya di 0811-7207-909. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, kita angkat terlebih dahulu. Ini sudah diangkat ya. Silakan yang ingin bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadlian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
1: Baik, Mas Apin, kita bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas bicara terkait akibat tidak melaksanakan sholat. Silahkan untuk pertanyaannya, Mas Apin.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sama keluarga besar Pak Ustadz dan kru RRI dan juga Mutiara Pagi yang tergabung di Mutiara Pagi sehat selalu dan sukses lancar ibadahnya Pak Ustadz ya.
1: Amin.
2: Ini akibat meninggalkan sholat. Nah, Pak Ustadz, saya pernah ngomong gini, kita tuh rugi kalau kita nggak pernah sholat, alangkah ruginya. Kan gitu Pak Ustadz ya. Sebenarnya kita punya harta, tidak bersedekah, kita mampu naik haji, tidak naik haji. Dan banyak hal lagi, kita banyak harta tidak berkorban, alangkah ruginya Pak Ustadz ya. Kecuali kalau kita memang tidak mampu sholat itu ibaratnya yang kalau kita tidak mampu berdiri, berbaring. Nah pertanyaan gini Pak Ustadz, bagaimana caranya orang ibarnya yang lalai sholat, tadi kan udah Pak Ustadz dikumpulkan sama orang-orang yang kafir, yang jalim, yang jolim. Nah saya ingin Pak Ustadz, ingin gini, saya selalu istiqomah Pak Ustadz, istiqomah walaupun saya mau maaf nih Pak Ustadz ya, jarang berjamaah Pak Ustadz dan keadaan Pak Ustadz. Bagaimana caranya Pak Ustadz, apakah niat saya di rumah itu udah benar karena dengan keadaan saya Pak Ustadz? Baik. Yang pertama, yang kedua Pak Ustadz, bagaimana cara meyakinkan orang yang tidak sholat itu, bagaimana caranya, apa benar seperti hak saya yang tadi utarakan, rugi kalau kita tidak sholat? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Dian, selalu sekali sudah kebudaran mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaan Pak, saya lupa sih.
1: Dari Mas Apin di Candipuro Ustadz.
0: Iya Pak Apin, masya Allah, mohon maaf Pak Apin, kok agak lupa saya ya. Ini pertanyaan yang luar biasa yang mudah-mudahan mewakili para pendengar ini. Pertama, ya, nggak sholat berjamaah tadi ya, masya Allah.

0: karena sesuatu. Jadi ada di masa Rasulullah itu ada seorang buta, ya namanya Ummi Maktum, ya Ummi Maktum ini adalah orang yang buta. Menghadap Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya saya ini kan buta, jadi kalau mau ke masjid itu susah saya nih, ya ya harus mungkin kalau dulu belum ada ya barangkali alat bantu ya, belum ada tongkat yang sekarang ini bisa untuk mendeteksi itu ada lubang dan sebagainya ya. Nah ini bolehkah saya ya Rasul sholatnya di rumah kata Ummi Maktum ini, karena apa faktor nggak lihat buta dia. Nah kemudian Rasul balik bertanya, ya Ummi Maktum sesungguhnya Anda dengar azan enggak, katanya gitu. Ya. Dengar ya Rasulullah, ya dengar, ya. Kata Rasulullah, ya Anda kalian ya harus berangkat tuh namanya ke masjid, ya. Nah, ini Pak Ben ya. Jadi enggak ada alasan sebenarnya, apalagi sekarang sudah banyak pengeras suara di mana-mana. Kita dengar itu panggilan. Maka terkait ya tadi kondisi kita, mohon maaf tadi kalau Ummi Maktum itu kan buta ya, Rasulullah suruh juga ke masjid. Kalau mohon maaf kita ini tidak bisa jalan, sebenarnya sekarang ini kan ada alat bantu, ada kursi roda, ada macam-macam ya. Ini mohon maaf ya Pak Apin ya, Masya Allah. Kemudian ya kalau toh ada yang lain yang menghalangi kita berjamaah, ya sekarang nampaknya untuk mudah sekali melakukan itu. Maka saking pentingnya tadi sholat berjamaah, Rasulullah sampai memponis ya Ummi Maktum itu walaupun buta kalau masih dengar dengar azan maka suruh ke masjid. Saya ingat ya dulu ada teman, ada sahabat, ada kiai ya, saya anggap kiai Kiai Ahmad dulu ya, ada di sebuah kabupaten saya pernah ke sana melihat. Beliau kalau ke masjid itu pasang ini karena buta tadi dia pakai tali. Ya pakai tali dari rumah ke masjid itu. Dia jadi jalan itu mengikuti tali yang diikat ya oleh anaknya dari masjid menuju rumahnya. Jadi dia ikutin itu karena belum punya tongkat dan ini ya itu Pak Ustadz Ahmad namanya, Kiai Ahmad. Saya pernah ketemuan dia. Ya. Nah, Masya Allah luar biasa. Jadi berusaha seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk mengingatkan orang-orang yang belum melaksanakan sholat? Maka para pendengar, ini tema ini sebenarnya ya cukup berani untuk mengatakan orang yang tak mau sholat itu seperti ini. Maka kewajiban bagi semua orang dai semuanya memang enggak ya, artinya terima enggak terima orang yang mendengar kajian-kajian seperti ini ya, mengingatkan ya bagaimana orang yang tidak melaksanakan sholat. Ini bagian mengingatkan orang yang belum sholat, segeralah sholat ya. Nggak ada artinya bagi kita di hadapan Allah tadi ya, Pak Apin bilang duitnya banyak tapi nggak sholat ya, kemudian apa mampu kita nggak juga ya, Masya Allah, ini nggak ada artinya di hadapan Allah. Allah katakan dalam sholat itu ya, dalam doa kita, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, matiku itu karena Allah. Nah, ini sampai seperti itu ya, patokan atau rambu-rambu bagi seorang muslim itu sholat tidak boleh ditinggalkan. Maka barangkali ada yang belum bisa, segera belajar, tanya sama ustaz, tanya sama guru ya, beli buku dan sebagainya. Kalau toh belum kuat, belum ini, lawan itu namanya apa, melaksanakan kewajiban apalagi sholat itu gangguannya luar biasa, setan tuh nggak pernah berhenti ya, maka harus kita lawan tuh namanya gangguan setan itu ya, lawan kita. Sampai-sampai Allah ya Rasulullah memberikan motivasi kepada kita ya, orang-orang yang melaksanakan sholat subuh nih, baru bangun kita mau sholat subuh itu sudah dicatatnya. Kalau kita sudah berangkat menuju tempat kamar mandi wudu, usah ditunggu. Ya, diberikan juga pahala. Ya, setan itu berlepas dari kita dari lepasan 1, lepasan 2, lepasan 3, lepasan 4 sampai seperti itu ya, ketika kita mau melaksanakan sholat subuh itu seperti itu. Jerat-jerat setan itu luar biasa untuk mengganggu orang yang mau sholat. Jadi itu Pak Alvin, terima kasih ya Mbak Dina ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya ya, luar biasa tentunya sebuah ajakan untuk sholat itu utama sekali ya Ustadz ya, dan pastinya itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita umat muslim muslimah. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan kembali dari WhatsApp ya Ustadz, ini dari Reni di Sukarame. Ustadz mau bertanya, sholat itu kan adalah way of life, jalan kehidupan. Tapi kenapa dalam perjalanannya saya melihat masih banyak orang yang kadang meninggalkan sholat, tapi sepertinya hidupnya baik-baik saja. Nah, begitu Ustadz, mohon pencerahannya.
0: Iya, baik. Jadi ukuran sholat itu bukan ukuran kemudian dia baik apa hidupnya nyaman atau tidak, ya. Karena nyaman tidak itu, ya, enak atau tidak kehidupan itu adalah sebuah ujian dari Allah. Ada orang yang diuji dengan kesukaran. Walaupun dia sudah sholatnya, nggak pernah berhenti, Allah juga kasih juga ujian yang namanya ujian kehidupan yang apa yang bahasanya menyakitkan. Dia sakit, dia diberikan kekurangan, ya. Maka Allah kan katakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini Allah akan ya akan berikan yang namanya apa ujian itu. Tidak apa ujian itu tidak kemudian orang yang sholat enggak diuji, diuji. Diuji dengan apa? Kesusahan, diuji dengan kesenangan. Begitupun orang yang enggak sholat sebenarnya, diuji juga. Oke, kamu enggak mau sholat, kata Allah. Saya berikan kamu kemudahan, ya. Tapi ingat, ya ingat. Itu sebuah ujian. Maka sebaiknya, ya, orang yang melaksanakan sholat, ya, insya Allah, kalau toh Allah uji dengan kemudahan, mudah dia dalam kehidupannya, ya alhamdulillah. Kalau toh kemudian diuji juga dengan keburukan, kekurangan, ya dia lakukan tetap. Ya jangankan kita para pendengar, para nabi sudah memberikan contoh. Nabi Ayub itu kurang apa sholatnya kepada Allah, ya Nabi Ayub, tapi masih diberikan sakit yang bertahun-tahun, kekayaannya habis, orang-orang yang bersamanya meninggalkan, istrinya meninggalkan, masya Allah. Tetap diuji, walaupun Nabi Ayub itu adalah orang yang ahli ibadah, orang yang sholat. Begitu pun nabi-nabi lain, Rasulullah SAW, kurang apa beliau dekat dengan Allah. Sampai kakinya bengkak, tapi tetap juga diuji Rasulullah dengan berbagai macam ujian. Artinya, bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat, tidak kemudian gak dikasih apa rezeki oleh Allah, tidak diberikan kemudahan oleh Allah, tetap diberikan. Pun begitu orang yang sholat, tidak kemudian laju, kemudian nyaman dalam kehidupannya, tidak. Sholat itu bukan, sholat itu adalah kewajiban, jadi bukan suatu yang apa beratnya prestise kalau sudah sholat kemudian enak dalam hidupnya, dalam ukuran dunia ini. Tidak, tetap akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Mbak ya, Mbak Rina di Sukarame.
1: Oke.
0: Jadi terima kasih. Iya.
1: Baik, masya Allah Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi seperti itu ya. Terkadang kita ngeliatin hidup orang kan sawang sinawang ya Ustaz ya. Enak iya. Nih hidupnya. Tapi kayaknya jarang gitu. So tau juga ya, jarang gitu kayaknya ngelihatnya sholat gitu kan. Padahal ya semua orang itu diuji begitu ya Ustaz ya. Dan kita sudah ada penelpon kembali. Kita akan coba angkat terlebih dahulu untuk ada juga pendengar. Dengar tentunya ya, bisa bergabung bersama kami lewat line telepon atau juga bisa lewat line WhatsApp ya. Nah kali ini sepertinya oke. Sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Hamba Allah di Bandar Lampung.
1: Hamba Allah di Bandar Lampung. Silakan Ibu, pertanyaannya ini terkait dengan akibat tidak melaksanakan sholat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu.
2: Waktu dulu saya pernah jalan jauh. Waktu asar saya enggak bisa mengerjakan sholat karena diganggu kendaraan umum bis gitu loh. Sampai rumah maghrib.
0: Iya.
2: Saya melakukan sholat maghrib dulu terus asar, apakah benar itu Pak Ustaz? Terus tanda-tandanya sholat waktu itu saya diterima apa ya Pak Ustaz? Saya mau menjelaskan.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu di Bandar Lampung. Jadi Allah itu memberikan solusi sebenarnya ya. Kalau toh kita sebagai seorang musafir dalam perjalanan, kalau dalam fikih itu sudah diatur fikihnya, ya. Kalau Imam Syafi'i ya mengatakan kalau kita perjalanan musafir ukurannya 84 kilo, nah, itu baru kita bisa melaksanakan salah satu kemudahan untuk menggabungkan sholat ya, atau meringkas sholat. Itu yang namanya sholat jama' atau maupun sholat qasar. Baik jama' maupun jama' qasar digabung jadi jama' dan qasar. Ini salah satu kemudahan yang Allah berikan melalui Rasulnya ya, bagi orang-orang yang melaksanakan perjalanan. Tentu perjalanan yang perjalanan baik ya, bukan perjalanan mau yang enggak-enggak ya. Ini perjalanannya baik ya, mau mencari rezeki tapi jauh dalam perjalanan, harus naik bus ya, mau sholat itu menerjang waktu, maka diberikan ya ini kemudahan untuk menjamak sholat ya. Jamak sholat ya, ada jamak sholat takdim, ada jamak sholat takhir ya, menggabung dua sholat. Maka apa ini gabungannya adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya ya. Kalau dilakukan di awal di zuhur, maka jamak takdim zuhur asarnya. Kalau dilaksanakan zuhur asarnya zuhurnya dilaksanakan di asar, maka jamak takhir. Begitupun sholat maghrib dan sholat isya ya, itu bisa dijamak. Lalu bagaimana asar dengan maghrib? Nah, asar dengan maghrib itu tidak masuk dalam fikih. Bagaimana kita melaksanakan yakni sholat jamak? Maka kasus yang dialami oleh ibu tadi ya, maka ya secara fikih tidak ada kemudian sholat asarnya ditaruh di maghrib, itu tidak ada ya. Yang ada sebagian ulama mengatakan qadha. Ada sebagian mengatakan seperti itu. Jadi karena saking tidak ininya, kemudian dia mengqadha sholat ini, sholat asarnya di maghrib. Nah ini juga masih banyak perbedaan pendapat ya terkait itu. Yang benar tadi ya, jadi kalau kita sudah kira-kira mau ini perjalanan jauh, lebih baik kita jamak saja. Jadi zuhur dengan asar, ambillah di zuhurnya, menjadi sholat asarnya digabung ke zuhur, atau sholat zuhurnya digabung di asar. Begitu maghrib dan isya, boleh maghribnya digabung ke isya, atau isyanya digabung ke maghrib. Ini kemudahan-kemudahan dari Allah. Tapi kalau tadi kasusnya seperti itu, sebagian ulama mengatakan itu adalah qadha ya, mengqadha sholat. Asarnya itu karena apa? Karena sebab tadi, karena permasalahan-permasalahan Mas Adi. Maka bagi kita ya orang beriman ini, belajar juga lah ya terkait fikih sholat itu sendiri. Sehingga kita itu mudah. Banyak orang yang nggak tahu terkait kemudahan-kemudahan itu. Dan kadang-kadang ada juga orang yang sok nggak mau itu. Padahal itu dispensasi dari Allah yang keringanan-keringanan sholat menjamak dan mukosar itu. Ya itu kita lakukan ya. Kalau tak ikut fikih yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, syaratnya perjalanannya perjalanan baik, kemudian perjalanan yang ditempuh tak kurang dari 84 atau 83 kilo, nah ini baru boleh kita melaksanakan jamaah atau qasar. Jadi itu Ibu ya, mudah-mudahan kesalahan tadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesuatu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat.
1: Baik, makasih Ustadz untuk penjelasannya. Masya Allah, Islam itu indah ya Ustadz ya, dan begitu banyak keringanan dan kemudahan dalam kita melaksanakan ibadah. Yang penting kita tidak memudah-mudahkan begitu ya Ustadz ya, meringankan sendiri. Sudah ada untuk aturannya, Masya Allah.
0: Aturannya sudah ada semuanya. Insya Allah tinggal kita belajar
1: ya. Baik, Ustadz, mohon maaf kita sudah ada di akhir perjumpaan di Mutiara Pagi hari ini. Ustadz, kami ingin dengarkan tentunya sebagai penutup pesan dan nasihat yang ingin Ustadz sampaikan kepada pendengar untuk termotivasi senantiasa menjaga sholat dalam kondisi apapun. Silahkan Ustadz.
0: Baik, para pendengar, orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, jangan tinggalkan sholat ya. Bahkan di dalam surat atau Al-Baqarah 145 kalau salah ya, bahwa sesungguhnya sholat itu untuk ya penolong kita ya. Maka ketika kita ada permasalahan, sholatlah. Cuma mohon maaf, tersesat kita ketemu masjid, sholatlah. Lagi naik mobil kita pecah ban ya, dari masjid, sholatlah dua rakaat. Ya, Allah berikan kemudahan itu. Ya. Maka di dalam ayat itu disebutkan ya bahwa jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Ya, mudah-mudahan sholat menjadi solusi dalam kehidupan ini, ya, menjadi kemudahan bagi kita dalam melaksanakan kehidupan ini. Dan insya Allah sholat ini sekali lagi akan dilihat oleh Allah nanti di akhirat. Ketika sholatnya baik, maka yang amalan yang lain ngikut baik. Ketika sholatnya buruk, maka buruklah amalan yang lain. Tentu dengan konsekuensi kita di dunia, jangan sampai kita tidak sholat melaksanakan nanti keburukan lagi, kemungkaran lagi. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dalam pertemuan ini kita tutup dengan doa keputusan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharing ilmunya pada hari ini. Insyaallah semoga kita menjadi pribadi yang selalu mengingat Allah dengan mengutamakan pastinya sholat yang menjadi hisab di awal tentunya terhadap ibadah dan apa saja yang sudah kita lakukan selama di dunia. Semoga tentunya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Terima kasih banyak Ustadz, selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.
3: Prompat FM, suara budaya Lampung.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 6 waktu Indonesia Barat. Petugas gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 977 ekor burung tanpa dokumen resmi yang hendak dikirim dari Sumatera menuju Pulau Jawa. Kanit Reskrim Polsek KSKP Bakauheni, Ibda Yuyut Panca Putra di Lampung Selatan mengatakan, pengungkapan tersebut dilakukan bersama petugas karantina Lampung di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni pada Jumat 17 Juli 2026 dini hari sekitar pukul 03.15 waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan, satwa liar jenis burung tersebut dibawa tanpa dilengkapi dengan dokumen yang lengkap yang akan dikirim di wilayah Tangerang. Menurutnya, perdagangan satwa liar ilegal saat ini masih marak terjadi dan pelabuhan penyeberangan Bakauheni merupakan pintu utama dari peredaran satwa liar secara ilegal menuju Pulau Jawa. Saat ini ratusan satwa liar tersebut telah berada di bawah penanganan karantina Lampung Satpel Bakauheni untuk terus lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyebutkan bahwa hilirisasi singkong dapat mendongkrak kesejahteraan petani dan daya saing daerah. Menurutnya, salah satu komunitas yang menjadi fokus utama adalah ubi kayu atau singkong yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Ia menyebut bahwa Lampung memiliki modal yang sangat luas untuk mewujudkan agenda hilirisasi, didukung oleh posisinya sebagai gerbang Pulau Sumatera serta konektivitas infrastruktur yang mumpuni. Berdasarkan capaian data makro 2 tahun 2025, produk domestik regional bruto, Provinsi Lampung tercatat mencapai 523 triliun. Sektor industri pengolahan menjadi kontributor terbesar kedua dengan andil sebesar 19,11%, tepat di bawah sektor pertanian. Meski demikian, Wagub Jihan ini mengakui bahwa optimalisasi industri pengolahan masih menghadapi tantangan besar. Selama ini banyak komunitas pertanian Lampung yang belum diolah secara optimal di dalam daerah, sehingga nilai tambah yang dirasakan oleh petani maupun pelaku industri kecil dan menengah atau IKM belum maksimal. Demikian Wahja pukul 6, Molokutung Gadi Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar gak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian, semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi tentu ya, setiap orang tua itu harus berbangga gitu ya, melihat anak-anaknya ini bisa tumbuh dengan semangat belajar dan juga tentunya berani untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Prestasi kecil apapun itu tetap harus patut kita apresiasi ya, apalagi jika mampu mengharumkan nama daerah hingga ke tingkat nasional. Nah, pagi ini ada kabar yang cukup membanggakan juga dari dunia pendidikan di Kota Bandar Lampung, di mana ini ada dua siswi Bandar Lampung yang berhasil menorehkan prestasi yang luar biasa. Dan informasinya itu dua siswi sekolah dasar atau SD di Kota Bandar Lampung ini berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih medali emas dan perak pada ajang robot desain Olimpiade atau RDO 2026 tingkat internasional yang digelar di Universitas Bandar Lampung atau UBL. Kedua siswi tersebut yakni Alia Putri Sakila dari SDN 1 Gula Gali yang berhasil membawa pulang medali emas, dan Keiza Febravaura dari SDN 1 Sukarame 2 yang meraih medali perak. Menurutnya keberhasilan ini menjadi bukti bahwa siswa sekolah dasar di Bandar Lampung ini mampu bersaing di tingkat internasional dalam bidang sains, teknologi, dan robotika. Ia menjelaskan robot desain Olimpiade 2026 ini merupakan ajang kompetisi yang mempertemukan pelajar berbakat untuk menunjukkan kemampuannya dalam merancang dan mengembangkan teknologi berbasis robotika. Eva juga berharap prestasi yang diraih Keiza Febravaura dan Alia Putri Sakila ini dapat menjadi inspirasi bagi siswa lainnya untuk terus berprestasi baik di bidang akademik maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita Pustika di pagi hari ini ya. Dan Minamogi, kalau berbicara tentang Lampung, tentu tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya aja ya, tetapi juga tentu kebudayaan yang menjadi identitas masyarakat. Salah satunya yaitu dengan kain tapis, wastra tradisional yang mempunyai syarat makna dan menjadi kebanggaan untuk masyarakat Lampung sendiri ya. Mulai dari berbagai kegiatan budaya, warisan ini akan terus diperkenalkan tentunya kepada masyarakat luas gitu, bukan hanya untuk masyarakat Lampung. Bahkan ini juga menjadi daya tarik wisatawan gitu ya. Dan ini juga ada informasi di mana ada mengenai Lampung Tapis Karnaval 2026, di mana ini Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disparekraf Provinsi Lampung, Tony Ferdiansa ini mengatakan penyelenggaraan agenda Lampung Tapis Karnaval 2026

modern. Agenda Lampung Tapis Karnaval yang akan dilaksanakan pada 30 Agustus 2026 akan menjadi bagian dari Festival Krakatau 2026. Mengusung filosofi Nengah Nyapur, sebuah falsafah hidup masyarakat Lampung yang mengandung makna memiliki keterbukaan, ramah, mudah bergaul, dan mampu membangun harmonis dengan sesama.

0: ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Mbak, enak aja main nyolong-nyolong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya gak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.